0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut.

0: melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
1: Pilih siapa kita di pilkada ini?
2: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
2: Itu udah lumrah kali.
1: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
2: Iya deh, betul dari tadi ngeprint terus. Banyak bener.
1: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
2: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Lah emang kenapa?
2: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
1: Gimana dong?
2: Ya bayar dong.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0852-722-656 atau di nomor 0541-736-152 atau juga bisa nih gabungan melalui WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Eta nelinga dulu ya berbagai lagu pop daerah Nusantara pada hambat ini.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tahu?
1: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren, aku mau unduh sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital. Kalian kapan nih?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Sudah jadi orang paling sibuk nih. Pagi-pagi sudah di depan laptop aja.
2: Hai Dit. Kayak hantu aja kamu tiba-tiba langsung muncul.
1: Ya kamunya sih yang serius banget sampai gak lihat ada orang datang.
2: Sebenarnya aku lagi gabut nih Dit. Sampai sekarang aku belum dapat kerjaan juga. Sementara aku pengen banget bantuin orang tuaku. Makanya aku browsing-browsing. Siapa tahu ada lowongan pekerjaan.
1: Memangnya kamu mau kerja kayak aku? Modalnya cuma tekun aja.
2: Maksudnya cuma tekun?
1: Iya, cuma tekun aja. Kalau mau, nanti aku daftarin kamu buat ikut pelatihan keterampilan. Biar kamu bisa buka usaha sendiri. Dan kalau kamu tekun, pasti kamu bisa bantu orang tua kamu.
2: Tapi...
1: Sudah, gak usah tapi-tapi. Daripada kelamaan mikir, mending kita langsung ke tempat pelatihannya. Dengan keterampilan yang tepat, kita bisa mengatasi kemiskinan dan menciptakan peluang yang lebih baik.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kerandeng sana pada hambat ini mungkin singkat maha ya kerandeng sana, karena di jam 9 nanti akan ada tamu nih Etam dalam program Oda Bekesah. Kerandeng sana berbincang dalam program Halo Benua Etam ini, Bu Supendi akan mengajak Deng sana untuk berbincang, menceritakan seperti apa hari liburannya kemarin kerandeng sana yo. Nah, bagi kerandeng sana yang mungkin tak tamas, silahkan ya untuk menceritakan seperti apa nih, tegak apa nih kemarin liburanan nih, asik atau ndek nih. Ini saat ini sudah ada yang ingin gabungan yo. Ini Bu Supendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hambat Busu, sudah ya, jogging Busu?
1: Sudah berikan salam. Iya Busu,
0: sudah jogging?
1: Sepeda kan Busu yo.
0: Ah.
1: Jadi pas jam 6:30 kan.
0: Mm-mm.
1: Kenapa sepi jalan ini Busu?
0: Sepeda
1: ramai kan Busu yo.
0: Mm-mm.
1: Nah ini pas di Samarinda Busu.
0: Mm-mm.
1: Nggak mulang tuh kan, mutar ke jalan Kini Balu Busu.
0: Mm-mm.
1: Langsung masuk ke Cermai lagi kan, kembali teras.
0: Mm-hmm.
1: Banyak fotografer nih, kok banyak orang lari Busu.
0: Nah bener Busu, itu nah, adalah salah satu produk tip.
1: Iya. Jadi diperhatikan Busu.
0: Mm-hmm.
1: Tanya tanggal 1 Juni.
0: Juni.
1: Nah ini dia. Jadi kenapa ini melihat di tanggalan, oh libur. Mm-hmm. Nah itu Busu, jadi kemarin itu ya sambil tama di radio kan.
0: Mm-hmm.
1: Apa namanya, ngurusi apa namanya itu bumbu bisik kan Busu, saya punya bumbu bisik Busu, kalau bumbu yang daging untuk apa namanya sega ini nah rawon kah.
0: Mm-mm.
1: Atau daging ini rendang itu banyak Busu.
0: Mm-mm.
1: Tapi kayak yang bisik nih nggak ada Busu, karena pesanan orang, jadi mulai 3 kilo kan.
0: Mm-mm.
1: Jadi kemarin itu Busu haur Banjar Banjar tuh mudak daging aja Busu. Kepala sapi dia Busu. Karena kan kepala sapi ini apa namanya, daging itu ketul tuh layak gitu,
0: agak susah diolah.
1: Jadi cukup 2 pressure aja kan, 4 kali kan Busu yo.
0: Mm-mm.
1: Karena kepala sapi itu besar Busu.
0: Mm-mm.
1: Nah kalau otak sapi itu nanti Busunya dibungkus daun aja Busu. Daun dia kan.
0: Mm-mm.
1: Barunya agak beku tuh Busu.
0: Mm-mm.
1: Jadi kemarin itu kan, daging Busu ini tadi nah Busu, apa kita pas lagu saya itu kan.
0: Mm-mm.
1: Habis lagu saya itu langsung ke rumah.
0: Mm-mm.
1: Memanaskan nah, bumbu lagi Busu.
0: Mm-mm.
1: Jadi daging kan dikeluarkan, nah itu aja Busu kemarin itu. Soalnya sibuk sampai hari ini, nah, hari ini baru di Yano di pool masak Busu.
0: Mm-mm, karena hari ini kan dapat pesanan jual ya tadi, berapa tadi itu? Berapa buting? 3 buting?
1: 3 Busu.
0: Nah
1: mun kambing tuh, kendia tuh malah hari Sabtu.
0: Mm-mm.
1: Jadi saya sekarang di Sabinangan nih, cuman kontrol kanak-kanakan aja Busu. Takut.
0: Mm-mm.
1: Salah kan lah Busu.
0: Mm-mm, karena memang dia puas biasanya.
1: Iya, soalnya kan barang itu ditimbang, sekian garamnya.
0: Mm-mm.
1: Ini apa, penyedap rasanya Busu.
0: Mm-mm.
1: Oh iya, lada hitam khas dalam Busu, baru ingat lah.
0: Apa itu, tegak apa tuh Busu?
1: Itu daging sapi lada hitam Busu.
0: Mm-mm.
1: Itu ada 3 kiloan Busu mulai tuh. Jadi kan pakai garam Inggris ya, garam Inggris.
0: Mm, kecap Inggris.
1: Madu, jenya, ada madu kan. Jadi misalnya banyak madu di rumah.
0: Mm-mm.
1: Jadi lengkap aja Busu, itu yang diurusin Busu.
0: Busu, kenapa Busu kita nih dibuka rumah makan Busu?
1: Jadi Busu ada kawan Busu yo.
0: Ah, tegak apa tuh?
1: Sebut namanya kan Busu.
0: Mm-mm.
1: Jadi Mat nih kan, yang punya pom bensin di mana tuh, di Lobakung tuh Busu.
0: Lobakung.
1: Mat, alatku tuh lengkap Mat.
0: Mm-mm.
1: Ya kan?
0: Mm-mm.
1: Nah jadi Mat, aku buka catering kalinya Matai. Ditinggalkannya aku begitu saja, punya begitu kan Busu yo.
0: Mm-mm.
1: Jadi punya saya bisa, misalkan kita mulai rumah makan ini nah Busu, lada hitam kepala sapi atau bistik kepala sapi kan Busu yo.
0: Mm-mm.
1: Pakai ini Busu, ini nah apa namanya itu yo, campuran, bukan campuran, tegak toppingnya itu ini nah jamur kuping Busu, tapi pakai tuhun kan.
0: Mm-mm.
1: Jadi wah nyaman tempat ini, jadi cari tempat.
0: Mm-mm.
1: Nah cari tempat ini Busu, kita tahu lah Busu, paling murah tuh Busu 50 juta Busu.
0: Paling murah tuh 50 juta ya, tuh.
1: Ya, jadi punya, wah ketawanya kan geli kan.
0: Uh-huh.
1: Aturnya Mat, atau kamu buka catering.
0: Mm-mm.
1: Bunyinya kan terserahmu aja lah, tapi jangan ditinggalkan aku punya musuh. Wah, kalau saya Pak tidak mau ninggalkan. Mm-hmm. Jadi kita kan harus komitmen bersama kan musuh, jangan ninggalkan mm-hmm. orang musuh.
0: Nah benar-benar.
1: Kan kasihan orang punya modal kan musuh ya. Mm-hmm. Nah, jadi matai terserah aja bunyikan berapa persen nano mintanya kan gitu. Musuh kita mm-hmm. kan, bakat kan nyaman gitu. Mm-hmm. Jadi itu hak musuh. Apa jadi, namanya? Mm-hmm. Insya Allah masakan saya itu musuh. Lo garam, lo anu ya sening atau busu yo. Mm-hmm. Jadi pokoknya cukup menyenangkan dan tidak tapi berminyak busu.
0: Mm-hmm. Jadi sehat itu busu yo.
1: Iya, jadi bu ini hati-hati benar, dan lagi saya kecap ini yang kecap yang fit, kecap mm. manis yang mahal busu. Mm-hmm. Terus itu saus tiramnya yang mahal aja busu. Mm-hmm. Oh iya, lada hitam pakai saus tiram.
0: Saus tiram.
1: Mm-hmm. Tapi yang mahal busu. Mm-hmm. Jangan deh kita beli yang 15 ribuan.
0: Nah, sasetan pula.
1: Botol. Mm-mm. Jadi harus apa namanya memberikan etam makan nyaman, orang tuh harus diberi yang nyaman juga musuh.
0: Meneh.
1: Nah itu musuh kemarin itu urusan nih sampai hari ini
0: nah. Nah.
1: Tapi jakanya saya itu ano makan juga tuh saya musuh bukan mm-mm. takut tekanan di. Gua melihat itu bukan etam, jangan mengatakan bosan, enggak. Jadi kan melihat dengan mata udah kenyang kan gitu. Mantap ah, bosan dengan makanan nih boleh gitu. Terus dia dikatakan pupur nikmat. Bunyi busuhanan lagi di jalan monitor tuh busuh.
0: Nah, sapa-sapanya juga tuh.
1: Muadzin busuh, suaranya mudah ngaji nyaman busuh.
0: Sida biasa di
1: kan dengan busuh pendi ini sama bahasa ajan tuh busuh. Nah, dulu busuh kami kalau ajan itu busuh yo, kan sungai busuh. Masing-masing nyelam tuh ajan di dalam di sungai itu busuh.
0: Beh.
1: Iya,
0: supaya
1: bagus suara, ngaji suara bagus.
0: Karena nafasnya panjang.
1: Ya supaya nafas panjang busuh. Nah, begitu. Iya dah busuh yo.
0: Siap, makasih banyak busuh.
1: Hari Selasa nih ngopi dulu busuh yo. Baru ngatur masakan busuh, soalnya masih beku busuh.
0: Kasian nih busuh Gesta udah nih bisa kemana-mana nih di kawannya.
1: Kenapa busuk Gesta ada situ kah?
0: Ada tadi busuk pendilo tadi nih di sini.
1: Hai, kesangnya mah busuk kan ngopi kan busuk yo.
0: Tegak apa tuh?
1: Hai, sudah sini. Sekali apa dijawabnya jam 1?
0: Apa tuh?
1: Anu busuk kepai aku. Telepon busuk aku tertidur. Bermainan teleponanku.
0: Umak le.
1: Sembahyang di. Le sembahyang bunyi tidur lagi. Oh, ini boleh harusnya kan. Jangan tidur kan gitu busuk yo. Ya ada busu, selamat menikmati hidup busu.
0: Sama kasih busu, banyak busu.
1: Ya busu yo. Jadi jangan terlalu banyak dipikir busu, sen. Orangnya bener. Santai busu.
0: Bener.
1: Busur misran munnya para sini saya beri bang, tapi jangan nyalaan pun orang nih busu. Malah seorang kan. Dipaketkan dia busu. Siapa yang ngirim sana?
0: Itu sudah ke mora kaman.
1: Makan dia busu yo. Terima kasih.
0: Siap, makasih banyak busu.
1: Indi, busu Pendi. Salah lagi.
0: Indi ketemu lagi gak sama Mbok Bukit Pinang yang ini?
1: Apa tuh?
0: Yang Mbok siapa kemarin tuh? Yang kenal sama busu Pendi?
1: Oh, anu, Mbok Yuli binti Ma'ruf kan? Siapa busu?
0: Ada busu yang kemarin Mbok siapa tuh, nah yang ketemu di pasar sama busu Mamat.
1: Oh, anu, Mbok Ngatemi.
0: Iya, Mbok Ngatemi.
1: Oh, lawas nih ketemu.
0: Lawas nih ketemu.
1: Nah, ini sekarang kita sembahyano, tak apa namanya diingat. Nah, jadi itulah busu yo.
0: Siap. Makasih banyak busu.
1: Apa hak lagi sedikit lagi busu. Hak lagi ya tentu.
0: Enggak apa tuh busu.
1: Apa namanya hidup tuh ya tadi pilihan terus itu. Etam jangan terlalu banyak berpikir. Mikirin orang apalagi busu. Saya mau di warung tuh busu saya diamkan aja. Tapi saya diam aja busu. Jangan etam apa kepalanya kan mikir. Terus itu, ah kok ngurusin orang, jangan. Mudah-mudahan kau tidak mengurusi orang lagi. Gitu. Nah, karena kita mendengar ini, busuk bisa dosa aja, busuk. Ya kan? Apalagi kita menyambung. Itu bujur tuh. Iya. Anu tuh. Nah, kan.
0: Jadinya berpanas nanti itu.
1: Ya, berpanas. Maksudnya nih, mau saya. Ah, diam aja, ya kan? Lebih bagus diam. Kan ada aja Rasulullah, Nabi Allah Muhammad kan. Jika engkau tahu yang aku tahu, engkau tidak akan berbicara seperti itu. Dan engkau tidak akan menghentakkan kakimu di muka bumi ini, kan? Gitu, tuh. Kita menginjak bumi itu ada aturannya di sembarangan. Gitu, ada Quran itu habis. Terima kasih busu ya.
0: Sama-sama busu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian karena senaya perjumpaan Etam dalam program Halo Benua Etam. Busu Pendi mengucapkan terima kasih. Ini tadi Bekesa nih seputar menceritakan seperti apa nih hari liburnya kemarin karena di sana, karena memang kalau dilihat-lihat ya karena di sana untuk bulan Mei ini banyak benih ya, hari liburnya dari hari raya Idul Adha, kemudian cutinya lagi, kemudian ada lagi hari apa tuh karena di sana di awal-awal bulan tuh juga sudah ada tuh, sampai sampai lupa nih saking banyaknya karena di sana ya hari libur kemarin tuh di bulan Mei. Karena di sana selepas ini di jam 9 hambat 3 perapat di jam 10 hambat Bu Sufendi akan mengawani di sana dalam program Oda Bekesah. Eto nanti akan kedatangan tamu karena di sana ya di jam 9 hingga perapat di jam 10 hambat, tetap bersama kami untuk nelinga seperti apa pembahasan.

0: Pro4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kroan Deng Sana. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Atua BPKW Kalimantan Timur, Kalimantan Utara terus memperkuat upaya perlindungan terhadap 6 cagar budaya gua prasejarah di Kabupaten Kutai Timur. Langkah tersebut dilakukan dengan menempatkan juru pelihara di setiap situs guna menjaga kelestarian warisan sejarah sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat dan pengunjung. 6 situs yang berada di kawasan Kars Sangkulirang, Mangkalihat, Desa Tepian Langsat meliputi Gua Tewet, Gua Tewet Atas, Ceruk Pindi, Gua Tengkorak, Ceruk Karim, dan Gua Gerigi Saleh. Masing-masing situs dijaga oleh juru pelihara yang bertugas melakukan pengawasan, perawatan, serta pendampingan bagi wisatawan yang datang berkunjung. Kepala BPKW Kaltim Kaltara, Titik Lestari, menjelaskan para juru pelihara tidak hanya berperan sebagai penjaga fisik situs, mereka juga menjadi pemandu wisata edukasi yang memberikan informasi mengenai sejarah, nilai penting, dan kondisi terkini dari setiap cagar budaya yang ada. Selain itu, para petugas turut membantu pengunjung dalam kegiatan dokumentasi selama berada di kawasan gua prasejarah. BPKW juga mengajak masyarakat untuk memberikan masukan dan penilaian terhadap layanan yang diberikan sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas pelestarian dan pengelolaan warisan budaya tersebut. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.

0: yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62. Hai, sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat kerandeng sana. Kembali lagi bersama dengan Bu Sufendi dalam program Oda Bekesa. Tentunya hingga nanti merapat di jam 10 hambat kerandeng sana. Kerandeng sana pada hambat ini untuk program Oda Bekesa, selain didengarkan melalui 98,4 FM, juga dapat disaksikan secara langsung tampilan visualnya yoh kerandeng sana melalui akun streaming kami di akun YouTube RRI Samarinda, kemudian di laman Facebook kami di RRI Perompak Samarinda, serta nih bagi kerandeng sana yang telinga kami dari Sabang sampai Merauke tentunya bisa melihat dan mendengarkannya secara langsung melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun dapat diunduh juga secara langsung melalui Play Store yang ada di Android dan juga App Store yang ada di iOS. Kerandeng sana dalam program Oda Bekesah nih etam kedatangan tamu kerandeng sana yang akan membahas seputar cagar budaya di Samarinda. Dan pada hambat ini kerandeng sana etam kedatangan tamu ada di sebelah kiri dari monitor deng sana ya, pada hambat ini ada Mbak Selena Aisyah sebagai Best Talent Duta Budaya Kota Samarinda 2025. Kemudian di sebelah kanan ada Mbak Irin Mangopo sebagai Wakil Dua Dinda Duta Budaya Kota Samarinda 2025. Dan yang di tengah-tengah etam ini ada Mbak Jilan Nazifa Islami sebagai Best Performance Duta Budaya Kota Samarinda 2025. Tanpa perlu berlama-lama lagi, karena di sana langsung saja etam menyapa tamu etam yang telah hadir di tengah-tengah etam di studio RRI Perompak Samarinda. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Jilan, kemudian ada Mbak Selena dan Mbak Irin.
1: Pagi.
2: Selamat pagi.
0: Gimana kabarnya ini pagi ini?
1: Alhamdulillah luar biasa ya.
0: Alhamdulillah. Ini masih SMA atau seperti apa?
1: Beda-beda ya.
0: Beda-beda. Oh, beda-beda. Tapi ada yang SMA atau SMP?
2: Baru lulus.
1: Baru lulus SMA kami.
0: Oh, baru lulus kami SMA. Kalau Mbak Irinnya?
3: Kalau saya sendiri, saya sedang masuki masa perkuliahan.
0: Oh, masa perkuliahan. Iya. Berarti sudah aman terbebas dari ujian ya. Karena hari ini infonya sih anak-anak ujian soalnya, anak-anak iya. SMA. Mbak Selena, Mbak Jilan, Mbak Irin ini mungkin para pendengar masih ada yang belum mengenal nih. Sebenarnya Mbak Selena, Mbak Irin sama Mbak Jilan ini siapa sih sebenarnya? Boleh diperkenalkan terlebih dahulu satu persatu kepada pendengar di RRI Perompak Samarinda. Mungkin dari Mbak Irin, Mbak Jilan atau Mbak
1: boleh?
0: Selena,
1: siapa silakan duluan?
0: Ayo, cap cip cup kembang kuncup.
1: Ya udah, boleh dari aku ya.
0: Boleh, silakan.
1: Halo teman-teman, kenalin nama aku Selena Aisyah. Aku menjabat sebagai Best Talent Duta Budaya Kota Samarinda dan biasanya aku dipanggil Lena.
4: Oke, halo teman-teman, nama aku Jilan Najifa Islami, biasanya dipanggil Jilan, dan aku sekarang menjabat sebagai Best Performance Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Oke, baik, perkenalkan teman-teman, nama saya Irin Mangopo. Saya menjabat sebagai Dinda Duta Budaya Wakil 2.
0: Siap, sebagai Wakil 2 tadi ya?
3: Iya, betul.
0: Oke, ini pasti ketika menjalankan sebagai Duta Budaya Kota Samarinda 2025 ya Mbak Selena, Mbak Irin dan Mbak Dilan, tentu ada pengalaman dan kisah menarik di belakangnya. Ini mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu seperti apa sih sebenarnya perjalanan dalam mengikuti pemilihan Duta Budaya Kota Samarinda di tahun kemarin.
1: Jadi kalau dari Lena sendiri, sebenarnya tuh masih asing banget dulu itu sama yang namanya duta gitu loh kak. Jadi kayak waktu itu kan masih SMA ya.
0: Betul.
1: Jadi dipanggil nih sama waka dari SMA aku, SMA Negeri 3 Samarinda, dipanggil tuh, Lena kamu ikut ini ya Duta Budaya gitu kan. Hah, apa ini Bu? Gak apa-apa, kamu ikut aja jadi perwakilan dari SMA.
0: Gar-gar gitu ya langsung.
1: Iya, makanya kayak, mana hari itu tuh hari pendaftaran terakhir gitu loh kak. Jadi harus langsung apply kan. Habis apply, aku akhirnya diinfokan kalau misalnya beberapa hari kemudian ada sesi wawancaranya. Nah karena persiapannya mepet, dot banget kan. Jadi hari hanya itu aku baru mulai nyiapin berkasnya lah. Jadi kayak untuk wawancara itu jam 9, jam 7 aku baru mulai prepare berkas. Nah dot-dot-dotnya lagi waktu lagi bikin pas foto, selesainya waktu mau tancap gas ke lokasi wawancara, malah kecelakaan ya di Allah. Depan aku. Dan itu kondisinya sepi gitu loh kak. Jadi ya mau gimana, mau wawancara atau mau nolong gitu. Betul. Gak mungkin kan dibiarin. Akhirnya ngechat kakaknya, tim penyeleksinya, dan alhamdulillahnya dapat kelonggaran. Jadi masih bisa ikut wawancara walau udah jam 3 udah tutup. Karena mau nolong yang kecelakaan dulu.
0: Mungkin bisa menjadi best talent saat ini pun mungkin karena ada orang itu tadi.
1: Iya,
0: mungkin, ya.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi dalam proses pendaftaran berkas itu apakah ada dibantu dari ibunya tadi? Dari guru?
1: Kurang dipandu sih sebenarnya kak, tapi kalau misalnya dukungan dari sekolah pasti ada. Tapi kalau untuk seleksi dan lain-lain full dari diri sendiri gitu.
0: Mungkin bisa disapa terlebih dahulu nih guru-gurunya di SMA.
1: Oh iya, halo ibu, terutama ibu Rabiatul Adawiyah. Terima kasih ya bu sudah membawa saya di titik ini.
0: Alhamdulillah. Nih menuju ke Mbak Jila nih, seperti apa kalau perjalanannya? Apakah dar-dar-dor juga nih?
4: Kalau aku lebih ketakut kali ya, soalnya aku itu dulu, saya itu dulu introvert kak sebenarnya. Terus tiba-tiba ditawarin juga untuk masuk Duta Budaya, karena waktu itu Duta Budaya datang ke Mandua Samarinda ke sekolah saya, sosialisasi.
0: Oh di Mandua, ya, wah Mandua. Kakak kelas nih ketemu sama dia kelasnya, terus-terus?
4: Nah terus karena saya introvert nih sebenarnya agak takut gitu ya, tapi teman-teman saya pada support, Jilan kamu cocok banget nih ikut Duta Budaya, ayo ikut aja ayo. Tapi agak takut nih sebenarnya, jadi lebih ke keluar zona nyaman gitu. Yang awalnya takut banget buat kayak bicara depan publik, tiba-tiba harus masuk duta yang tugasnya tuh malah bicara di depan publik gitu. Ya jadi agak banyak nangisnya sih ya kayaknya, soalnya takut banget, tapi soalnya ada support dari keluarga, dari guru pembimbing juga, Ibu Rina, terus juga dari teman-teman juga support banget. Jadi alhamdulillahnya sampai grand final walaupun banyak nangis-nangisnya bisa terbayarkan dengan menang dapat best performance di tabu daya.
0: Karena memang PR-nya itu di kekhawatirannya itu, iya, sebelum mencoba bener, aduh takut nih takut gimana ya ngomongnya di depan orang banyak ya, tetapi masih bisa hingga di titik saat ini. Kalau dari Mbak Irin sendiri, apakah ada drama lagi nih yang menarik nih?
3: Sebenarnya sih kalau dari saya sendiri kayaknya kalau buat drama kayaknya nggak terlalu banyak ya.
0: Lebih gimana ke, itu?
3: Sebenarnya saya tuh anaknya grogi banget, grogi banget. Terus awalnya itu sebenarnya saya tuh dapat info dari cutting saya, katanya mau ada pemilihan duta budaya. Terus awalnya sih saya mikirnya duta budayanya apa sih?
0: Apa
3: kayaknya
0: sih?
3: Cuman gitu-gitu doang deh, ya kan? Terus akhirnya sama cutting saya ini karena dia ikut duta genre, jadi dia memotivasi saya, coba kamu coba dulu, jangan mikir ini bakalan gak dapat apa-apa, udah coba dulu aja, kamu yakin dulu aja, kamu bisa, kalau orang lain bisa, kenapa kamu gak bisa, coba aja gitu kan. Ya udah akhirnya karena saya udah mikir-mikir juga, kayaknya ya udah deh ikut aja. Akhirnya setelah saya ikut, pas udah pendaftaran nih, kan kita datang tuh ke museum tempat kita kan. Saya tuh tambah grogi, grogi banget sumpah. Kayak grogi gimana sih, kayak gugup banget ya kan. Terus akhirnya saya chat sahabat saya, saya WA, "Duh, kok saya grogi banget ya?" Terus sahabat saya ini yang si Rika ini ngomong, "Udah nih." Kan dia panggil saya nih ya. Jadi dia bilang, "Udah nih, kamu coba aja." Saya bilang, "Ya Tuhan, aku gimana ya?" Sedangkan lawan saya ini kok pada pintar-pintar banget ya kan?
0: Sudah kayak sepuh-sepuh lah.
3: Jadi aku bilang, "Ya udah, saya coba dulu. Percaya aja dulu saya pasti bisa." Ya udah, akhirnya saya lewatin, saya bawa doa juga. Terus akhirnya pas grand final, saya nggak nyangka kalau saya itu menang, malah saya itu kaget lah, kok saya yang menang padahal lawan saya itu oke-oke semua. Terus akhirnya saya bilang mungkin di sini udah takdir saya gitu, nah maksudnya supaya saya itu bisa berkembang. Jadi setiap apa kekurangan saya mungkin itu bakalan saya tutup dengan kelebihan saya. Mungkin menurut saya sih cuman itu aja, nggak terlalu banyak drama. Intinya kalian coba semua.
0: Memang rata-rata sih biasanya ketika kita tuh belum pernah mencoba akan satu hal, pasti ketika ingin mencobanya tuh kayak ada rasa kekhawatiran, takut, nggak percaya diri, dan sudah melihat dari oh lawan yang lain sudah lebih jago nih daripada kita, dan ternyata ketika kita menjalani malah kita yang mendapatkan juaranya. Mungkin ya itulah kekhawatiran-kekhawatiran mungkin di kalangan anak Gen Z. Jadi jangan perlu khawatir, jika ingin mencoba sesuatu, lihatlah nih ada contoh-contohnya, dan Mbak Selena, Mbak Jilan, dan juga Mbak Irin. Ini saya menuju ke Mbak Selena terlebih dahulu nih. Ini kalau dari Mbak Selena sendiri, ini kan berbincang seputar cagar budaya di Indonesia, Mbak Selena. Kalau dari Mbak Selena sendiri, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan cagar budaya, dan mengapa sangat penting untuk dilestarikan?
4: Jadi cagar budaya itu merupakan warisan budaya yang biasanya atau memang berupa benda, bisa juga struktur, bangunan, situs maupun kawasan, yang dimana memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama maupun kebudayaan itu sendiri. Nah, menurut saya mengapa penting untuk dilestarikan, ini langsung aku kasih contoh aja ya kak. Misalnya gini nih, ada yang nanya, kak, kapan sih ulang tahunnya Kota Samarinda gitu kan? Terus dijawab nih, oh 21 Januari. Nah, kok bisa ditetapkannya tanggal 21 Januari gitu misalnya kan? Terus dijawab lagi, oh karena pada zaman dahulu itu ada datang nih rombongan dari Sulawesi, rombongannya Lamohang Daeng Mangkona. Nah dia berlabuh nih di Samarinda dan dikasih izin oleh Sultan Kutai untuk menetap di kota Samarinda, tepatnya itu di Samarinda Seberang. Nah terus ditanya lagi nih sama teman yang nanya misalnya, loh tahu dari mana? Emang ada buktinya gitu? Oh ada dong, sekarang tuh udah jadi cagar budaya, ada di Samarinda Seberang, namanya Makam Lamohang Daeng Mangkona. Nah artinya apa sih teman-teman? Jadi cagar budaya itu menjadi bukti perjalanan sejarah dan identitas bangsa, agar ini loh buktinya, dan sejarah itu nggak ditelan zaman gitu.
0: Betul, buktinya secara valid dan sudah dapat dibuktikan.
4: Iya betul.
0: Mbak Selena, ini kalau misalkan kita berbincang di Samarinda sendiri, melihat cagar budaya di sekitar Etam, seperti apa sih kondisinya saat ini Mbak Selena? Apakah ada perkembangan, revitalisasi, ataukah kurang perhatian dari pemerintah dan sebagainya?
4: Oke, kalau menurut saya memang beberapa cagar budaya itu sangat diperhatikan oleh misalnya lembaga dan instansi terkait. Beberapa juga ditempatkan juru kunci dan itu sudah menjadi diangkat menjadi PNS setahu saya. Nah, tapi ada juga beberapa yang masih menjadi properti milik pribadi dan belum diambil alih oleh pemerintah. Nah, biasanya pemilik propertinya itu jadinya bingung. Ini gimana ya? Kita mau ngerenov juga takut karena namanya cagar budaya, pastinya renovasinya juga harus sesuai dengan aturan yang telah berlaku kan kak, karena mempertahankan nilainya. Nah jadi mau di up sama lembaga dan instansi terkait kok belum ada jawaban. Jadi kita tuh pemilik propertinya juga bingung.
0: Mau maju salah ya, mau mundur tapi tidak terjaga.
4: Iya, jadi masih banyak juga benda-benda yang terduga cagar budaya dan belum di SK-kan begitu.
0: Siap-siap, ini ceritanya semakin menarik kalau dari Mbak Selena. Ini saya menuju ke Mbak Jilan terlebih dahulu nih. Dari Mbak Jilan sendiri, pandangan Mbak Jilan ketika melihat peran cagar budaya dalam membentuk identitas Kota Samarinda ini seperti apa?
4: Untuk peran cagar budaya, identitas Samarinda itu penting banget ya, of course. Soalnya cagar budaya itu kayak ikon ya. Jadi ikon setiap daerah tuh pasti punya cagar budayanya masing-masing. Apalagi kalau budaya itu, kita sebagai orang aja, budaya itu identitas kita kan ya.
0: Betul.
4: Saya sukunya Jawa, kalian sukunya apa nih?
1: Jawa juga nih.
4: Jadi orang aja tuh budaya tuh sebagai identitas. Apalagi suatu tempat gitu juga memiliki identitas, dan itu juga dari cagar budaya. Kenapa? Karena cagar budaya itu punya nilai sejarah ya, dan nilai budaya. Jadi dari cagar budaya ini kita bisa tahu nih apa aja sih sejarah yang sudah dilalui kota ini gitu. Jadi kita bisa lebih mengenal, mengetahui identitas kota kita gitu.
0: Kalau dari pandangan Mbak Jilan sendiri nih, untuk menggait generasi muda, ini seperti apa agar cagar budaya, sejarah ini menjadi menarik bagi mereka?
4: Waduh, ini sih tantangan kita ya sebagai duta budaya, sebenarnya agak susah ya, karena zaman sekarang Gen Z lebih suka tren-tren luar gitu ya kak ya.
0: Betul.
4: Jadi agak susah, tapi kita bisa melakukannya dengan sosial media kali ya, karena memang Gen Z aktifnya di sosial media.
0: Betul.
4: Jadi kita bisa ngelakuin video-video kreatif, kayak proker kita sekarang itu ada Jasur ya. Jadi kita
0: seperti apa itu Mbak Jilan?
4: Di Jasur itu kita mengunjungi cagar-cagar budaya yang ada di Samarinda nih kak. Lalu kita membuat video kreatif singkat dari situ agar kita bisa menarik perhatian Gen Z yang di sosial media nih, nggak cuma di kota Samarinda tapi juga ngenalin cagar budaya Samarinda ke luar-luar kota gitu.
0: Betul, karena memang untuk insight dari media sosial ini juga dapat dijangkau di seluruh khalayak ya, Mbak Jilan. Kemudian saya menuju ke Mbak Irin nih. Dari Mbak Irin sendiri, dari berbagai cagar budaya yang ada di Samarinda nih, mana sih yang paling menarik perhatian dari Mbak Irin dan kenapa harus itu? Silakan.
3: Oke, baik. Untuk cagar budaya sendiri sih yang menurut saya paling menarik itu Rumah Panglima Saudraja.
0: Nah, di mana tuh Mbak Irin?
3: Rumah Panglima Saudraja ini terletak di Samarinda Seberang. Dia itu dekat dengan rumah ketupat.
0: Oh, ya, di sana.
3: Nah, dia itu memang rumahnya sih agak masuk gang sedikit ya. Cuman kalau kita lihat dari rumah tersebut, rumah ini tuh masih khas kayak rumah zaman dulu. Jadi dia masih rumah panggung. Dan untuk kualitasnya dia itu masih berkualitas kayu jati dan kayu kapur. Dan setelah kita masuk ke rumah Panglima Saudraja ini, dia itu masih menggunakan beberapa properti zaman dulu juga. Seperti kayak kunci zaman dulu tuh kan biasanya kalau kunci rumah itu kayak pakai kayu panjang gitu kan,
0: betul, dikaitkan
3: dari atas kan. Sedangkan kalau yang sekarang itu kan kunci rumah itu biasanya kunci yang gini atau enggak yang touchscreen. Dia itu rumah beliau tuh masih menggunakan kayu dan setelah saya telusuri, saya bertanya-tanya, ternyata kunci itu bukan sekedar kunci, dia punya makna juga dan dia itu punya fungsi juga. Kata beliau, kalau zaman dulu itu kan karena malam itu di kayak di daerah rumah beliau itu kan biasanya itu kalau malam tuh kayak banyak banget ya, kayak mungkin orang-orang jahat.
0: Rawan.
3: Ya, sedikit rawan. Jadi si beliau ini buat jaga-jaga dengan kunci itu. Dan setelah kita masuk ke rumah beliau, ternyata di beberapa kamar itu ada sebuah tiang tinggi. Dan kalau menurut logika kita ya, kalau di dalam kamar kenapa sih harus ada tiang gitu, kan aneh ya.
0: Betul, biasanya mengganggu kan, pemandangan malahan
3: banget. Jadi biasanya kan kalau kamar ya udah gitu aja kan. Tapi di dalam kamar beliau itu tuh ada kayak tiang tinggi, itu kayu ulin juga, cuman dia itu kayunya itu ada bolongan tengah. Bolongan tengah gitu. Dan setelah saya tanya, beliau bilang tempat tiang ini tuh ternyata buat penyimpanan Al-Quran.
0: Jadi ada makna filosofisnya di balik itu.
3: Betul, jadi beliau ini tak hanya mempunyai rumah sebagai cagar budaya, dia juga mempunyai ini Al-Quran tua yang masih tulisan tangan. Gitu, walaupun pas kita ngecek itu ternyata tintanya tuh enggak udah mulai pudar. Terus beberapa itu lembaran itu udah ada yang rapuh gitu kan. Tapi sama beliau karena dia mempunyai rasa toleransi yang tinggi dan dia juga mungkin sayang sama kai ya, mungkin sekarang kalau orang bilang kai atau buyut atau apa. Jadi dia masih menyimpan semua benda-benda itu. Termasuk juga di rumah itu ada menyimpan yaitu tombak pusaka. Yang dimana tombak itu ada tombak buat cewek dan cowok. Itu dia besi yang agak panjang tapi dia agak runcing. Terus di bawahnya itu dia mempunyai kayak bulu-bulu halus warna hitam gitu pokoknya. Terus beliau juga itu ada menyimpan yang namanya tongkat komando. Ya, jadi tongkat komando itu kalau kata beliau dia itu mempunyai kayak kayak makna yang gimana kalau orang zaman dulu itu kan kalau misalnya ada yang jahat atau ada yang anu, tongkat itu kayak bisa gerak sendiri gitu. Jadi kayak mungkin kalau orang zaman dulu itu kan biasanya kayak jimat atau apa ya kan, biasanya ditaruh ke benda-benda tersebut yang mereka percaya kan. Nah, sampai sekarang beliau masih menyimpan sih, cuman dia nggak bisa sembarang ngasih ke orang. Karena kalau kata beliau, barang tersebut itu kalau diketuk, maksudnya kalau dikenakan ke orang tiga kali dia langsung mati.
0: Kalau
3: menurut
0: itu
3: kepercayaan
0: beliau. Wah, ini sedikit horror ya.
3: Jadi menurut beliau itu seperti itu. Jadi kalau mungkin pendengaran kita ya lumayan horror ya, tapi mungkin karena kepercayaan orang dulu dan orang sekarang tuh mungkin berbeda. Tapi dengan itu menurut saya sih rumah tersebut unik banget, mm-hmm, dan banyak banget sih maknanya. Mungkin selain dari benda-benda, setiap lorong yang kita masuk, mm-hmm, terus setiap cerita menurut saya, menurut mm-hmm saya itu banyak filosofinya lah, mm-hmm, pokoknya. Jadi menarik banget.
0: Mungkin bisa jadi juga sebenarnya bukan dalam maksud implisit kalau misalkan terkena orang itu tiba-tiba mati, tetapi mungkin bisa jadi agar benda tersebut tidak disembarangin orang, sehingga tidak dipegang dan lain semacamnya, agar barang tersebut bisa tetap terjaga. Betul. Tapi kalau untuk rumahnya ini Mbak Irin, apakah dapat dikunjungi oleh masyarakat umum atau seperti apa?
3: Sebenarnya kalau dikunjungi sih bisa-bisa aja, mm-hmm, yang penting beliau yang penting itu udah janji sama beliau, mm-hmm, jadi beliau ini tuh kan karena dia juga sebagai mantri. Ya. Jadi dia itu masih agak sedikit sibuk, mm-hmm, dan sebelumnya sih sebenarnya saya janjian sama beliau agak susah ya. Cuman karena saya bilang kayaknya saya mengerti juga kan, mm-hmm, beliau sibuk dan beliau juga mungkin udah lebih usia, mm-hmm, jadi saya lebih paham aja, cuman harus banyak sabar sih kalau mau janjian sama beliau
0: karena memang sangat sibuknya itu tadi. Iya, siap. Mbak Selena, Mbak Jilan dan juga Mbak Irin, mungkin akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita di pagi hari ini. Ini karena memang sangat menarik ini. Kalau berbincang seputar budaya pasti tidak akan ada habis-habisnya. Iya, mungkin sampai jam 11 pun akan enggak ada berhenti-berhentinya nanti. Ini kita dengarkan dulu ya lagu dari pop daerah Nusantara, sembari nanti ada Mbak Irin, Mbak Selena dan Mbak Jilan akan menceritakan kembali karena di sana seperti apa seputar cagar budaya di Samarinda. Namun Etnam akan istirahat sejenak. Tetap bersama kami di RRI Perumbasama Rinda, suara budaya Nusantara.

0: makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo, download sekarang di Play Store.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Kerandeng Sana masih dalam program Oda Bekesah bersama saya Bu Sufendi dan Jua. Ini kedatangan tamu dari Best Talent Duta Budaya Kota Samarinda 2025 bersama dengan Mbak Serena Asia. Kemudian ada Wakil 2 Dinda Duta Budaya Kota Samarinda 2025 dengan Mbak Irin Mangopo, serta ada Best Performance Duta Budaya Kota Samarinda 2025 bersama dengan Mbak Jilan Nazifa Islami. Mbak Irin, Mbak Jilan dan Mbak Selana, ini di sisa perjumpaan kita di pagi hari ini. Ini sedikit masih berbincang seputar cagar budaya di Samarinda. Ini saya akan menuju ke Mbak Jilan. Iya. Mbak Jilan, ini dari Mbak Jilan sendiri, seperti apa sih perkembangan teknologi yang dapat membantu pelestarian cagar budaya?
2: Kalau teknologi ya itu luas banget ya, kalau teknologi mulai dari pelestarian dan ngejaga. Kalau untuk sekarang teknologi pasti dibutuhin banget nih. Kalau pelestarian kita bisa mengedukasi orang-orang dan teman-teman di sosial media kali ya, di media sosial ini dan di globalisasi ini nih kita bisa berhubungan dan dengan mudah memberikan informasi ke semua orang melalui sosial media. Terus kalau teknologi, mungkin zaman sekarang lebih maju kali ya teknologinya. Betul. Ya, untuk menjaga cagar budaya nih dari kelapukan dan juga gimana cara kita revitalisasinya gitu agar tetap bisa menjaga nilai sejarah dan nilai budayanya gitu, Kak.
1: Bahkan kalaupun misalkan ada orang awam nih yang tidak mengetahui seperti apa sih cara menjaga cagar budaya tersebut, kan juga bisa menanya ke AI sekarang. Seperti apa sih menjaga cagar budaya? Nah, nanti akan banyak sekali rekomendasi-rekomendasi yang bisa diberikan. Memang sih untuk teknologi saat ini sudah sangat berkembang pesat. Menuju lagi ke Mbak Selena nih. Kalau dari Mbak Selena sendiri, seputar kegiatan kreatif ini seperti fotografi atau konten video, ini apakah sebenarnya sangat bisa membantu dari promosi cagar budaya?
3: Kalau dari saya, itu sangat-sangat membantu karena Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025 hampir semua itu juga kontennya atau program kerjanya pasti memakai fotografi dan videografi. Mulai dari kalau misalnya foto, biasanya dari dinas kami yang menaungi kami di Sdikbud sering banget ngadain event terutama di rumah adat Bakuda kalau kakaknya tahu. Nah, kita itu biasanya ada yang namanya dapat ini ya kerjaannya ya sebagai PDD atau yang ngedokumentasiin. Nah, itu biasanya berupa fotografi. Jadi kita ngefoto, kita ngambil momen-momen nih. Biasanya kalau misalnya ada game olahraga gitu kita foto. Begitu juga dengan cagar budaya. Kita di yang proker yang udah disebutin Kakak Jilan tadi, Jasur itu pasti kita dua outputnya, foto sama video. Nah, di video itu kita ngambil cuplikan-cuplikan kecil yang lalu nantinya diupload di Instagram gitu, Kak.
1: Ini sedari tadi sebenarnya tuh saya sering mendengar program kerja. Program kerja ini mungkin akan beralih ke Mbak Irin. Sebenarnya ini program kerja dari Duta Budaya ya, ini seperti apa? Selain tadi mungkin ada Jasur dan lain sebagainya lagi.
4: Sebenarnya kalau buat program kerja Duta Budaya ini sebenarnya sih banyak ya buat kita. Tidak hanya kayak mempromosikan kepada setiap masyarakat, kepada setiap generasi muda. Kita juga itu disuruh, kita tuh diajarin juga untuk menjaga atau melestarikan. Dan tidak hanya itu juga, kita juga diajak untuk bagaimana cara agar masyarakat atau terutama anak muda ini bisa mengerti bahwa di Samarinda ini ternyata cagar budaya yang kita punya itu tidak hanya satu, tidak hanya dua, tapi kita memiliki ada 14 cagar budaya yang ada di Samarinda. Dan menurut saya sendiri tuh sebenarnya kalau mereka semua mau mempelajari, mereka mau kayak mencari, sebenarnya itu banyak yang memiliki kisah-kisah yang menarik gitu menurut saya. Menurut saya sih tidak hanya itu juga, kegiatan-kegiatan juga sih sangat mendukung juga.
1: Mungkin bisa disebutkan salah satu program kerja nih yang menarik dari generasi muda untuk bisa melihat seperti apa sih budaya di Samarinda ini, adakah dari Mbak Irin sendiri?
4: Kalau dari saya sebenarnya ada yang go to school ya?
3: Iya, yeah.
4: Betul. Mm-hmm. Yang dimana go to school ini kita berperan kepada setiap siswa yang ada di Samarinda. Itu kita mengajak, selain mengajak kita memperkenalkan cagar budaya yang kita punya. Terus selain dari program kerja ini juga ada itu yang namanya Jasur. Yang dimana Jasur ini jelajah susur. Kita banyak sih kayak menjelajah, selain dari tempat cagar budaya aja, kita banyak menjelajah seperti Kampung Tahu. Di Samarinda itu kan terkenal yang namanya Kampung Tahu ya, yang di Slili. Jadi itu kita belajar juga cara prosesnya seperti apa. Pokoknya dia dari nol banget pokoknya. Menurut saya sih yang program kerja yang kita jalani yang menurut saya menarik sih baru itu ya.
1: Ini kalau untuk dari Mbak Selena, Mbak Jilan dan juga Mbak Irin, kalau misalkan saya ingin bertanya, jika diberi kesempatan ini untuk membuat program pelestarian budaya, kira-kira apa sih program yang ingin dijalankan? Mungkin apakah dari Mbak Irin dulu, Mbak Jilan atau Mbak Selena, silakan.
3: Ganti dari sana kali ya, kan udah dari sini.
4: Kalau buat kegiatan ya?
1: Iya.
4: Kalau buat kegiatan sih sebenarnya kayak itu tadi yang saya bilang, yang go to school ya, yang dimana kita berperan mengajak masyarakat, mengajak para siswa untuk belajar tentang cagar budaya. Terus ada juga yang namanya itu kayak pameran cagar budaya ya, yang kayak ada yang di museum tuh kan ada beberapa properti.
1: Iya.
4: Yang menurut saya sangat menarik sih. Buat saya sih sebenarnya banyak sih ya kalau kegiatan-kegiatan yang kalau kita mau olah ya dari
1: betul.
4: Awal gitu.
1: Kalau dari
3: aku Mbak sendiri Jilan. Ya di proker kita yang sekarang itu sebenarnya udah kayak apa yang aku mau sih sebenarnya. Cuman yang aku pengen lebih tekanin lagi mungkin gimana cara kita nggak cuma cagar budaya dan juga objek di OPK di Samarinda, tapi juga kayak tarian-tarian dan juga baju adat. Karena kan di Samarinda ini heterogen ya kak ya, banyak banget ya suku-suku yang ada di Samarinda. Jadi pengennya sih ngenalin setiap suku tuh ada apa aja sih keunikannya gitu.
1: Jadi bukan hanya saja berpaut kepada cagar budaya, ya, tetapi kesenian, alat musik dan juga masih banyak lagi yang lainnya itu harus juga bisa dilestarikan untuk program kerjanya. Kalau dari Mbak Selena sendiri seperti apa?
3: Kalau misalnya dari aku itu pengen banget punya program untuk Duta Budaya itu kayak open trip gitu loh kak.
1: Itu gimana tuh? Nah, coba digambarkan nih.
3: Jadi kan kalau sekarang banyak banget tuh kayak open trip kita ke Desa Pela yang ngelihat pesut itu. Nah kalau misalnya dari Duta Budaya bisa nggak ya nginisiasi kayak open trip kita jelajah semua cagar budaya yang ada di kota Samarinda gitu.
4: Semingguan penuh.
3: Untuk yang kayak sehari aja. Jadi misalnya kita bisa collab nih sama duta-duta yang lain kan di Samarinda banyak ya kak. Misalnya untuk duta tari nanti teman-teman yang ikut open trip untuk sajian seninya, keseniannya bisa dari duta tari nih yang tampil. Terus nanti bisa juga dipandu sama duta wisata misalnya.
1: Betul.
3: Nanti kita duta budaya yang setiap cagar budaya yang didatangin kita bantu untuk ngejelasin gini-gini loh. Sebenarnya pengen banget sih punya program kerja kayak gitu. Jadi misalnya anak-anak yang bisa ikut misalnya dari semua kalangan, bisa dari SD, SMP, SMA ataupun ibu-ibu beserta anak-anak keluarga yang mau liburan nih bingung kemana. Karena kan kalau misalnya cagar budaya orang kan kurang tahu nih gimana, masa dari satu kesini dan ternyata banyak loh cagar budaya tuh yang tempatnya dekat banget. Jadi kalau dari saya itu sih
1: karena memang kalau misalkan kita melihat mungkin di Jogja sendiri yang budayanya sangat kental ya, di sana juga mungkin ada yang membuka open trip seperti itu, nanti bekerja sama dengan pemerintah terkait atau bahkan mungkin dengan institusi pendidikan di kampus-kampus di sekitar Samarinda nih, mungkin nanti kalian bisa jadi tour guide-nya seperti itu ya maksudnya ya. Nah, gimana itu?
3: Kita juga udah ada loh kak, kita itu sekarang Duta Budaya juga pernah mengisi dan sampai sekarang masih mengisi di museum sebagai tour guide jika ada kunjungan dari sekolah-sekolah dan juga kami sebagai narasumber di rumah adat Bakuda. Jadi kita gantian rotasi gitu.
1: Siap.
3: Pernah dari SMP 16, SMP internasional yang baru ataupun sekolah rakyat. Jadi kita biasanya rotasi.
1: Iya ya, gitu. Dan yang paling terpenting adalah semoga program yang kerja itu tadi bisa lebih meluas lagi supaya bisa dijangkau lebih banyak masyarakat. Ini satu pertanyaan lagi nih, Mbak Jilan, Mbak Irin dan juga Mbak Selena, harapan kalian ke depan terkait pelestarian cagar budaya ini seperti apa?
2: Banyak banget ya mungkin harapannya. Cuma kalau dari aku sendiri mungkin harapannya lebih ke masyarakat sekitar agar bisa lebih aware dengan budaya dan cagar budaya yang ada di Samarinda. Karena mungkin kalau Gen Z-Gen Z di kota Samarinda nih, kalau ditanya cagar budaya di kota Samarinda mungkin
1: pada gak tahu.
2: Cuma kalau ditanya kafe recommended yang ada di Samarinda,
1: di sini, di situ.
2: Gitu ya, jadi mungkin lebih ke situ sih.
1: Betul.
2: Iya.
1: Kalau dari Mbak Irin gimana nih?
4: Kalau dari saya sendiri, sebenarnya saya berharap ya untuk para generasi muda yang sekarang, ayo coba kita bangun apa yang ada di kota Samarinda ini. Jangan hanya karena kita mengenal budaya lain, kita mencintai budaya lain, udahlah kita fokus ke itu aja.
1: Betul.
4: Sedangkan apa yang kita punya ini sebenarnya sangat menarik, apalagi di Indonesia ini kan banyak banget ya yang namanya budaya, adat, suku, pokoknya kita beragam. Beragam itu menurut saya paling wow banget sih dari semua suku lain. Menurut saya Indonesia ini paling wow. Jadi menurut saya ayolah generasi muda, kita bangun apa yang kita punya dan kita pelajari. Walaupun ya yang kita pelajari itu ya itu-itu aja, tapi ayo sama-sama.
1: Tetapi bareng, membekas.
4: Iya, bareng-bareng kita semua cari jati diri kita.
1: Betul.
4: Kita pelajari semua, karena semua itu menurut saya memiliki banyak makna ya. Filosofinya juga banyak banget kalau kita mau belajar.
1: Iya,
4: intinya
1: betul.
4: Mau dulu.
1: Iya. Kalau dari Mbak Selena seperti apa?
3: Kalau dari saya kurang lebih sama seperti yang sudah dibilang sama Kak Irin dan Jilan. Kami Duta Budaya maupun seluruh lembaga atau instansi terkait yang sudah bekerja sama, saya yakin kami semua tidak akan pernah bisa mensosialisasikan tentang cagar budaya maupun untuk menjaga warisan kebudayaan di seluruh kota Samarinda, menyeluruh ke seluruh Samarinda ataupun Kalimantan Timur tanpa adanya partisipasi dari kalian, para generasi muda, teman-teman semua. Jadi saya berharap siapapun teman-teman yang mendengarkan ini, semoga kedepannya kita bisa saling sharing sama teman terdekat, kita lebih sering membahas tentang budaya kota Samarinda. Karena menurut saya sejarah memang tidak bisa diulang, tapi kita bisa melestarikan sejarah.
1: Dan kita menjadi salah satu bagian dari sejarah itu. Ini kata-kata mutiara sekali nih. Ini sebelum menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, ada jargon gak biasa kalau dari Duta Budaya ini seperti apa?
2: Wah, ada dong.
1: Gimana tuh, tampilin.
2: Coba Kak Lena pimpin.
3: Kita dari sini ya, nanti kalau misalnya saya bilang Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025, nanti dijawabnya lantunan
4: Harmoni Borneo Betsuas. Salam budaya, budayakan salam.
1: Nah coba sekali lagi, satu, dua, tiga.
3: Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025,
4: lantunan harmoni Borneo Betsuas. Salam budaya, budayakan salam.
1: Baik, tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih Mbak Selena, Mbak Jilan dan Mbak Irin atas berbagi ceritanya pada pagi hari ini. Semoga cerita yang disampaikan oleh Mbak-Mbak ini sebagai wanita inspirasi di Samarinda juga bisa menginspirasi bagi wanita-wanita lain di Samarinda dan umumnya bagi masyarakat di kota Samarinda. Terima kasih Mbak Irin, Mbak Jilan, Mbak Selena. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan.
2: Amin.
3: Thank you juga ya Kak.
1: Iya, sama-sama. Dadah. Demikian keren di sananya perjumpaan hitam pada pagi hari ini dalam program Oda Bekesah, membahas seputar cagar budaya di Samarinda. Dan sekaligus menutup perjumpaan kita di pagi hari ini, Bu Supendi ingin pamit dari orang dengar di sananya. Sampai jumpa di Empai. Bu Supendi akan mengawani kembali dalam sajian Samarinda siang di jam 10 hingga merapat di jam 3 merian. Sampai jumpa, dan Bu Supendi juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang disengaja. Selepas ini Deng Sana akan dikawani oleh mbok-mboknya yang lainnya di RRI Perompak Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kerondian Sana Pro 4 RRI Samarinda. Lomba Desa Wisata Tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 memasuki tahap presentasi dan validasi data bagi 10 desa wisata terbaik yang berhasil lolos sebagai finalis. Tahapan ini menjadi bagian penting dalam proses penilaian untuk menentukan desa wisata terbaik di Kalimantan Timur. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Ririn Sari Dewi mengatakan, penilaian tahun ini mengintegrasikan 3 instrumen utama, yaitu indikator desa wisata terbaik, dimensi Wonderful Indonesia Award, serta implementasi peraturan Gubernur Kaltim nomor 38 tahun 2025. Pendekatan tersebut bertujuan memastikan pengembangan desa wisata berjalan berkelanjutan, memperkuat kelembagaan dan memberdayakan ekonomi masyarakat lokal. Proses penilaian melibatkan tim juri profesional yang terdiri dari unsur praktisi, pemerhati budaya dan akademisi pariwisata. Sebanyak 10 desa wisata dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Timur bersaing dalam ajang ini. Setelah tahap presentasi selesai, 3 desa terbaik akan dipilih untuk mengikuti visitasi lapangan untuk memverifikasi kondisi real sebelum penetapan juara akhir sekaligus mendorong inovasi dan kolaborasi dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di daerah. Demikian kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump

0: petugas untuk memadamkan.
1: Jika kita tidak dapat membantu memadamkan, menjauhlah untuk memudahkan proses pemadaman.
2: Bijaklah jika terjadi kebakaran.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Kronden sana Prompa Terari Samarinda Suara Budaya Benua Etam. Selamat hambat menjelang siang Kronden sana Mbok Ira masih ngawani Etam galanya masih emang dari tadi endi lah baru aja yo. Iya Mbok Ira ngawani Etam galanya ya. Edisi hari ini hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 dia sampai berapa di jam 14 waktu Indonesia Tengah ya. Tegak apa kabarnya nih Kronden sana, semoga Etam galanya bersehatan aja, bahagia selalu, selamat melakukan aktivitas hari ini ya. Pastinya padat hari ini aktivitasnya ya, apalagi dah masuk bulan Juni ya. Hari ini hari pertama Etam begawi mungkin ya, kemarin kan pada si libur ya Kronden sana yang cukup panjang gitu ya. Oke deh Kronden sana jejak budaya kali ini Mbok Ira berempu informasi seputar sejarah daripada Balai Yasa Pulau Brian gitu ya. Jadi Balai Yasa ya atau yang biasa disingkat dengan BY ini adalah istilah dalam perkereta apian Indonesia yang merujuk pada oda yang digunakan untuk perawatan pore sarana perkereta apian dimiliki oleh operator gitu ya. Nah jadi Balai Yasa ini ada di beberapa kota pore di Indonesia dan salah satunya ada di Kecamatan Medan Timur Kota Medan Sumatera Utara ya, yaitu Balai Yasa Pulau Brian. Untuk informasi lengkapnya dia mau Ira hadirkan, kita ketemu sama lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Nikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sino,
0: dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Kabar Eta Pro 4
0: RRI hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
5: Baunya pang sungai ini leh.
6: Tega apa di bau? Coba lihat itu, sungai dijadikan sida udah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
7: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
0: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Ronden Sana masih di Pro 4 RRI Samarinda. Jadi Ronden Sana, yo. Jadi awal sejarah berdirinya Balai Yasa Pulu Braian ini itu kaitannya ada dengan kolonial Belanda yang pada waktu itu menjajah negeri Indonesia. Nah, dari catatan dan data sejarah terkait cerita Balai Yasa Pulu Braian yang diberikan oleh Kepala Bagian Humas Kantor KAI Divre 1 Sumatera Utara, Muhammad Ilut Siregar menjelaskan munculnya ide pembangunan kereta api di wilayah Sumatera Timur yang wayah ini itu Sumatera Utara diprakarsai oleh perkembangan yang cepat tulah perkebunan tembakau yang dibuka sejak pertengahan abad ke-19. Jadi seorang pengusaha tembakau di Jawa bernama Jacibus dan juga Clement itu membuat sebuah perusahaan tembakau ya, dan pada tanggal 24 Desember 1866 gitu ya. Jadi perkembangan hasil tembakau mereka pun itu diimbangi dengan pengangkutan yang memadai. Akhirnya mereka membutuhkan transportasi yang lebih cepat, bermuatan yang pore dan terganggu akibat lumpur di jalan ketika musim hujan. Pembangunan jaringan kereta api di Sumatera Timur ini merupakan inisiatif Kramer, salah satu seorang manajer perusahaan tembakau Delhi. Nah, jadi pembangunan jalur kereta api yang mulanya hanya untuk kepentingan ekspor tembakau Delhi itu disetujui oleh pemerintah Belanda ya tanggal 23 Januari 1883. Nah, jadi lebih jelasnya seperti apa Raden Sana setelah disetujui oleh pemerintah Belanda ya waktu itu. Oke deh, nanti deh hadir informasi selengkapnya ya. Masih ditemani dengan lagu-lagu daerah Nusantara dan di MMM juga terpantau cukup lancar lintas, cuaca cerah.

Rondian Sanak, Busu, Embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu. Dengarkan hayo, buat Busu Embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Busu Embo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Busu Embo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
3: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
4: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Perempat RRI Samarinda masih di jejak budaya ya Kerondeng sana. Nah jadi Kerondeng sana masih seputar Balai Yasa Pulu Brian ya. Jadi setelah disetujui oleh pemerintah Belanda tanggal 23 Januari 1883, nah untuk mempermudah pengoperasian jalur kereta api pada tanggal 28 Juni 1883, Deki membentuk perusahaan sendiri, Deli ya maksudnya, namanya ada DSM gitu ya, yang khusus menangani sektor kereta api dengan Kramer sebagai kepala direktur SDM-nya. Jadi jalur pertama yang berhasil dirampungkan ialah Labuhan atau Delhi Medan Belajar sepanjang Medan Belajar sepanjang 23 km. Ini memang jadi salah satu oda pemberitahuan yang dibangunkan di dibangun di lintas tersebut ialah halte Pulu Brian. Nah, pada tahun 1919 dilakukan renovasi halte Pulu Brian, didirikan bangunan baru dan di sisi timur haltenya itu dibangun pula sebuah sentral work plat ya atau bengkel pusat yang wayah ini dikenal dengan Balai Yasa Pulu Brian. Nah, menurut Major dalam bukunya The Daily Sport Work Much Peace ya menyebutkan bahwa keberadaan balai ini tuh untuk perawatan lokomotif, kereta dan gerbong, bahkan memungkinkan juga untuk perakitan baru sarana kereta apian. Nah, itulah sedikit informasi Kerondeng sana ya, di mana sejarah daripada Balai Yasa Pulu Brian ya, yang dikutip tulamedan.tribunnews.com. Ya, setelah ini Kerondeng sana Mbok Ira masih ngawani Etam segala di teras UMKM. Nanti akan ada informasi apa hadir menemani Etam galanya. Penasaran nanti yo. Ya, siaran ini juga dapat Kerondeng sana dengarkan selain di 98,4 FM ya, bisa juga di audio streaming di RRI digital ya. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi RRI digital di handphone Etam galanya yo. Masih dengan lagu-lagu daerah Nusantara sampai merapat di jam 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Minang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari Skala Beha, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Pohking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur, Armin, menilai tantangan dunia pendidikan ke depan adalah penguatan karakter generasi murid di tengah masifnya pengaruh media sosial dan digitalisasi. Hal ini pun disampaikan setelah peringatan Hari Lahir Pancasila yang dipusatkan di kantor Gubernur Kalimantan Timur. Kepada RRI, Armin mengatakan derasnya arus informasi melalui media sosial mulai mempengaruhi perilaku dan juga nilai budaya generasi muda. Karena itu, Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Kalimantan Timur berupaya memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan pendidikan. Menurutnya, penguatan nilai Pancasila harus dilakukan dengan mengembalikan pendidikan pada cita-cita luhur para pendiri bangsa melalui pembentukan karakter sejak dini. Ia menilai tantangan pendidikan saat ini tidak hanya berkaitan dengan pembelajaran akademik, tapi juga implementasi nilai-nilai kehidupan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Karena itu, ia menekankan pentingnya peran guru dalam membangun karakter peserta didik melalui pembiasan positif di lingkungan sekolah. Armin juga berharap penguatan pendidikan karakter berbasis nilai Pancasila dapat menjadi pondasi dalam membentuk generasi muda Kalimantan Timur yang berintegritas dan berbudaya. Demikian Kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.
1: Mami, KTP aku udah jadi.
2: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
3: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
1: Ya, nggak boleh ya tante ya.
3: Ya udah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Ya, Mbak Ira masih ngawani etam galanya dan kronden sana ya di teras UMKM ini. Mbak Ira punya informasi nih untuk etam galanya yang ingin membuka usaha bisnis stiker dekal ya. Jadi kronden sana, bisnis stiker dekal ini adalah salah satu peluang usaha di bidang percetakan yang terus berkembang ya, karena memang berempu pasar luas. Jadi stiker dekal ini itu baik digunakan untuk kebutuhan modifikasi kendaraan, branding usaha, sampai dengan promosi produk gitu yo. Karena berempu permintaan yang stabil serta biaya produksi relatif rendah, menjadikan bisnis ini juga sangat potensial ya, baik untuk pemula maupun mungkin pelaku usaha yang memang ingin memperluas lini bisnis percetakannya. Nah, untuk lebih jelasnya kronden sana apa aja sih, nanti deh Mbak Ira hadirkan informasi selengkapnya ya. Kita ketemu lagi sama lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Nikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Simo.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Kabar Etam, Pro 4
0: RRI. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Tradisi memanjangkan cuping telinga menjadi salah satu keunikan budaya di Kalimantan. Meski sebenarnya tidak semua suku melakukannya, tapi budaya ini sudah terlanjur melekat dengan masyarakat Dayak secara umum. Hal ini umumnya dikaitkan dengan tingkatan sosial seseorang dalam masyarakat, identitas yang menunjukkan umur seseorang, serta anggapan yang mengatakan kalau tujuan pembuatan telinga panjang adalah untuk melatih kesabaran. Bagi suku Dayak Kenyah, laki-laki tidak boleh memanjangkan cuping telinganya sampai melebihi bahunya, sedangkan perempuan boleh memanjangkannya hingga sebatas dada. Namun sayangnya, dari waktu ke waktu, tradisi ini semakin menghilang. Dan saat ini, hanya tinggal sedikit orang Dayak yang masih memiliki cuping telinga panjang. Itu pun umumnya generasi tua.
2: Pah, tahu nggak tetangga sebelah rumah kita tuh beli mobil baru, Pah?
5: Ya nggak apa-apa, berarti mereka punya rezeki lebih.
2: Ih, belinya kredit atau cash ya itu, Pah, ya?
5: Kenapa emang?
2: Ya nggak apa-apa sih, tapi kayaknya kredit deh itu.
5: Mama udah bayar air belum? Kok air kita nggak ngalir ya?
2: Mama lupa, Pah, bayar air.
5: Itu sudah Mama tuh, sibuk betul urusi urusannya orang. Urusan sendiri nggak tahu urus.
3: Pro 4 RRI.
6: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Kronden sana, Bu Ira masih teman etam gak lainnya. Jadi Kronden sana, stiker dekal ini itu menjadi salah satu jenis stiker berbahan vinil yang dicetak menggunakan mesin printing large format ya. Kemudian ditempelkan pada bagian media, mungkin seperti mobil atau motor, kaca, toko, etalase dan lain sebagainya gitu yo. Dan stiker dekal ini dikenal berempu daya rekat yang kuat, tahan cuaca dan juga hasil warna yang tajam. Jadi cocok nih untuk penggunaan jangka panjang gitu yo. Nah, jadi peluang bisnis ini ya sangat terbuka lebar. Jadi ada beberapa alasan mengapa bisnis ini tuh like dijalankan. Yang pertama, balik modalnya relatif cepat gitu ya. Karena memang memilih pasar yang cukup luas dan permintaan tinggi gitu ya. Kemudian juga kos produksi rumah kos produksinya tuh murah gitu ya. Kemudian pengoperasiannya juga mudah, produknya fleksibel gitu ya. Sementara itu Kronden sana, bisnis stiker dekal ini juga berempu peluang pore yang cukup lebar karena kawa digunakan oleh berbagai segmen seperti industri otomotif, advertising ya, kemudian event dan komunitas serta dekorasi interior gitu. Nah, selain itu juga Kronden sana untuk memulai usaha ini pun ya secara diperlukan kombinasi mesin cetak, mesin potong serta perangkat pendukung yang sesuai. Jadi memang Kronden sana untuk membuat ini juga kita harus memerlukan beberapa alat-alat juga ya. Ya, nanti berhadirkan lagi Kronden sana informasinya ya, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Tari Pendet pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura atau tempat ibadah umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi upacara selamat datang, meski tetap mengandung anasir yang sakral atau religius.
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
4: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
1: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
7: Pro 4 RRI.
8: Suara Budaya Nusantara.

Kronen sana ya, ini terasa ya hampir merapat di jam 12 waktu Indonesia Tengah. Yang pastinya informasi tadi seputar peluang bisnis stiker decal bisa Etam menjalani ketika Etam ingin mungkin membuka usaha, tapi pelajari dulu ya seperti apa konsep, terus itu seperti apa detailnya seputar usaha ini biar lebih jelas gitu ya. Informasi ini kutip tulah zentech.co.id, semoga bisa menambah informasi kita ya. Setelah ini ada musik dan informasi nanti Mbak Ira hadirkan untuk Etam galanya ya. Yeah.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. LPP RRI Samarinda mulai mempersiapkan siaran Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Persiapan ini pun dilakukan dengan membentuk panitia khusus untuk mendukung kelancaran penyiaran ajang sepak bola terbesar dunia. Kepala Stasiun LPP RRI Samarinda Siti Sarasulan mengatakan, RRI berkomitmen memberikan informasi dan layanan siaran terbaik kepada masyarakat selama pelaksanaan Piala Dunia 2026. Menurutnya, RRI tidak hanya menyiarkan pertandingan, tetapi juga menghadirkan informasi jadwal pertandingan secara berkala kepada pendengar. Pada dia jelaskan juga, kesiapan panitia menjadi bagian penting agar seluruh rangkaian siaran dapat berjalan optimal. Selain itu juga, koordinasi teknis juga terus dilakukan untuk memastikan kualitas siaran tetap terjaga selama perhelatan berlangsung. Dia juga menambahkan, RRI juga akan memperluas jaringan siaran agar masyarakat di daerah pelosok tetap dapat menikmati siaran Piala Dunia 2026. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pelayanan informasi publik yang merata hingga wilayah terpencil. Menurutnya, perluasan jangkauan siaran menjadi prioritas agar semangat dan atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan seluruh masyarakat. Ia berharap siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI dapat menjadi hiburan sekaligus sarana pemersatu masyarakat. Demikian kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?
2: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan...
3: Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kronden Sana Prompat RRI Samarinda. Mbak Ira masih hadir ngawani etam galanya dan kali ini di musik dan informasi ya. Diam yamin Kronden Sana cuaca langit beneh ya, lalu lintasnya lancar aja. Selamat melakukan aktivitas hari ini atau mungkin lagi istirahat di jam makan siang Kronden Sana. Ya, selamat istirahat aja. Jangan lupa ya menyempatkan untuk mengisi kampung tengah ya Kronden Sana, jangan sampai telat ya. Amun dah telat nanti malah ganggu aktivitas kita Kendi ya yo. Ya kali ini Kronden Sana informasi tulerari.co.id. Jadi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur itu terus mempercepat program pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL ya. Jadi di dua wilayah aglomerasi besar yakni ada Samarinda Raya dan juga Balikpapan Raya sebagai langkah strategis mengurangi persoalan sampah sekaligus menghasilkan energi baru terbarukan. Dan program itu ini pun Kronden Sana menjadi salah sebuting upaya pore pemerintah dalam mengubah paradigma pengolahan sampah tulak sekedar limbah jadi sumber energi yang berempu nilai manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur, Joko Istanto mengatakan percepatan pembangunan PSEL merupakan tindak lanjut kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah kabupaten kota hingga otorita ibu kota Nusantara. Nah, menurutnya pengembangan PSEL akan dibagi dalam dua kawasan utama ya, yaitu tadi Samarinda Raya ya. Pengolahan sampah akan mencakup untuk Samarinda Raya sendiri, pengolahan sampah itu akan mencakup kota Samarinda dan jumlah wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, sementara di Balikpapan Raya itu akan melibatkan Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara hingga kawasan ibu kota Nusantara atau IKN. Ia juga menjelaskan sejumlah wilayah wayani tama kawasan IKN seperti Samboja, Samboja Bar dan juga Muara Jawa, Kendian jadi bagian penyumbang sampah yang akan diolah di tempat pembuangan sampah atau TPS Manggar Balikpapan. Menurutnya kapasitas pengolahan sampah ini masih di masing-masing kawasan ditargetkan capai sekitar 650 ton per hari dan ke depan diharapkan terus meningkat seiring kebutuhan pengolahan sampah di kawasan penyangga IKN. Selain itu juga Kronden Sana, pemerintah menargetkan fasilitas pengolahan sampah ini menjadi energi listrik itu dapat mulai beroperasi dalam 1 hingga 3 tahun kendia. Ia menilai kehadiran PSEL ini akan membawa dampak pore terhadap pengolahan sampah di Kalimantan Timur. Ya baiklah Kronden Sana, masih ada informasi lainnya nanti dihadirkan. Kita ketemu sama dulu lagu-lagu daerah yuk.

0: Sampe atau sape merupakan alat musik tradisional suku Dayak Kalimantan. Sesuai dengan cara memainkannya, sape dalam bahasa lokal suku Dayak berarti memetik dengan jari. Nama sape sendiri merupakan penyebutan dari Dayak Kanayan dan juga Dayak Kenyah. Umumnya, sape dimainkan saat ada upacara adat atau saat mengiringi tari-tarian Dayak. Dalam kehidupan sehari-hari suku Dayak, sape juga digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan maksud-maksud serta puja dan puji kepada yang berkuasa, baik itu roh maupun manusia biasa yang berkuasa.
1: Papa, main yuk.
2: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Oh, dia main HP-nya.
3: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stomat dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronen Sana Pro 4 RRI Samarinda. Pemerintah Kota Balikpapan terus mendorong generasi muda untuk lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial. Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud menegaskan bahwa ruang digital harus digunakan sebagai wadah untuk menyebarkan pesan positif, toleransi, dan persatuan, alih-alih sebagai sarana untuk memecah belah. Ia juga mengatakan, peringatan hari lahir Pancasila menurutnya perkembangan teknologi saat ini pesat menuntut anak muda agar lebih cerdas dalam memilah dan juga memilih konten yang berdampak positif bagi lingkungan sekitar. Selain penguasaan teknologi, kaum muda juga diharapkan mampu mengaktualisasikan semangat gotong royong dan saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun dalam pergaulan masyarakat. Pesan senada juga disampaikan oleh perwakilan pelajar Kota Balikpapan, Alif Satya Mardika. Pelajar SMA Negeri 5 Balikpapan ini menilai bahwa pemuda saat ini harus memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi terhadap Pancasila di tengah tantangan sikap acuh tak acuh terhadap peringatan Hari Bersejarah Bangsa. Ia berpesan kepada rekan-rekannya sesama generasi muda untuk tidak mudah menyerah dan terus berusaha keras dalam meraih cita-cita. Demikian Kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
2: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
3: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
4: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

mitos fakta Kronden Sana hadir menemani etam galanya di suasana siang hari ini yo. Dan Kronden Sana tegapan nih udah balik aktivitas yo, tadi udah ngisi kampung tengahnya, gimana udah kenyang yo pastinya. Jadi Kronden Sana di mitos fakta ini ya, ada seputar mitos dan fakta seputar DBD gitu yo. Jadi ada beberapa mitos-mitos yang beredar ya seputar DBD nih di masyarakat. Jadi DBD ini menjadi salah satu buting penyakit yang sering jadi perhatian terutama saat musim hujan tiba ya. Jadi penyakit yang disebabkan oleh virus dengue ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan dampaknya tuh kawas sangat serius amun ditangani dengan tepat. Namun di tengah masyarakat tuh ada beberapa informasi seputar DBD ya, bisa dibilang ini mitos yang berkembang ya, dan pastinya membuat kita semua bingung gitu ya. Nah yang pertama yaitu gejalanya seperti sakit flu. Jadi dengue menyebabkan spektrum penyakit yang luas. Dalam kasus yang ringan, pengidap ini hanya mengalami gejala mirip flu parah. Nah sedangkan dalam intensitas tinggi, pengidap ini kau aja mengalami sejumlah komplikasi yang terkait dengan perdarahan parah, kerusakan organ atau kebocoran plasma. Namun etam telat ditangani, gejala flu berat akan berubah jadi gejala parah dengan resiko kematian yang tinggi. Nah waya ini Kronden Sana demam berdarah mempengaruhi sebagian poren negara Asia dan Amerika Latin. DPD menjadi penyebab utama rawat inap dan kematian pada kanak-kanak serta orang dewasa di wilayah ini. Kemudian Kronden Sana, mitos yang beredar manusia terinfeksi setelah digigit nyamuk. Nah memang benar ya, amun penularan virus DBD ini berasal tulak nyamuk. Tapi harus dilihat juga jenis nyamuknya Kronden Sana. Nah virus DBD ini kan hanya ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti betina. Spesies lain ya dengan genus Aedes dapat bertindak sebagai vektor, tetapi kontribusinya sekunder terhadap Aedes aegypti. Namun Kronden Sana, nyamuk ini akan menularkan virus setelah menggigit manusia yang telah terinfeksi sebelumnya. Nah manusia dikawal menularkan virus secara langsung pada manusia lain. Artinya perlu peran tulak nyamuk Aedes aegypti betina untuk memindahkan virus tersebut lewat gigitan. Bu Ira balik lagi dia yo, tetap di Perempat RRI Samarinda.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

setiap gelaran FIFA World Cup selalu punya momen yang sulit dilupakan. Bukan hanya aksi para pemain di lapangan, tetapi juga lagu-lagu resmi yang ikut membangun semangat jutaan pencinta sepak bola di seluruh dunia. Salah satu lagu Piala Dunia yang paling membekas hingga sekarang adalah Waka Waka di Stem for Africa yang dipopulerkan oleh Shakira dengan irama energik, nuansa khas Afrika, dan lirik yang mudah diingat. Lagu ini sukses menjadi anthem global pada saat Piala Dunia 2010 berlangsung di Afrika Selatan. Bahkan bertahun-tahun sejak turnamen terakhir, lagu ini masih sering terdengar dan membawa banyak orang kembali mengingat kebersamaan dan euforia sepak bola dunia. Karena Piala Dunia bukan hanya pertandingan yang dikenang, tetapi juga musik yang menyatukan jutaan hati.

Kronden sana masih di Perempat RRI Samarinda ya. Mitos fakta berikutnya seputar DBD, yaitu DBD hanya terjadi sekali ya. Dan kronden sana, jadi hal ini tidak sepenuhnya benih ya. Pasalnya terdapat 4 serotip yang berbeda dari virus demam berdarah, yaitu Den 1, Den 2, Den 3, dan Den 4. Jadi saat seseorang terinfeksi salah sebuting virus dan telah diobati, ia berumpuh kekebalan seumur hidup terhadap serotip tersebut. Namun pada 3 serotip lainnya, artinya ada kemungkinan seseorang itu akan mengalami sebanyak 4 kali DBD seumur hidupnya. Kemudian demam turun tanda sudah sembuh. Nah, perjalanan penyakit DBD memang ya berempuh fase mulai tulak prainfeksi, fase demam hingga fase kritis atau penyembuhan. Jadi menurut CDC, pada 4-10 hari setelah digigit nyamuk, seseorang biasanya akan mengalami demam hingga 40 derajat Celcius. Nah, beberapa gejala yang menyertai tegak sakit kepala parah dan juga nyeri otot. Saat demam mengalami penurunan, kondisi ini akan masuk dalam fase kritis. Nah, dalam kondisi ini biasanya kronden sana bisa terjadi gangguan tekanan darah dan juga tanda vital lainnya. Jadi harus diwaspadai yo. Yang terakhir, harus dirawat di rumah sakit. Fakta seputar DBD yang terakhir adalah tidak harus merawat pasien di rumah sakit ya. Pasalnya ada beberapa kasus DBD yang terjadi dan juga intensitas ringan hingga sedang. Dalam kondisi ini, seseorang juga bisa dirawat secara mandiri di rumah. Namun, segera lakukan rawat inap di rumah sakit jika saat suhu turun dan badan lemas, nafsu makan menurun, mual dan muntah terus-menerus, nyeri perut hebat, mimisan yang sulit berhenti, buang air besar berwarna hitam, muntah darah, pucat, telapak kaki, dan tangan dingin ya. Jadi jangan menunda, kalau sudah ada gejala-gejala seperti ini ya langsung datang dan minta bantuan medis ya untuk ditangani. Baiklah kronden sana, itulah sedikit informasi ya seputar mitos fakta di suasana tengah hari ini ya. Di informasi ini juga dikutip dulu halodoc.com ya. Semoga informasi ini juga bisa menambah wawasan kita juga ya, informasi kita juga di suasana siang hari ini. Masih teman dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah Anda tahu salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
2: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
3: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
4: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: ya, ini terasa hampir merapat di jam 14 waktu Indonesia Tengah ya. Sepertinya kronden sana. Boyra juga harus pamit dari mendengar Etam Galanya. Nanti akan ada rekan Boyra yang hadir menemani Etam Galanya. Nanti jam 14 juga kita akan bergabung dengan Pro 4 RRI Jakarta untuk ikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Terima kasih dan tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Lagu kali

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
2: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
3: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
4: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
5: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Abang Po, upacara peringatan hari lahir Pancasila di halaman Balai Kota DKI Jakarta Senin kemarin berlangsung hikmat. Kegiatan dipimpin Sekretaris Daerah Uus Kuswanto dan diikuti seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Uus menjelaskan bahwa peringatan tahun ini mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Kedamaian Dunia. Amanat pendiri bangsa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, dan abadi dan keadilan sosial. Beralih ke informasi yang lain, puluhan orang yang tergabung dalam komunitas Jalin Overland dari berbagai wilayah di Indonesia jelajahi sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dari 1 Juni hingga hari ini 2026. Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono menyebutkan komunitas yang tergabung dalam Jalin Overland menggunakan sebanyak 23 kendaraan jenis 4x4 berbagai merek yang telah dimodifikasi untuk kebutuhan menjelajahi keindahan alam Kabupaten Ujung Timur Pulau Jawa tersebut. Pelaksana Jalin Overland Wijaya Kusuma mengatakan ada beberapa destinasi yang dikunjungi, diantaranya Pantai Marina Boom, Bangsering Underwater, Grand Watu Dodol hingga Injen. Apa di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program Jaksa Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat Suara Budaya Nusantara siang hari ini kembali menyapa barengan Aye Pok Mariana di RRI Perempat Jakarta, yang tentunya menemani aktivitas Abang Pok mereka perempat di seluruh Nusantara yang sedang mendengarkan juga lewat aplikasi RRI Digital maupun di www.rri.co.id. Siang hari ini Suara Budaya Nusantara Jakarta bersama RRI Perempat Jayapura, kita bakal ngebahas tema yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Nah, seperti apa pembahasannya? Tentunya di sana juga sudah ada Mace Ita yang siang hari ini menemani Aye, Abang Po, dan juga narasumber yang bergabung. Langsung aja kita menyapa Mace Ita di Perempat Jayapura. Halo, selamat siang untuk waktu Indonesia bagian barat, Mace Ita.
2: Halo, selamat siang Mace. Mace lagi. Ini bawa saya nih.
1: Iya. Iya, Mace Ita, apa kabar? Sehat?
2: Lagi nggak sehat saya.
1: Oh, karena gitu.
2: Lagi berubah, lagi serat-serat.
1: Oh, waduh. Cepat sehat ya Mace Ita ya.
2: Iya.
1: Mace Ita di sana di Jayapura cuacanya seperti apa? Di sana sudah sore ya Mace ya?
2: Udah sore, tapi mataharinya masih di atas kepala kita.
1: Oh, masih cerah di sana ya?
2: Iya, sangat cerah hari ini.
1: Sepertinya Mace Ita banyak minum es mungkin itu ya? Jadi suaranya.
2: Sepertinya. Cuman memang cuacanya juga memang karena panas setiap hari, jadi kita juga minumnya juga
1: yang dingin-dingin ya. Iya, di sini juga Jakarta masih terpantau cerah nih. Mace Ita di Jakarta Pusat tempatnya ya. Baik Mace Ita, siang hari ini bersama RRI Perempat Jayapura kita akan membahas generasi muda dan masa depan bahasa ibu di Papua, gitu ya Mace ya.
2: Benar.
1: Dan sudah hadir ini via Zoom bersama anak-anak muda luar biasa nih Mace Ita ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu ada siapa nih Mace Ita?
2: Oke, buat seluruh pendengar ya, juga penonton RRI Digital, ada hari ini Perempat RRI Jayapura akan menghadirkan acara dalam Suara Budaya Nusantara dengan tema adalah generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Ada dengan kita di sini ada Kakak Muhammad Jufri Rumadau ya, dan juga ada Kakak Ella

0: toh ke Jakarta aja dulu baik. Karena kita lagi peralihan studio baru.
1: Oh,
0: jadi
1: baik.
0: Lagi bongkar-bongkar muatan nih kita.
1: Is, mantap. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi silakan ya, maupun perangkat perempat di seluruh Nusantara yang bergabung. Jadi kita pakai line interaktifnya satu aja ke Jakarta, yaitu 0213504510, WhatsApp di 0812112498. Langsung saja, Mbak Cita, sebelum kita undang pendengar yang ingin berinteraksi, mungkin bisa diawali dulu kali ya, kita kenalan dulu sama di RRI Program 4 Jayapura, dan bagaimana nih komentar dari teman-teman muda di sana nih kaitannya dengan tema di siang hari ini. Silakan Mbak Cita.
0: Baik, terima kasih Mbak Mariana. Baik, selamat siang dan juga selamat sore waktu Indonesia Timur untuk semua pendengar dan juga penonton Suara Budaya Nusantara di hari ini. Dan senang sekali kita Perompas RRI Jayapura akan bersama-sama dengan kedua narasumber kami, generasi muda dari Tanah Papua, ya, dengan tema kami hari ini adalah generasi muda dan masa depan bahasa Ibu Papua. Sudah ada Kak Muhammad Jufri Madaul, mungkin bisa diperkenalkan dulu. Halo, selamat sore Kak Jufri.
2: Halo, selamat sore Kak Ita.
0: Halo, sehat ya Kak ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Dan juga ada Kak Ella Boge Mulyani Uaga. Selamat sore Kak.
3: Halo Kak Ita, selamat sore. Halo,
0: selamat Kak. Sore. Disapa juga dong Mpok Mariana.
3: Halo Mpok Mariana. Dari
1: Jakarta. Halo. Salam kenal ya.
3: Iya.
0: Baik. Bahasa Nasional di tahun 2025 untuk perwakilan Tanah Papua. Dan kita sore hari ini akan berbicara tentang generasi muda yang mau bicara tentang bahasa Ibu Papua, ya. Walaupun mereka berdua ini merupakan duta bahasa nasional, bahasa Ibu juga harus ya diketahui oleh mereka berdua. Oke, kita mulai saja langsung ya ke Free, ya, sebelum kita masuk ke isu bahasa Ibu di Tanah Papua. Boleh Kak, Kakak Jufri cerita sedikit tentang latar belakang pribadi dari Kak Jufri, ya, dari mana asalnya, terus kapan pertama kali sih Kak tertarik dengan yang namanya dunia bahasa dan budaya tanah di Papua, khususnya Jawa.
2: Baik, terima kasih Kak Ipa dan juga Kak Mariana yang ada di Jakarta. Ya, mengatakan terkenal maka tak sayang ya. Jadi sebelum mungkin kita bahas terkait bahasa ibu yang ada di Papua, saya izin untuk memperkenalkan diri saya. Ya, perkenalkan semuanya para pendengar RRI Rot Jakarta dan juga Jayapura. Saya Muhammad Jufri Rumadaul, biasa disapa dengan Jufri. Saya berusia 26 tahun dan berasal dari Provinsi Papua Selatan, ujung timur Indonesia, Kabupaten Merauke. Ya, jadi saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Merauke yang bergerak di bidang jasa pelaksanaan event, dan saya berada di bidang keuangannya seperti itu. Dan alhamdulillah di tahun 2025 saya bersama rekan saya Dubas Ella diamanahkan oleh Balai Bahasa Provinsi Papua untuk menjadi perwakilan Duta Bahasa Nasional tahun 2025 di Jakarta.
0: Okay.
2: Nah, mungkin saya tambahkan sedikit ya Kak, berbicara tadi Kakak sempat menanyakan ketertarikan saya pada dunia bahasa dan juga budaya. Bahwasanya saya itu sudah tertarik terkait dengan kebudayaan dan juga bahasa yang ada di Papua itu sejak kecil. Mungkin sebagai sedikit informasi saja, bahwasanya saya ini merupakan suku dari daerah Maluku. Suku dari daerah Maluku, tetapi saya lahir dan besar kurang lebih 26 tahun di Provinsi Papua, tepatnya di Kabupaten Merauke. Nah, walaupun saya bukan orang asli Papua, tapi saya sudah lahir dan besar di tanah Papua, dan saya sangat cinta dan juga bangga dengan keberagaman kebudayaan yang ada di Papua. Nah, ketertarikan dan kecintaan saya terhadap kebudayaan Papua ini membuat saya untuk akhirnya bergabung ke dalam Duta Bahasa, dan juga alhamdulillah terpilih sebagai Duta Bahasa dan mewakil Duta Bahasa Papua ke ajang nasional. Kemudian saya juga di Merauke sini tergabung ke dalam Duta Pariwisata Provinsi Papua Selatan, dan alhamdulillah juga di tahun 2024 diamanahkan untuk mewakili Provinsi Papua Selatan dalam kegiatan Muhi Jalur Rempah yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek saat itu di

0: tahun 2024.
1: Wah, banyak banget ya kegiatan-kegiatan dan juga hal-hal yang sudah diraih oleh Kak Jufri ini ya selama dua tahun ini ya.
0: Iya.
1: Kalau Kak Ella sendiri gimana nih Kak? Ada nggak sih makna yang Kak Ella rasa sebagai Duta Bahasa Nasional 2025? Apakah pencapaian ini ada nggak sih yang Kak Ella dapat dari situ, bukan hanya sekedar gelarnya saja, tapi secara pribadi gitu? Apalagi kan Kak Ella ini merupakan masyarakat ya, atau orang asli Papua. Nah, coba deh dijelaskan dulu ke teman-teman dulu.
2: Kalau mau cerita, jadi kalau dari saya sendiri ya, makna pribadi ini tidak hanya sebagai seseorang yang mewakili begitu tanah Papua, dan perlu diketahui bukan hanya mewakili satu provinsi di tanah Papua, tetapi seluruh provinsi yang ada di tanah Papua. Dan tentunya ini hal yang luar biasa sekali, yang menurut saya itu sangat sebagai satu kehormatan, karena ini bukan tentang prestasi individunya saya sendiri, tetapi juga bagaimana ada kesempatan untuk saya sendiri membawa suara serta identitas juga, dan juga kekayaan bahasa daerah Papua ke tingkat nasional gitu.
1: Oke. Kak Ella nih asli dari mana sih Kak?
2: Saya sebenarnya asli Provinsi Papua Pegunungan. Berdomisili di Provinsi Papua, Port Mumbai.
1: Iya, dulunya kan kita satu ya, tapi setelah dibagi-bagi gitu ya. Oke. Terus Kak Ella sama Kak Jufri, waktu dari seluruh proses seleksi menjadi Duta Bahasa Nasional di tahun 2025, ini pasti ya dari daerah menuju ke tingkat nasional itu tentu ada hal-hal yang terjadi, dan itu juga pasti tidak mudah ya Kak ya. Nah, apa sih keunggulan dari Kak Jufri maupun Kak Ella yang akhirnya Kak Donggua ini rasa bahwa ini sudah ya, akhirnya bisa menentukan kamu orang gua bisa membawa nama tanah Papua ke tingkat nasional. Ada nggak sih momen-momen yang paling berkesan yang sampai sekarang mungkin Kak Ella maupun Kak Jufri rasa kayaknya ini momen ini sudah gitu ya, akhirnya jadi satu momen terindah dari waktu pemilihan Duta Bahasa Nasional saat itu. Kak Jufri dulu deh.
3: Iya, baik, terima kasih Kak Ita. Jadi terkait pertanyaan kakak tadi soal kekuatan dan keunggulan yang bisa mengantarkan kami berdua, saya dan rekan saya Dubas Ella, di dalam pemilihan Duta Bahasa dan diamanakan untuk menjadi Duta Bahasa Papua yang mewakili di tingkat nasional, saya rasa dan saya yakin kekuatan yang saya punya kemarin pada saat pemilihan itu, saya berkomitmen ya, komitmen saya yang kuat untuk bisa menggaungkan Trijatra Bangun Bahasa. Jadi Trijatra Bangun Bahasa itu adalah upaya seorang duta bahasa untuk tetap mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan juga melestarikan bahasa daerah sebagai bahasa ibu, dan juga menguasai bahasa asing. Nah, komitmen itu yang membuat kami berdua, Kak Ella, dipercayakan dan juga diberikan tanggung jawab untuk bisa mewakili tanah Papua di tingkat nasional. Dan juga saya percaya dengan semua proses yang sudah saya lakukan, dengan pengalaman-pengalaman yang saya punya, itu yang mengantarkan kami bisa berproses dan bisa menjadi pribadi yang baik, serta bisa bertanggung jawab untuk terus melestarikan bahasa daerah dan bisa menggunakan bahasa Indonesia di era digital saat ini dengan baik dan juga benar.
1: Oke, luar biasa ya Kak Jufri. Kalau Kak Ella sendiri, ada momen-momen gak sih selama pemilihan dari Papua sampai ke nasional yang dirasa sama Kak Ella, luar biasa sekali ya untuk saya, apa istilahnya, kayak termasa terhormat, dihargai dan sebagainya macamnya, atau ada yang lain-lainnya, atau gimana Kak?
2: Kalau saya sih Kak ya, Duta Bahasa Nasional ini merupakan ajang nasional pertama saya. Jadi benar-benar suatu pengalaman baru yang luar biasa sekali. Dan hampir setiap momen itu saya rasa berkesan sekali untuk pribadi. Dan banyak hal yang saya belajar juga. Dan satu hal yang benar-benar kayak, okay, ini adalah Duta Bahasa Nasional, yang kayak buat saya tersadar adalah ketika kita semua dengan keberagaman budaya datang ke situ untuk berkompetisi dengan tujuan yang sama, yaitu tujuan di mana kita ingin mengatasi setiap tantangan permasalahan bahasa maupun bahasa daerah ataupun bahasa Indonesia di daerah kita masing-masing, seperti itu. Jadi itu yang hal yang benar-benar berkesan dan momen yang saya mungkin akan ingat terus, seperti itu.
1: Oke, luar biasa sekali ya. Ini bisa jadi satu apa ya motivasi juga untuk teman-teman ya di masa yang akan datang. Siapa tahu ya mau seperti Kak Ella dan juga Kak Jufri gitu. Nah, Kak Jufri di Papua Selatan sendiri di Maroke ya berarti ya. Nah, ini penggunaan bahasa ibu di sana gimana Kak? Apakah memang masih hidup atau sudah mulai tergeser gitu Kak?
3: Iya, baik Kak Ita. Jadi kalau berdasarkan data ya Kak Ita, jadi di Indonesia itu terdapat 718 bahasa daerah ya, dan di Papua itu ada 428 bahasa daerah. Nah, bahasa daerah ini yang memang kita Papua sangat unggul ya, sangat unggul dan mempunyai bahasa daerah terbanyak dibandingkan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Nah, ini merupakan sebuah kebanggaan dan juga tanggung jawab kita sebagai generasi muda untuk bisa terus mengkampanyekan dan juga melestarikan bahasa daerah. Nah, berkaitan dengan bahasa daerah atau bahasa ibu sendiri, Kak Ita di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke, saya beberapa kali itu pernah berkunjung ke salah satu kampung yang cukup dekat dari daerah kota, yakni namanya tuh Kampung Wasur, yang dimana di sana memang masih terjaga alamnya dan juga tingkat adat istiadat dan kebudayaannya memang masih terus dikembangkan. Nah, terkait bahasa ini, memang setelah saya ke sana juga melihat kondisi di sana, bahwasannya bahasa yang sering dituturkan terkait bahasa ibu ini masih orang-orang tua atau petua-petua adat saja. Gitu, sedangkan generasi mudanya ini sudah menggunakan bahasa Indonesia dan mungkin masih banyak yang tidak mengetahui karena penuturnya ini kebanyakan orang tua atau petua-petua adat. Nah, ini kalau tidak diatasi dengan maksimal, ini akan menjadi permasalahan dan juga 428 bahasa daerah yang terdapat di Papua ini akan menjadi hilang ketika memang penuturnya ini tidak terus aktif untuk menggunakan. Jadi terkait kondisi di Papua Selatan pun seperti itu. Generasi mudanya masih kurang peduli untuk menggunakan bahasa ibu sendiri. Jadi lebih banyak orang-orang tua dan juga petua-petua adat saja. Kurang lebih seperti itu Kak Ita.
1: Gitu ya. Jadi udah generasi mudanya tuh tidak ingin ya. Tidak ingin atau memang tidak mau sama sekali itu Kak?
3: Ya bisa dibilang dua-duanya Kak. Karena mungkin gitu. Terkait sekarang kan sudah di era digital ya, maksudnya lebih sering menggunakan bahasa Inggris, bahasa asing ya, ketimbang mungkin juga bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Jadi mungkin bahasa ibu ini mereka anggap bahwasannya sudah kuno atau mungkin tidak bisa eksis lagi di era sekarang, padahal bisa berjalan secara berbarengan. Itu cuman edukasi itu yang mungkin kami sebagai duta bahasa ini akan berupaya untuk bagaimana tetap menggaungkan trigatra bangun bahasa tadi, yang di poin kedua untuk tetap melestarikan bahasa daerah lewat program-program atau kerida-kerida yang kami lakukan.
1: Okay. Ya, kalau dari Kak Ella sendiri, dari perspektifnya Kak Ella, sebenarnya seberapa kritis sih situasi bahasa ibu di Papua saat ini? Ya, apakah memang kita sudah ada di situasi darurat? Ini kita boleh lihat dari Papua Selatan loh. Dari kakak punya sendiri gimana? Atau di Papua Pegunungan, belum lagi di Provinsi Papua sendiri, itu gimana Kak?
2: Okay, kalau dari Papua Pegunungan ya Kak, kan kalau di Papua Pegunungan tuh benar-benar masyarakat asli yang tinggal di sana. Jadi ketika penggunaan bahasa ibu atau bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari itu masih sangat aktif sebenarnya. Cuman bagaimana komunikasi dengan pendatang yang ada di sana, bagaimana interaksi sehari-hari dengan orang lain, itu perlu adanya penggunaan bahasa Indonesia. Apa bahasa Indonesia yang baik dan bahasa yang enggak, ini sebagai merupakan tuntutan kepada masyarakat untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, tetapi juga bagaimana mereka tetap menggunakan bahasa ibu mereka dalam berkomunikasi sehari-hari juga. Jadi itu yang dinamika yang cukup menurut saya sangat bagus yang terjadi di Wamena, karena adanya keseimbangan antara penggunaan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah di kehidupan sehari-hari. Terus kalau di Papua sendiri, dari perspektif saya saat ini cukup kritis, karena Papua khususnya di kota Jayapura sendiri itu merupakan kota pendidikan ya, jadi bagaimana semuanya pasti serba cepat sekali, dan bagaimana bahasa Indonesia tuh betul-betul digunakan di setiap bidang gitu, dan bahasa daerah itu hanya dipergunakan pada saat Contohnya seperti yang Kak Jufri bilang tadi, acara-acara adat, ketika event-event yang melibatkan tradisi ataupun masyarakat lokal, itu baru bahasa adat, bahasa daerahnya itu yang dipertunjukkan. Itu mungkin hal yang sebenarnya tidak terlalu baik ya, karena bahasa daerah ini sebagai kita punya identitas harusnya bisa lebih dipertunjukkan dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Tapi bagaimana bahasa Indonesia juga harus penting dan bisa untuk berjalan beriringan seperti di Wamena, di mana penggunaan bahasa daerah itu ada dan juga interaksi dengan bahasa Indonesia yang selalu ada juga. Kurang lebih seperti itu, Kakak.
0: Oke, okay. Baik, Mbak Caita dan juga Kakak Ella dan Kak Jufri, mungkin bisa kita undang juga ya Mbak Ce ya, untuk pendengar yang ingin bergabung mau tanya-tanya kaitannya dengan tema di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Papua Jayapura, yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Silakan line interaktif udah kita buka di 0213504510 untuk Jakarta. Jadi line interaktifnya kita pakai satu aja. Jadi bisa langsung menghubungi line interaktif Jakarta, WhatsApp di 0812-1124-928. Mbak Caita nih di WhatsApp sudah ada yang bergabung, Mbak Caita. Kita sapa dulu, ini ada Mas Orik di Jember yang punya pertanyaan seperti ini. Hal apa yang kalian berdua, maksudnya untuk Kak Jufri, Duta Bahasa, dan juga Kak Ella ya, Duta Bahasa, kampanyekan saat berkompetisi sebagai calon Duta Bahasa Nasional 2025. Nah, lalu kemudian adakah gagasan dari kalian berdua untuk kedepannya agar bahasa ibu Papua tidak mengalami kepunahan? Nah, siapa dulu nih yang mau jawab nih? Halo, mungkin siapa dulu nih?
1: Kak Ella dulu deh.
0: Kak Ella dulu ya? Silakan, boleh. Silakan Kak Ella.
2: Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, keren sekali. Baik, kalau untuk kampanye yang kita lakukan pada saat pemilihan Duta Bahasa tingkat nasional, itu kita ada punya krida, namanya adalah SAGU. Jadi kita ambil akronim dari SAGU, makanan khas dari Papua, yang kepanjangannya adalah Sastra Aksesibel Generasi Unggul Papua. Jadi SAGU ini program yang kita buat untuk bagaimana adanya penyediaan media belajar bagi teman-teman yang berkebutuhan khusus, seperti itu. Jadi program ini sudah kami sempat jalankan dan kami bawa ke tingkat nasional sebagai bentuk krida untuk kami perlombakan, seperti itu. Nah, selanjutnya, maaf Kakak, tadi pertanyaan yang berikut. Yang keduanya ya. Apa tadi?
0: Yang kedua yaitu gagasan dari Kak Ella ataupun Kak Jufri agar bahasa ibu Papua ini tidak mengalami kepunahan. Nah, seperti apa?
2: Oke, baik. Kalau dari saya sendiri, gagasan yang ingin saya buat adalah bagaimana adanya pewarisan penggunaan bahasa ibu dalam setiap keluarga sendiri begitu. Meskipun mungkin ini hal yang tidak bisa kami pantau ya keberlanjutannya, tetapi bagaimana mengampanyekan ini sebagai bentuk pewarisan bahasa ibu di dalam keluarga itu cukup penting, karena tempat edukasi pertama adalah keluarga sendiri. Dan dengan demikian, kedepannya anak-anak dapat mengerti atau memahami tentang bahasa ibu mereka sendiri, karena semuanya dimulai dari keluarga itu sendiri. Kurang lebih seperti itu dari saya, Kak Jufri, tambahkan.
3: Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya kepada kami berdua. Jadi menanggapi dan juga menambahkan dari rekan saya Dubas Ella, hal-hal dan juga program-program yang telah kami kampanyekan yang kami bawa ke ajang tingkat nasional pemilihan Duta Bahasa Nasional tahun 2025. Salah satunya tadi sudah sempat disampaikan oleh rekan saya, yaitu program SAGU, Sastra Aksesibel Generasi Unggul Papua, di mana kami memberikan sebuah wadah dan juga kemampuan kepada anak-anak disabilitas, bahwasanya mereka juga punya ruang untuk bisa mengembangkan kemampuan mereka untuk meningkatkan literasi dan juga kepercayaan diri mereka terhadap hal-hal yang kami bawa pada saat melaksanakan program tersebut. Kemudian kami juga aktif untuk membuat konten-konten kebahasaan yang memberikan edukasi dan juga pengetahuan kepada masyarakat yang ada di Papua lewat konten-konten interaktif dan juga konten-konten kebahasaan yang dapat mengedukasi terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di era digital.
0: Iya.
3: Kemudian yang kedua Kak, terkait usulan atau kebijakan yang ya gagasan yang mungkin bisa saya usulkan untuk memperkuat bahasa ibu dan mempertahankan bahasa ibu yang ada di Papua, yaitu dengan saya saya ingin untuk agar pemerintah itu dapat bisa membuat sebuah program pendidikan untuk jenjang sekolah dasar, yang mana program ini itu untuk memperkuat bahasa ibu di jenjang sekolah dasar. Jadi ada namanya tuh muatan lokal yang memang diselipkan di pendidikan sekolah dasar untuk dapat memperkenalkan bahasa daerah, karena jenjang sekolah dasar ini merupakan jenjang awal untuk mengenal bahasa. Jadi saya berharap bahwasanya pemerintah daerah ini bisa menyelipkan sebuah materi pembelajaran, yakni muatan lokal kesenian kebudayaan daerah, untuk memperkenalkan bahasa ibu agar banyak penutur dan juga dapat dikenalkan oleh anak-anak usia sekolah dasar.
0: Ya, baik. Mbak Cita di Line Interaktif Jakarta sudah ada yang bergabung kembali, Mbak Cita. Halo, assalamualaikum, selamat siang, suara Budi Nusantara.
4: Selamat siang, Nana dan Teteh Dinda di Bogor.
0: Ya, silakan Teteh Dinda, ada Mbak Cita, terus juga ada Kak Ella dan Kak Jufri nih, duta bahasa di Papua. Silakan.
4: Kamu sore waktu Jayapura.
0: Iya.
4: Mbak Cita, halo.
5: Halo Teh.
4: Mbak Cita suaranya trouble, cepat pulih Kakak. Anu Pak Mbak Cita ya.
5: Aduh, iya makasih Teteh.
4: Iya,
5: jarang-jarang saya punya suara kayak gini, jadi saya suka aja.
4: Iya, makanya tadi pikir siapa sih kok suara macam kita berubah begitu. Oke lah kalau begitu, macam kita cepat pulih dan langsung ke arah sumber boleh ya, macam kita dan Nana ya.
0: Ya, silakan Tete.
4: Selamat sore Kakak Yufi dan Kakak Ella.
3: Selamat sore.
4: Salam dari Teteh Dinda di Kota Hujan Bogor ini, Kakak Jufri dan Kakak Ella. Nah, sebagai duta bahasa bangga sekali hati ini ya, karena selama ini anak muda dicap ya, boleh dicap dibilang ke hal-hal yang negatif, ternyata masih banyak sekali anak muda yang berprestasi. Antaranya Kakak Jufri dan Kakak Ella sebagai duta bahasa. Nah, satu pertanyaan ini untuk keduanya ya, untuk Kakak Jufri dan Kakak Ella. Sebagai duta bahasa, seperti kita ketahui kan, Indonesia itu kan beraneka ragam suku begitu, dan dalam satu suku aja beraneka bahasa begitu. Begitu juga untuk di tanah Papua itu bahasanya banyak sekali. Apa yang Kakak Jufri dan Kakak Ella perkenalkan di awal seandainya ada acara-acara tertentu dalam rangkaian sebagai duta bahasa itu, yang diperkenalkan itu apa sebagai bahasa ibu dari suku tertentu begitu. Tanggapan Kakak Ella dan Jufri, terus semangat, terima kasih banyak. Ya. Salam Pancasila.
0: Ya, terima kasih Teteh Dinda.
4: Macam itu, Nana.
0: Ya.
4: Dilanjut.
0: Ya.
4: Selamat sore waktu Jayapura, Jakarta. Selamat ya. Siang.
0: Terima kasih Teteh Dinda di Bogor ya. Silakan Kak Jufri atau Kak Ella.
3: Oke deh, Kak Jufri, Kak Ella dulu deh.
2: Oke. Baik, apa yang kami gunakan ya pada saat kegiatan duta bahasa di Papua sebagai bentuk perkenalan identitas orang Papua atau identitas dari Papua itu sendiri? Tentunya di setiap kegiatan ketika kita mewara itu selalu kami buka dengan sapaan bahasa daerah. Jadi dari setiap daerah kita usahakan semua daerah yang ada di tanah Papua itu sapaannya masuk di dalam. Jadi contohnya kalau dari Merauke, izin Kak Jufri, namek Entago, dan dari saya sendiri dari Papua Pegunungan itu ada Wanlak. Terus kalau dari Papua Pornumba itu ada Wanyambe. Jadi kita ambil semua salam-salam pembuka, salam sapaan yang ada di seluruh tanah Papua, dan kita taruh itu sebagai pembuka dari kita punya mewara, sesi mewara seperti itu. Dan tidak hanya itu juga, tentunya kita aktif sekali untuk menggunakan atribut-atribut ataupun seperti hiasan-hiasan kepala sebagai bentuk representasi identitas kita gitu. Seperti itu. Mungkin Kak Jufri ada yang mau ditambahkan, silakan.
3: Iya, saya menambahkan, jadi kami di Duta Bahasa juga untuk tetap menggaungkan dan melestarikan bahasa daerah. ketika memang nanti ada yang datang ke Papua, kita selalu ingin bahwasanya orang itu mengenal kebudayaan Papua lebih dalam dan juga lebih jauh. Jadi kadang kami memperkenalkan lewat lantunan-lantunan lagu daerah, memperkenalkan bahasa daerah lewat lagu, agar orang-orang itu juga mengetahui bahwasanya Papua itu merupakan provinsi yang kaya akan budaya. Jadi selain memperkenalkan lewat penggunaan bahasa daerah secara langsung, kami juga memperkenalkan lewat lantunan lagu, kemudian kami mempromosikan kebudayaan-kebudayaan yang ada lewat penggunaan atribut yang sempat tadi disampaikan oleh Kakak Ella. Jadi hal-hal itulah yang terus kami gaungkan, kami lestarikan bersama Ikatan Duta Bahasa Papua. Kami dimanapun kami berada, bahwasanya ini kan ada 6 provinsi Papua, jadi sudah tersebar duta-duta bahasa yang ada di 6 provinsi Papua. Kami terus mengkampanyekan dan mempromosikan kebudayaan dan juga bahasa lewat program-program dan juga kemampuan kita masing-masing. Kurang lebihnya seperti itu.
0: Wow, keren ya Mbak Cito ya.
3: Benar.
0: Kayaknya luar biasa loh. Iya. Baiklah, berbicara mengenai tema generasi muda dan masa depan bahasa Ibu Papua, masih bersama Kak Jufri dan juga Kak Ella, Duta Bahasa Nasional 2025 Provinsi Papua. Tapi kita mau jeda sejenak ya Mbak Cito ya, Kak Jufri, Kak Ella ya. Setelah satu lagu ini, tetap kembali tentunya di Suara Budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kompas FM, suara budaya Nusantara.
1: Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara, masih bersama RRI Perempat Jayapura. Di sana masih ada Mace Ita, lalu juga narasumber di siang hari ini di RRI Perempat Jayapura masih ada Jufri dan juga Ella, ya, Duta Bahasa Nasional 2025 Provinsi Papua. Masih membahas tema yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Tentunya Mace Ita, Jufri dan juga Ella, kita juga masih mengundang pendengar yang ingin bergabung ya di kesempatan kali ini. Di Jakarta sudah ada yang bergabung kembali. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo, waalaikumsalam, selamat siang. Pak Nana,
1: ya.
2: Cantik. Sehat, Pak Nana.
1: Sehat, alhamdulillah, Cik Guria dari Jakarta. Silakan, Cik Gu, ada Mace Ita.
2: Selamat menyambat sore, Mace Ita yang cantik.
3: Halo, Cik Gu.
2: Mace Ita suaranya sudah menghilang ini. Ini gak bisa ke tanah, Bang, nanti kita Mace Ita.
3: Gak bisa, Cik Gu.
2: Mace Ita ini, Pak Nana, wah, luar biasa deh. Radio dalam, Tanah Bang, Tamri City, luar biasa poisi. Mace Ita ya. Tidak ada lagi ketemu seperti itu Mace Ita kita ya. Sudah pasti kita semoga nanti bisa bertemu lagi sama Mace Ita cantik. Halo, narasumber siapa ya Mace Ita?
1: Ada Jufri dan juga Ella. Ada kakak Jufri dan kakak Ella. Ini Duta Bahasa Nasional 2025
2: sama cantik ya.
1: Provinsi Papua.
2: Berarti kawannya satu, wanita kalian cantik tiga ya. Selamat siang menjelang sore di bagian timur kakak Jufri.
4: Halo, selamat siang.
2: Sama kakak adik kita nih, sorry. Kakak kita nih kakak Ella Boge namanya. Wih, susah paling manggil namanya kakak Ella Boge. Mulian, cantik. Makasih banyak, salam kenal ya. Temanya nih generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Memang mama-mama Papua, ibu bahasa ibu Papua. Nah, jadi memang generasi muda Papua ini merupakan apa garda depan pelestarian dari 400 lebih bahasa daerah di tanah Papua. Kalau nggak salah begitu ya, ada kakak ya. Melalui ruang digital dan ajang seperti Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional, pemuda memadukan kearifan lokal dengan kreativitas masa kini, memastikan bahasa ibu tetap relevan dan menjadi identitas yang membanggakan di tengah perkembangan zaman. Nah, pertanyaannya buat kakak-kakak dan kakak ganteng sama kakak cantik. Nah, seperti apakah kolaborasi revitalisasi bahasa daerah, jaringan praktik baik bersama tem yang pokoknya dengan apa dan guru dan pemuda itu. Nah, kan pasti ada ya. Seperti apa itu pasti tahu kakak-kakak ya. Terus nah, apalagi satu pertanyaan aja deh, mohon tanggapannya. Sudah paham kakak ganteng sama kakak cantik? Buat ya Ita, terima kasih banyak Pak Mariana. Sehat terus Pak Mariana ya.
1: Terima kasih Cik Guria.
2: Indonesia apa siang bagian timur, selamat sore. Bye bye. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Guria di Jakarta. Silakan Kakak Jufri atau Ella.
4: Terima kasih Ibu atas pertanyaannya kepada kami berdua, saya dan Ella. Jadi berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi, kolaborasi yang sudah kami lakukan untuk tetap melestarikan penggunaan bahasa Ibu, yakni kami juga sebagai Ikatan Duta Bahasa terus berkolaborasi dengan stakeholder dan juga Balai Bahasa untuk terus berupaya mengkampanyekan dan melestarikan bahasa daerah. Jadi kami di dalam pelaksanaan KRIDA, kami selalu dibantu oleh Balai Bahasa Provinsi Papua. Dalam hal ini, kami juga sering melakukan pembuatan konten-konten yang edukatif untuk memperkenalkan bahasa daerah Papua, karena bahasa daerah Papua ini kan tadi sudah kami sampaikan terdapat 428 bahasa daerah. Jadi peran kami juga untuk terus berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait, dengan Balai Bahasa dan juga dengan sekolah-sekolah. Salah satunya program yang atau KRIDA yang selalu kami lakukan dengan beberapa media dan juga beberapa stakeholder dan organisasi-organisasi terkait, yakni kami pernah melaksanakan mengulas buku bersama Gramedia Jayapura untuk terus bagaimana tingkat membaca bagi anak-anak yang ada di kota Jayapura, dan juga beberapa program-program yang lainnya yang terus kami lakukan untuk terus berkolaborasi bersama dengan upaya tetap untuk melestarikan bahasa ibu.
1: Iya. Baik, itu dari Kak Jufri. Kalau dari Kak Ella, ada komentar apa nih Kak? Silakan.
5: Oke, terima kasih untuk pertanyaannya tadi. Saya izin tambahkan dari Kak Jufri punya, kalau salah satu kolaborasi yang pernah kita buat itu, berkolaborasi dengan pemuda-pemuda daerah di Kota Jayapura khususnya ataupun di luar dari Kota Jayapura yang bisa kami akses gitu untuk pembuatan buku cerita anak berbahasa daerah seperti itu. Dan saat ini sudah sedang berjalan salah satu program ini, dan saya juga mengambil bagian dalam pembuatan buku ini, yaitu membuat buku cerita anak yang khusus untuk kelas B1 dan juga naik ke jenjang yang lebih tinggi di A, di mana itu membuat buku cerita sederhana yang menggunakan bahasa daerah masing-masing pemuda yang kami jaring ini. Jadi ada yang dari bahasa pemuda dari Sentani, ada yang dari daerah-daerah di Kota Jayapura, bahkan ada juga yang dari provinsi lain. Contohnya seperti saya dari bahasa-bahasa yang dari Provinsi Papua Pegunungan, dan ada juga yang dari Papua Barat dan Papua Barat Daya seperti itu.
1: Iya, baik, Ma Cita. Ini sebenarnya kita sudah memasuki segmen terakhir, Ma Cita. Cuma masih ada satu penelpon lagi nih ya. Kita undang satu penelpon terakhir ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
6: Selamat siang, selamat salam Budaya Nusantara.
1: Iya, dengan siapa, di mana ini, Pak?
6: Ini dengan Pak Susanto di Kuburaya Pontianak.
1: Iya, Pak Susanto di Pontianak. Silakan, Pak, ada penyiar di RRI 4 Jayapura, Ma Cita, lalu juga narasumber ada Jufri dan juga Ella nih. Mereka ini duta bahasa nasional 2025. Silakan, Pak Susanto.
6: Oke. Begini, satu saja pertanyaan saya. Ini kan bahasanya terlalu banyak, sekitar 400-an tadi bahasa daerahnya ya. Nah, sekarang kalau seandainya orang Papua Pegunungan ketemu dengan Papua Selatan atau Papua Tengah, itu bahasa apa yang digunakan? Kan kemungkinan tidak semua bahasa itu bisa saling mengerti dari 400 itu kan. Nah, jadi bahasa apa nih, untuk mempersatukan dari 6 provinsi tadi itu, bahasa pengantarnya apa ada? Karena kalau kami di daerah umpamanya Kalimantan Barat itu, karena sama juga daerah itu kan bermacam-macam bahasanya. Dari sana itu ada bahasa Daya, ya Daya itu terbagi lagi bersub-sub-subnya itu. Jadi kalau umpamanya mereka tidak bisa komunikasi secara langsung dengan bahasa sebelah itu, dengan sebelah menyebelah itu tidak sama saling mengerti, mereka menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Nah, bagaimana dengan di Papua ini? Saya jadi bingung, 400 ini apa semua saling mengerti? Seperti orang dari pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, umpamanya. Ah, begitu pertanyaan saya, mohon informasi dari Papua, apakah ada bahasa penyambung untuk saling mengetahui bahasa itu? Apakah ada suatu bahasa mempersatukan begitu supaya saling memahami? Gitu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Susanto. Selamat siang. Ya, silakan Kak Jufri atau Kak Ella.
5: Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Susanto. Saya izin duluan ya. Baik, kalau di Papua bahasa pemersatu ya, izin mungkin ini karena memang kita agak ini, jadi kalau di Papua sendiri tentunya kita menggunakan bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia tetap. Jadi ketika ada interaksi dari beda-beda provinsi, meskipun tadi kita punya banyak sekali warisan bahasa ibu, tetapi ketika berinteraksi sesama kami, kami tetap menggunakan bahasa Indonesia. Tapi di Papua sendiri ada namanya bahasa Melayu Papua. Itu di mana kami menggunakan aksen Papua yang kami nyaman. Contohnya seperti kalau saya sa dan kalau kamu ko gitu. Jadi aku kayak begitu, seperti itu. Jadi kita tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu untuk berkomunikasi dengan sesama kita di Papua juga, seperti itu.
1: Ya, baik.
4: Iya. Saya izin menambahkan sedikit.
1: Silakan.
4: Ya, kakak izin. Jadi sesuai data tadi kan ada 428 bahasa daerah. Jadi kami sendiri kalau di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke, tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Jadi biasanya untuk penggunaan bahasa ibu itu terdapat memang di daerah-daerah perbatasan yang memang komunitas di sana memang orang asli Papua. Tapi kalau memang yang di kota itu memang menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Seperti itu.
1: Baik. Nah, Ma Cita, karena ini sudah sampai di segmen terakhir, Ma Cita ya. Jadi mungkin ada yang ingin disampaikan harapan dari masing-masing duta bahasa ini ya, duta bahasa nasional 2020 Provinsi Papua, entah itu dari Jufri ataupun Ella, harapan kedepannya kaitannya dengan bahasa ibu Papua, dan juga mungkin ada pesan-pesan nih dari Jufri ataupun Ella untuk anak-anak muda di Nusantara, di Indonesia, karena kan kalau berbicara mengenai bahasa daerah banyak ya, dan teman-teman ini mewakili dari Provinsi Papua. Ada ini sampaikan gak sih? Mungkin pertama harapannya dulu kali ya. Setelah itu apa yang ingin disampaikan untuk anak muda terkait dengan bahasa ibu di masing-masing daerahnya seperti apa? Silakan. Mungkin dari Jufri dulu kali ya. Silakan Jufri.
4: Iya, baik. Terima kasih Kakak. Jadi untuk pesan dan juga harapan saya kepada seluruh pemuda-pemudi yang ada di Papua, jangan pernah merasa malu untuk menggunakan bahasa ibu. Ya, jadi bahasa ibu itu adalah identitas dan juga kebanggaan serta warisan yang tidak ternilai harganya. Jadi kita dapat menjadi generasi yang modern, kita boleh menjadi generasi yang modern, berpendidikan dan juga berdaya saing global. Tapi jangan pernah meninggalkan akar budaya kita, yaitu bahasa ibu. Jadi mari menjadi generasi yang mampu menjaga, menggunakan, dan juga mewariskan bahasa ibu kepada generasi berikutnya. Karena kita tidak bisa menjadi generasi muda yang memberikan kontribusi ketika kita tidak bisa memberikan arti nyata dan juga bersama-sama untuk menjaga kelestarian bahasa daerah, khususnya yang ada di Papua.
1: Iya. Baik, kalau dari Ella sendiri, seperti apa?
5: Kalau saya, untuk anak-anak Papua khususnya, jangan sampai kita jadikan bahasa ibu itu suatu kenang-kenangan yang kita bawa, gitu. Tetapi kita jadikan bahasa ibu sebagai warisan yang akan terus hidup, yang menjadi bukti identitas kita sebagai orang asli Papua, seperti itu.
1: Ya, baik kalau gitu. Maca Ita, ini sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita harus berpisah, tapi yang pasti berkaitan dengan tema di kesempatan kali ini, mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi anak muda lainnya di seluruh Nusantara untuk selalu bangga akan bahasa ibu ya, di masing-masing daerah ya, tetap melestarikan ya. Baik kalau gitu, sekali lagi terima kasih Maca Ita. Cepat sehat ya, Maca Ita.
7: Terima kasih juga Mpo Mariana.
1: Iya. Terima kasih. Ya. Kak Jufri dan Kak Ella, terima kasih juga sudah hadir di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya. Baik kalau gitu. Selamat siang untuk Jakarta dan sekitarnya, dan juga selamat sore untuk teman-teman di Indonesia bagian timur. Ya, itu dia Bang Mpo dengan perempat di seluruh Nusantara. Obrolan di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Papua Jayapura dengan tema Generasi Muda dan Masa Depan Bahasa Ibu Papua.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sumiliat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Jakarta. Sampai jumpa.

ambil bagian sebagai co-host dalam penyelenggaraan Bali and Beyond Travel Fair 2026 di Bali International Convention Center Nusa Dua Bali di tanggal 28 hingga 30 Mei 2026. Keikutsertaan ini adalah bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta dalam memperkuat promosi pariwisata dan ekonomi kreatif Jakarta di tingkat internasional sekaligus mendorong pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Andika Permata mengatakan, sebagai salah satu ajang travel fair internasional terbesar di Indonesia, event tersebut selama lebih dari satu dekade telah menjadi platform strategis yang mempertemukan pelaku industri pariwisata nasional dan internasional melalui forum business to business, membuka peluang kolaborasi serta memperluas jaringan pasar pariwisata Indonesia di tingkat global. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Pariwisata memberikan apresiasi kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal keberhasilannya mengakselerasi sertifikat halal bagi pelaku usaha desa wisata di seluruh Indonesia. Hingga 30 Mei 2026, BPJPH sudah memfasilitasi penertiban 31.548 sertifikat halal bagi 20.237 pelaku usaha mikro kecil dan mikro dan kecil yang tersebar di 1116 desa wisata pada 37 provinsi. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
5: Dendang Merian, waktu

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ya keren yang sana. Assalamualaikum. Salam budaya, budayakan salam. Asik. Kenapakah tiba-tiba salam budaya, budayakan salam? Dendang meriah, nuknya tam dang dang dang dang dang dang dang dang dutan. Sebelum kita sapa yang ditelepon, Atam sapa dulu yang di WhatsApp nih. Assalamualaikum, selamat sore. Denang Merian, waalaikumsalam. Waktunya Atam dang dang dang dang dang dutan. Request lagu, pilihkan lagu nyambo. Salamnya untuk segala fans perempat Samarinda tanpa terkecuali. Selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Untuk Mbak yang siaran, selamat sore, semoga sehat sejahtera dalam amin rabbal alamin. Semoga selalu sehat juga dalam lindungan Allah. Amin. Terima kasih dari Bu Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Hamzah. Kita sapa telepon biasa dulu. Assalamualaikum Danang Merian.
1: Waktunya Atam dang dang dutan.
0: Iya, apa kabar Bu Suari?
1: Baik.
0: Baik, alhamdulillah ya. Sehat aja hari ini. Cuaca etam panas banget ya.
1: Iya.
0: Iya, Bu Suari dari kelas lagu nomor
1: 1.
0: 1. Ada engkau laksana tadi nomor 1 udah terputar, sekarang nomor 2 berarti ya.
1: Iya.
0: Iya, ada engkau laksana bulan dari Reza. Ada siapanya nih Bu Suari?
1: Salam. Salam. Ini mau tanya ke pengusaha.
0: Siap. Terima kasih Bu Suari dah tamu. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Salam. Terima kasih Bu Suari ya, sehat-sehat pokoknya. Men suara si Dani nyaring tuh nyaman ya mendengarnya ya. Senang juga hati terdengar. Ya tam sapa dulu nih di telepon WA aja. Assalamualaikum, Dendang Merian.
2: Waktunya etam. Dang dang dang dang dang dutan.
0: Iya, apa kabar Bu Suedo?
2: Alhamdulillah, baik-baik aja.
0: Alhamdulillah. Ini gimana?
2: Mana Mbak? Sehat Mbak?
0: Alhamdulillah sehat juga. Gimana cuaca di sana itu, Bu Suedo?
2: Oh, panas nian, Mbak.
0: Oh, panas nian. Sama kita di sini.
2: Pokoknya dari Lebaran itu, Mbak, panas, Mbak.
0: Itu sudah enggak ada hujan ya?
2: Di sana. Tidak ada, belum, Mbak.
0: Masya Allah, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa.
2: Tapi tenang, Mbak. Kenapa? Tapi hatinya tetap adem kok, Mbak.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
2: Apalagi kalau udah dengar suaranya Mbak Nita. Oh, lagi.
0: Deh, deh, deh. Bu Saira ini baru masuk lagi ya. Lama betul enggak masuk nih sama Nita nih.
2: Betul, sama yang lain nih Mbak Nitanya sibuk sih.
0: Wede, Bu Suedo kayaknya yang sibuk. Iya deh. Warga lagu apa Bu Suedo?
2: Oke deh, 14.
0: 14, tadi siapa tuh 14? Cinta Ridwan. Apa adanya Ridwan Lida. Oke, ada siapanya boleh.
2: Siapanya untuk segalanya aja lah Mbak.
0: Siap.
2: Mbak Nita, terima kasih waktunya.
0: Iya.
2: Semoga Mbak Nita selalu sehat ya.
0: Amin, Bu Suedo.
2: Selalu dilancarin rezekinya.
0: Amin.
2: Kalau jalan-jalan jangan lupa ajak Mbak Ira. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya pun, tiba-tiba Mbak Ira dibawanya. Nah tuh, protes orangnya Bu Suedo. Itu sama hadir sebelah sini. Assalamualaikum, Danang Merian.
3: Assalamualaikum salam.
0: Busul Iis.
3: Letam dang dang dang dang dang dang dang dutan.
0: Saya kurang panjang saya panjang ya lagi. Sehat Bu Iis ya.
3: Alhamdulillah Mbak.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Katanya Mbak, aduh hai.
0: Hey, aduh hai. Dua kali beli es kayaknya ya. Langat meneh. Tuh ada Mbak Ira tuh. Cakep. Tuh ndak rikas lagu apa tuh bese
3: lagu apa nih ada
0: yang ada jangan cemburu Delima Sambalado Pusara Cinta Sepi Sekuntum Mawar Merah Tiada Tara
3: Delima siapa membawakan
0: Delima Gery Mahesa featuring Anissa Rahma.
3: Ya sudah
0: itu sudah Delima. Oke, siapanya Bu Suis?
3: Siapanya Bu Suhamjah. Abdurrahim Bu Syukur Susu Renjani.
0: Iya.
3: Bu Reni. Bu Ira tuh.
0: Iya, Bu Ira tuh.
3: Bu Tarna. Bu Farida.
0: Iya.
3: Bu Yuli. Iya. Bu Mudrika.
0: Iya.
3: Segalanya, Bu.
4: Iya.
3: Segalanya kalau aku maksin nara,
4: iya.
3: Sama Merian kalau Bu.
4: Iya. Iya.
0: Tuh, Bu Suedo.
3: Iya. Mudah masih atas jalannya, Mbak.
0: Amin. Kita aja, Bu Suedo.
3: Terima kasih, Mbak.
4: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelahnya lagi sapa, Mbak Ira. Sapa Mbak Ira.
4: Kenapa lagi Mbak Ira?
0: Biar kita yang gano kerja.
4: Halo Dendang Merian.
1: Dendang Merian.
4: Iya.
1: Dendang Dutan.
4: Nah ini Mbak Dita nih.
0: Iya, Bu Sekutai.
1: Mau saya.
0: Iya.
1: Mau saya.
4: Iya, Mbak Nita ini yang siaran.
0: Mbak Nita, Mbak Ira.
4: Ndi, Mbak Nita
0: Ira,
4: aja.
0: Mbak Ira nyempil-nyempil.
1: Iya. Bisa lagunya, Bu.
0: Apa lagunya?
1: Itu, apa lagunya?
0: Lagunya ada Jangan Cemburu, Sambalado, Pusara Cinta, Sepi Sekuntum Mawar Merah, Tiada Tara, Seindah Pelangi, Pelet Cinta, Pangeran Dunia, Samira, Air Mata, Wajar, Goyah, sama Jangan Menangis Untukku.
1: Pangeran Dunia aja. Ya.
0: Pangeran Dunia. Betul? Yeah. Oh, oke. Okay.
1: Pangeran Dunia.
0: Iya, yeah. Mantap Bu Sukuta itu.
4: Iya, yeah, Bu Sukuta ini Pangeran Dunia.
0: Hai, Mbak Ira, mantap jiwa. Ada siapa nyendi?
1: Ya, Papa Sebesar Pengganteng Perkapan.
0: Mantap.
1: Jago.
0: Heeh.
1: Apur Depur saya, Wah.
0: Heeh.
1: Ayo Unita.
0: Yo.
1: Mari sih. Ada muda, maju, ada emas, ada bonana,
0: yo,
1: masih juga,
0: ya,
1: ya itu aja boleh.
0: Ya, makasih Bu Sukuta ya, sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelahnya lagi, siapa lagi Mbak Ira?
4: Halo, Dendang Marian.
1: Dangdang Merian maksudnya tuh dangdang dandutan.
0: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Langsung ditutup.
1: Ini dengan siapa? Ini mbok-mboknya dua orang dah.
0: Mbak Nita, ini Mbak Ira umpatnya Sida.
1: Oh, Mbak Nita dengan Mbak Ira yo.
0: Iya. Ini Sida berhinip nih ini Bosu. Panggil dulu Bosu.
1: Mbak Ira, Mbak Ira.
0: Iya, Bosu. Iya.
1: Nah, lagi apa nih, sehat kah?
4: Sehat bener, habis minum coklat.
0: Tapi lagi mencok nih, lagi mencok.
1: Oh, lagi mencoknya, enak bener.
0: Iya.
1: Apa mencok? Cuacanya cerah kah sama kena?
4: Beh, ini tapai.
0: Ini jadi juga pijat ya, Tam.
1: Nah, sama boleh cerah juga, maka sama Mbak Nita, Mbak Ira.
0: Iya, siap. Ada siapa? Siapanya?
4: Ada siapa?
0: Lagunya apa nih, Bu Sumisran?
1: Lagunya anu aja lah, Selayang Pandang.
4: Ada Selayang Pandang.
0: Iya, ada.
4: Ada, Mbak Nita. Di rumahnya seorang.
0: Setahu saya di RT sebelah tuh.
4: Iya, di RT sebelah tuh ada.
1: Selayang Pandang.
0: Ya Allah.
1: Layang pandang di pandang-pandang.
4: Melayang-layang.
0: Receh. Lain-lain pantun.
1: Hati hati di dalam rasa berdendam.
4: Nah, cakep.
1: Lagunya
4: sepi. Sekuntum Mawar Merah ya.
0: Ada sepi.
1: Sekuntum Mawar Merah.
4: Tapi bukan yang itu.
0: Tapi lain yang itu. Lain. Enggak apa tuh.
4: Itu aja Busu. Itu ya. Aja Mbak Nita ya.
0: Sepi Sekuntum Mawar Merah.
1: Iya, Sekuntum Mawar Merah lagunya spesial buat berdua ini lagunya.
0: Iya, ya, siap.
1: bunga mawar, bunga melati.
4: Cakep,
0: Grece.
1: Aku melamar, kita menanti.
0: Enggak jadi. Mbak Ira maju.
4: Nih, jadi mulang dulu. Assalamualaikum.
1: Nanti mau Senin baru pantun kuku keluarkan semua.
4: Iya, sebukuan.
1: Waktunya kepepet.
0: Oke lah.
4: Nah, oke. Okay.
1: Nanti ada yang protes.
4: Iya. Assalamualaikum Busu.
1: Waalaikumsalam. Sini
0: usir. Assalamualaikum.
1: Salamnya buat Bu Sukuta, semoga sehat Bu Sukuta.
0: Amin.
1: Buat Mbok Nana yang ada di Mongkrawang.
0: Iya.
1: Ada siapa tuh?
4: Segalanya.
1: Siapa
4: lagi segalanya?
1: Bunda Yuli.
0: Iya.
1: Bunda Yuli.
0: Amin.
1: Bu Sergani, Bu Fedo.
4: Segalanya.
1: Wah, buat ini lagi Hamdan ACT.
4: Segalanya.
1: Segalanya dari Asam Bajet tanpa kecuali.
0: Oke, mantap.
1: Nah, semoga Mbak Ana dengan Mbak Ana dengan Mbak Ira. Semoga diberi kesehatan.
4: Allahu Akbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Masih mau ajan kan?
0: Satu lagi. Terakhir. Mbak Nana, Assalamualaikum. Dendang Merian.
5: Waalaikumsalam. Katanya Isam dang duta. Acil cecer sama Bonita.
0: Hai, Acil cecer disapa Acil cecer. Ah,
4: Acil cecer. Iya, Acil cecer Brian. Ngapa nih? Apa kabar nih?
5: Ya, ini apa kabarnya berduanya Acil cecer?
4: Baik aja, Pak. Pian apa kabar nih? Sehat aja ke Pian nih.
5: Baik aja di Mendung.
4: Mendung. Mendung guys, ini juga nah. Habis menyambat menu juga di sini.
0: Ini dipanggil aja cucernya nih.
4: Nah, kodemnya keluar. Keluar
5: langsung banjarnya
4: toto. Eh, apalagi kodemnya keluar nah cilai nih kayak apa cilai?
0: Ayo Hacil. Ayo Hacil langsung berikan saja.
4: Mau agent cilai.
5: Aku yang lagunya di putar aja semuanya aja cucur.
0: Iya, siap. Sapanya ada Mbak Nana. Sekarang
5: kan kajian juga kan.
4: Parah lagi nih, stupat lagi.
0: 5 menit mah lagi.
5: Stupat lagi. Terus salam saudaraku yang di Daman Huria, semoga selalu semoga jangan kebanjiran lagi.
4: Amin.
5: Buat pesan tadi lawasnya sampai berapa menit tadi tuh?
4: Itu, makanya itu mau didatangi.
0: Sabar ya Mbak Nana, sabar ya.
4: Lanjut.
5: Buat Mbak Aga juga, buat Pesukutan ya, buat Mbak Elsa juga, buat galan-galan aja anu aja cucur sama Mbak Nita. Om bilang hati-hati ya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya tuh, langsung ha iya.
4: Langsung ini.
0: Azannya 15.37 nih. Acil cucur lah, sedar 33.
4: Nanti yang di WhatsApp cucurnya nak ngomong nanya.
0: Boleh
4: mau kesahan kada jadi ini lagu jeung
0: gitu. Ada bahasa Nawi aja nih saya
4: lagu jeung. Sih kan ini katanya lagu.
0: Ambil lem sabar sat lagi.
4: Kada bisa kayak ini dibohongi kada bisa kok.
0: Saya selalu beirangan Mbak Nita pusara cinta lagunya talang dipusingkan. Iya.
4: Didustahi memang aku ini.
0: Aduh sabar.
4: Sabarlah. Sakit hatiku ini kada kawa.
0: Sabar. Ada.
4: Kada kawa ini. Kayak ini caranya.

0: Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: Ya keren yang sana lanjut tetap di Danang Meriah waktunya tam dang dang dang dang dang dutan. Setelah Etam telinga azan asar ya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya, dan tentunya selamat menaikkan ibadah sholat asar ya bagi yang menjalankan. Ya keren yang sana tentunya lanjut lagi di Danang Meriah ya dengan Mbak Nita nih ya. Mbak Iranya nih utama lagi ya bisa Mbak ya. Soalnya sudah ada sibuk dah ada kerjaannya ya. Ya atau pengen Mbak Nita ya sebenarnya, sebenarnya karena sudah habis ini mulang ya. Dah dikawani siang tadi dengan Mbak Ira nih Mbak Nita ngawani lagi ya. Lagu itu masih banyak juga, waktu itu juga masih banyak. Bos Mbak Ira utama kawa di telepon di 0541727265 atau 736152 dan di WhatsApp di 0811581998. Kau juga tahu melalui Facebooknya Perempat RRI Samarinda dan juga live chat RRI Digital. Ya keren yang sana, eta lanjut ya. Nyapa lagi sebelah sini. Assalamualaikum Danang Meriah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Danang Meriah.
1: Danang Meriah.
0: Waktunya tam.
1: Waktunya tam dangdutan.
0: Iya, di rumah masih yo. Baru di mulang.
1: Itu. Di rumah, tadi rumah anak saya, Mbok. Lagi, oh sudah memasak, Mbok.
0: Oh iya.
1: Tinggal ngantar aja nih, Mbok, habis ini, Mbok.
0: Oh iya, hati-hatilah ya, Bu Semamat, ya.
1: Kita jalan ngantar nih, Mbok.
0: Kemana?
1: Jadi kepala sapi juga, Mbok.
0: Oh.
1: Jadi, ini minta masakan, ada acara ini malam nih, Mbok.
0: Oh.
1: Jadi, sekitar 7 kiloan tuh, Mbok, tiga kepala tuh, Mbok.
0: Boh, kepalanya mahal.
1: Iya, pipinya itu, Mbok.
0: Oh.
1: Pipinya punya gawal bebisik.
0: Oh.
1: Dengan otak sapinya tuh, Mbok, campur.
0: Nih, ngerinya.
1: Ya, di papa lah.
0: Ngerinya.
1: Nah, hidup itu dinikmati, Mbok, makan.
0: Bener.
1: Terus, tapi sapinya seorang, Mbok, gitu, enggak, Mbok.
0: Oke, dah. Enggak lagu apa, Bu Sudehem?
1: Lagunya putar aja, Mbok, ya.
0: Putar aja, oke. Okay.
1: Ya, saya ngantar dengan Bu Sudehem, woy.
0: Oh, iya.
1: Nyaman pakai sah, pakai otonya, Mbok.
0: Siap.
1: Ya dan Mbok, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang datang lagi di telepon Kawa, di Facebook Kawa, di WhatsApp Kawa. Lagu Etam yang tersisa belum di request nih, ada Jangan Cemburu, Sambalado, Tiada Tara, Seindah Pelangi, Pelet Cinta, Samira, Air Mata, Wajar, Goyah, sama yang terakhir Jangan Menangis Untukku. Siapa lagi? Assalamualaikum Danang Meriah.
2: Waalaikumsalam, waktunya Hitam dangdutan.
0: Iya, Bu Suhamzah.
2: Ini dengan Bu Nita ya.
0: Iya, tadi sudah dibacakan WhatsApp-nya. Mau request lagu deh sekalian, Bu Suhamzah.
2: Ya. Lagunya apa ya?
0: Lagunya ada Jangan Cemburu, Sambalado, Tiada Tara, Seindah Pelangi, Pelet Cinta, Samira, Air Mata, Wajar, Goyah, sama yang terakhir Jangan Menangis Untukku.
2: Kalau pelangi tadi apa?
0: Seindah dapat pelangi ini. Dari Inul.
2: Inul dari Fiska ya.
0: Iya, mau itu?
2: Yang terakhir tadi ya.
0: Oh, yang terakhir Jangan Menangis Untukku kalau yang terakhir tadi.
2: Iya, siapa penyanyinya?
0: Fitri Karlina.
2: Ya, Jangan Menangis Untukku.
0: Jangan Menangis Untukku. Iya, mantap.
2: Iya, Jangan Menangis Monita.
0: Iya, hampir busuk. Kalau Bu Samsa nggak masuk, kayaknya nangis itu saya nanti ya. Iya, Allah. Ada sapanya nih, Bu Samsa.
2: Sapanya pertama sekali untuknya Monita. Selamat sore, selamat bekerja. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Kemudian untuk semua lapen pro 4 Samarinda, tempat terkecuali dari A sampai Z, selamat sore, selamat beraktivitas, ya lagi beraktivitas, selamat sehatnya lagi beristirahat.
0: Siap.
2: Untuknya Monica, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Suhamzah, sehat-sehat juga. Ya keranding sana ya, karena masih di ada yang tamat lagi di telepon, di WhatsApp, di Facebook ya, yes, karena dah pukul 15:53 waktu Indonesia Tengah. Etam nalinga lagi lagu dangdut pilihan Bu Sembok Galanya Merian hari ini. Kini Etam lanjut lagi di sesi kedua tentunya ya, pukul 16 setelah beretam. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

Krondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kabar datang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kerwandeng sana, Dinas Sosial Berau melalui Unit Pelaksana Teknis atau UPT Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Sosial kembali membuka pendaftaran program Isbat Nikah Terpadu. Kali ini program tersebut diperluas ke Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kaltim karena kuota peserta yang disiapkan sebelumnya di Kecamatan Teluk Bayur belum terpenuhi. Kepala Dinsos Berau Iswahyudi mengatakan kesempatan tersebut diberikan kepada masyarakat kurang mampu yang belum memiliki legalitas pernikahan secara hukum negara. Untuk Kecamatan Gunung Tabur, program menyasar warga Kelurahan Gunung Tabur serta Kampung Birang, Tasuk, Maluang, dan Samburakat. Sidaja menjelaskan program Isbat Nikah Terpadu merupakan upaya pemerintah daerah membantu pasangan suami istri yang selama ini telah menikah secara agama namun belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama atau KUA. Sida menjelaskan kondisi tersebut masih ditemukan di sejumlah wilayah, padahal legalitas perkawinan sangat penting karena berkaitan dengan berbagai dokumen administrasi kependudukan dan perlindungan hukum bagi keluarga. Program Isbat Nikah memiliki manfaat besar bagi masyarakat karena memberikan pengakuan dan kepastian hukum terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan secara agama. Sida berharap masyarakat yang selama ini belum memiliki dokumen perkawinan resmi dapat memanfaatkan kesempatan tersebut, di mana selain membantu penyelesaian administrasi kependudukan, program itu juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Dendang Merian, waktunya etam dangdutan.
1: Allahumma ja'alni mahbuban inda zauji birahmatika.

0: Ya keren yang senang lanjut di Dendang Meriah, waktunya tam dang dang dang dangdutan. Lanjut lagi ya Mbak Busu ya, Mbak Nita ngawan ikta segalanya, kau utama di 0541-7272-656 atau 7361-152 dan di WhatsApp 0811-5819-984. Kau aja utama melalui Facebooknya Perempat RRI Samarinda dan juga live chatnya RRI Digital. Lagu yang tersisa yang belum di request ada Jangan Cemburu dari Vita Alvia, Sambalado dari Ayu Ting Ting, Tiada Tara dari Jirayut, Seindah Pelangi dari Inul Daratista, Pelet Cinta dari Soimah, Samira dari Nasar, Air Mata dari Rere Reina, Wajar dari Selfie Kitty, sama yang terakhir Goyah dari Rita Sugiarto. Oke, keren di sana etam sapa dan Mbak Reni. Assalamualaikum Dendang Merian.
1: Waktunya etam dutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Tata.
0: Waalaikumsalam Mbak Reni, Mbak Nita ini.
1: Ya,
0: Mbak Nita.
1: Oh, Mbak Nita.
0: Iya, apa kabar Mbak Reni, sehat yo?
1: Alhamdulillah baru sehat.
0: Alhamdulillah. Di anu lagi dah nih batuk-batuk apa kemarin itu flu ya?
1: Di
0: apa kemarin
1: ambruk.
0: Ah ya Allah, tapi sehat dah ya.
1: Alhamdulillah dan 100%.
0: Alhamdulillah, mudahan sehat terus.
1: Acaranya Busu Pendi masih 50%, masih puyeng.
0: Nah ya alhamdulillah hari ini dah aman ya.
1: Udah aman, tapi untung enggak ada dagingnya lagi. Kalau ada waduh.
0: Aduh, sudah lihat minum obat tekanan nanti.
1: Ya, Morin itu makan yang meh.
0: Iya tuh, ya Allah, iya tuh tekanan sudah naik itu makan jambruk tuh. Ya
1: katanya Morin kan, katanya kambing, nggak bagi-bagi sama Busu Pendi, Busu Pendinya ketawa aja.
0: Ya Allah, iya tuh makannya bagi-bagi Mbak Reni yo. Ya Allah, ya tuh Mbak Reni mau request lagu apa?
1: Nah, tadi itu nomor 2 itu apa ya?
0: Nomor 2 kayaknya udah diputarkan tadi. Oh, yang

0: Siap.
1: Mau Nita ya?
0: Iya.
1: Nama nih. Oh ya, Nita. Oh ya, Monita. Iya, sama kayak ini kalau kita lihat ya orang, kalau kita lihat ke video, ngono apa namanya, ke radio, pasti mau ini hafal. Tapi yang mau ketemu itu yang dulu itu Mbak Ira tahu Mbak ini kan, dan gak hafal suaranya. Tapi yang belum ketemu itu Mbak Ira. Nah, Bu Susapa belum ketemu. Kalau Bu Supendi udah, tapi pura-pura aja nggak tahu kalau itu Bu Supendi.
0: Iya,
1: iya, dia ada mampir katanya kan. Tadi siapa Pak? Anu nganta anak ya ngaji. Ya ya Pak. Terus nanti dia biar aja pulang sendiri ya. Oh ya kayak iya pak, iya kan aja kan.
0: Siap.
1: Salam beratan aja lah.
0: Iya.
1: Buat semuanya. Nanti malam siapa Mbok?
0: Nanti malam Mbok Mia.
1: Oh ya, kan iya. Sama kan?
0: Iya.
1: ini Ta, Monita, Mbok Mia, kan sama kan?
0: Iya siap.
1: I kalau Mbok Mia kan I N Ta. Kalau Mbok Mia M I ya. Hampir sama.
0: Siap. Oke, makasih Mbak Reni.
1: Mau putri aja sama Mbak Mira. Nah.
0: Iya.
1: Itu dah, semoga sehat selalu ya, Mbak ya.
0: Amin, kita jawab Mbak ya.
1: Iya, makanya jaga makanan saya.
0: Iya, siap, mantap.
1: Kalau ada mau kedua kalinya ambruk.
0: Iya, betul. Itu sudah.
1: Itu kalau saya.
0: Oke, makasih Mbak Reni.
1: Iya, Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa dulu sebelah sini. Assalamualaikum, Dendang Merian.
2: Waalaikumsalam. Waktunya dangdutan, Mbak Dita.
0: Busu Agu,
2: Iya, Busu Agu.
0: Iya, benar. Apa kabar, Busu Agu? Sehat?
2: Sehat, cemburu, panas. Panas, cemburu.
0: Luar biasa, mantap ya.
2: Gak aku sama, gak Busu Agu dengan Busu Misran.
0: Oh, mirip. Kita berteleponan berdua ya.
2: Iya, enggak sama suaranya ya.
0: Anu kan sama etam dan asal etam kan mirip jadinya. Sama hulu.
2: Ya, sama, hanya di sama.
0: Orang ini sama benar. Kan berjumpanya tem di suara mah kan ya.
2: Oh, benar.
0: Iya, Busun dari kelas lagu apa Busu?
2: Lagu Inul Daratistan.
0: Inul Daratista, Seindah Pelangi. Oke, sapanya ada di Bus Agu.
2: Salamnya tadi Mbok, siapa namanya di Mbok?
0: Mbok Reni.
2: Mbok Reni, salam sehat buat Mbok Reni. Sehat sekuatan Mbok Reni.
0: Amin.
2: Buat Bu Sukutai, salam sehat buat Bu Sukutai.
0: Iya.
2: Buat Mbak Nana, salam sehat sekuatan Mbak Nana.
0: Amin.
2: Buat Bu Sukutai, semoga sehat Bu Sukutai.
0: Amin,
2: Bu Sukutai. Buat Bu Soam dan ATT. Buat Bu Sumamat, semoga sehat Bu Sumamat kekeluargaan.
0: Amin.
2: Buat Mbak Yuliana, semoga sehat. Buat Mbak Yuli di Mongkau, gimana Mbak Yuli itu ya?
0: Daman Huri.
2: Ya, semoga sehat Daman Huri. Mbak Yuli?
0: Mbak Yuli.
2: Mbak Yuli ya?
0: Iya.
2: Nah, iya toko sana nih Mbak.
0: Apa sih Dani?
2: Iya. Siapa namanya? Anu mbak siapa tuh?
0: Siapa?
2: Yang teman waktu itu siapa?
0: Mbak Yuli,
2: gitu kan?
0: Iya.
2: Padahal aku minta lagu Kerindangan sebenarnya ini.
0: Tidak bisa. Tanya lagu dangdut dulu.
2: Oh, hormat aja tuh ya lagu Nusantara ya.
0: Iya.
2: Oh ya, salamnya buat semuanya aja.
0: Siap.
2: Mbak anu nih, Mbak siapa nih?
0: Siapa ya?
2: Mbak Ita.
0: Iya.
2: Semoga sehat Mbak Ita, dipanjangkan usahanya.
0: Amin.
2: Dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, sekeluargaan.
0: Amin.
2: Kalau pulang hati-hati ya.
0: Iya.
2: Semoga pulangnya dengan selamat, datangnya dengan selamat.
0: Amin.
2: Banyak-banyak terima kasih Mbak Ita.
0: Terima kasih juga Bu Agu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa sebelahnya? Ah, tak putus ya. Ada Bu Swahyu juga nih, update cuaca saat ini di LBS cerah luar biasa. Yo, boleh Tama tadi nelpon sih, dah belum sempat Tama ya Bu Swahyu ya. Yang terputus Bu Sembok ya tadi ya, kawat sama lagi nih kosong nih telepon Etam ya. Boleh yuk, yuk yuk yuk bisa yuk. Ya. Etam siapa Bu Swahyu? Assalamualaikum Dendang Marian.
1: Dendang Marian waktunya Etam dan Dupan.
0: Iya, apa kabar Bu Swahyu, sehat?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah dah sehat ya.
1: Ya, mulailah.
0: Mulailah, ah, mudahan cepat pulih ya, amin.
1: Iya.
0: Iya. Bu Swahyu, Bu Swahyu langsung etam nih, tak lagu.
1: Soimah tadi.
0: Soimah. Pelet cinta. Oke. Sapanya ada?
1: Iya, itu aja lagunya dan salamnya segalanya aja. Untuk wanitanya, makasih banyak atas waktunya.
0: Iya, makasih juga Bu Swahyu.
1: Untuk cuaca seperti yang dikabarkan tadi.
0: Iya, siap.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Untuk wanitanya, makasih banyak Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Swahyu. Kita sapa sebelah sini lagi. Assalamualaikum Dendang Merian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya Etam dan Lutan.
0: Iya, Bu Senasrun. Apa kabar?
2: Iya. Kabar baik, Mbak, sehat walafiat sama-sama kita.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca Sulawesi Tengah?
2: Ya, cuaca lagi cerah ceria secara hati kalau hati nyamunnya.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa itu cuaca cerah ceria ya, ini?
2: Apa lagunya Mbak yang tersisa?
0: Yang tersisa ada Jangan Cemburu dari Vita, Tiada Tara dari Jirayut.
2: Itu Jangan Cemburu.
0: Jangan Cemburu aja. Oke, ada sapanya nih.
2: Ya, pertama-tama Mbak Ladinya sah. Semua kerabu rumah, semua kru nyari, semua nerbas tugas, selamat sore. Selamat menikmati tasnya. Selamat tas rangkompak semuanya lah, tempat kerja.
0: Siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Senasrun di Sulawesi Tengah. Nah kalau Bu Senasrun nih, tadi udah hampir deg-deg-deg-degan nih, tanya deg-deg-deg-deg banyak meneh. Hampir deg-degan karena waktu itu dengan Mbak Nita nih terputus ya dari sana ya, atam nih anunya, apa nih? Hah? Nita pulang yang, nah, sinyalnya gitu ya nih, alhamdulillah agak-agak, walaupun agak putus sedikit tadi di ujung, tapi alhamdulillah lancar ya, Bu Senasrun ya, sehat-sehat Bu Senasrun ya. Ya, terima kasih sapanya Bu Suago dari Mbok Reni nih ya. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini buat Bu Suago Mbok Nita, siap. Makasih Mbok Reni dah disampaikan ya. Oke, kerandeng sana. Karena teleponnya habis, dah ya tegeknya nih ya. WhatsAppnya juga. Dah pukul 16.23 waktu Indonesia Tengah. Dikawani dengan sajian lagu-lagu dangdut Bu Sombok Galanya nih ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lagu yang siap diputarkan. Yang selanjutnya tam putarkan dulu nih. Ada Sepi Sekuntum Mawar Merah dari Duo Manja.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.
1: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
2: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Yang keren yang senang lanjut tatam di dandang meriah, nantinya tam dang dang dang dang dang dutan. Yang tidak lama lagi boleh ya di 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp 0811-5819-984. Kau juga tahu melalui Facebooknya Perempat RRI Samarinda dan juga live chat RRI Digital. Lagi item yang tersisa ada Jangan Cemburu dari Vita Alvia, Tiada Tara dari Jirayut, Samira dari Nasar, Air Mata dari Rere Reina, Wajar dari Selfie Kitty, sama yang terakhir Goyah dari Rita Sugiarto. Tiga Jangan Cemburu tadi tuh ada di request ya Bu Sembok ya. Sisa 5 mahan nih lagu etam yang belum terrequest Bu Sembok ya. Dikawani lagi dengan sajian lagu-lagu dangdut pilihan Bu Sembok keren di dah di deng tama ya. Etam nelinga lagi lagu selanjutnya Sambalado.

Ya, keren yang sana diterasa waktu menunjukkan pukul 16.52 waktu Indonesia Tengah. Dan putarkan segalanya ya, lagu-lagu requestan busumbok galanya di kebersamaan datang hari ini. Tuntas segalanya, alhamdulillah. Sisa satu lagi nih, jangan cemburu, dari Vita Alfia ya. Dan juga sampai di sini dulu Nita tutup kebersamaan datang di Dendang Merian hari ini ya, bersama dengan Mbak Nita tentunya. Makasih yang datang dan juga udah monitor tolak pukul 15 hari sampai WI ini. Ada Bus Hamzah, Bus Ari, Bus Eda Saputra, Bus Iis, Bus Kutai, Bus Misran, Bus Edo, Bus Nita ya, ada juga Mbak Nana, Mbak Sanawiyah, Bus Mamat, Mbak Reni, Bus Agak, Bus Wahyu, dan juga Bus Nasrun yang meramaikan baik melalui telepon, WhatsApp, dan juga Facebooknya Perompat RR Samarinda. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah carang dari Nita ya, Bus Mbak ya. Makasih banyak pokoknya, semoga terhibur galanya dengan lagu-lagu dangdut pilihan hari ini. Lagu terakhir ya, requestan hari ini ada Jangan Cemburu dari Vita Alfia. Setelahnya akan lanjut lagi Etam di Jelajah Nusantara. Tetap bersama kami di RRI Perompat Samarinda.

0: asal bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Eh, Bu Di, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
3: Bentar lagi lah, Bu Tri.
2: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
3: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
2: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
3: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
2: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah? Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
3: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kerawandeng sana, pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus menunjukkan komitmen penuh dalam menggenjot sektor pertanian dan peternakan di wilayahnya. Langkah taktis ini merupakan bagian dari implementasi 50 program unggulan yang diusung oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur. Bupati Kutai Timur Adriansyah Sulaiman menegaskan bahwa dirinya ingin Kutim bergerak cepat untuk menjadi daerah yang benar-benar siap di sektor pangan. Sidajo menekankan pentingnya sebuah langkah nyata di lapangan agar hasil dari program unggulan tersebut bisa segera dirasakan oleh masyarakat luas. Dalam kesempatan tersebut, Sida bahkan tidak segan membagikan pengalaman pribadinya saat memasuki masa pensiun pada kisaran tahun 2016 hingga 2017 silam. Saat itu Sida memanfaatkan pekarangan rumahnya dengan membuat kolam terpal yang diisi sekitar 4.000 bibit ikan lele serta menanam aneka tanaman produktif seperti cabai, pisang, dan jeruk. Aktivitas produktif tersebut bahkan masih ia galakkan hingga sekarang di lingkungan pendopo rumah jabatan bupati dengan memelihara unggas dan tanaman toga. Tak lupa, Diansyah juga turut memberikan apresiasi tinggi terhadap inovasi lokal seperti Five Farm yang dikelola oleh Kavi Wulandari, program Dasawisma PKK, serta para petani di Kampung Kajang yang sukses mengembangkan hidroponik. Sementara itu, Ketua Stiper Kutim Ismail Fahmi Almadi juga ikut memberikan pandangannya mengenai kondisi real sektor peternakan di wilayah Kutai Timur saat ini. Sida meluruskan bahwa Kutai Timur sama sekali tidak miskin dalam hal produksi peternakan, melainkan jumlah peternaknya saja yang saat ini masih relatif sedikit. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, Kutim justru mengukir prestasi luar biasa dengan menduduki peringkat ketiga Sekaltim dan menyumbang 15.000 ekor sapi untuk swasembada daging. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: aman dan lebih tahan lama.
1: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
2: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
1: Hah? Maksudnya?
2: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
3: Rompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya, karena di sana ketemu lanjut lagi di Jelajah Nusantara Merian hari ini, tentunya di cuaca yang dah diterik lagi ya Bu Sombo. Iya, dah mulai berawan-awan di wilayah M. Yamin Samarinda ya. Di wadah kita segalanya bagaimana? Tegaknya dah ini ya. Dah reda juga ya kepanasan etam hari ini, alhamdulillah di Merian hari ini ya. Dan Merian hari ini Bu Sombo nih tanda ngajak kita segalanya berjalanan ke tempat wisata yang ada di Medan, Sumatera Utara keren di sana. Kenapa ndak tak carang Sumatera Arab ya, jauh beneh gitu ya. Intinya keren di sana, di mana etam akan berjalanan hari ini ke Pulau Sumatera. Jadi kencangkan sabuk pengaman kita segalanya ya, WC. Karena etam hari ini jalannya jauh nih di wilayah Kalimantan ya. Di etam akan bahas lebih lanjut apa aja rekomendasi tempat wisata yang ada di Medan gitu ya. Dan mungkin akankah ada rekomendasi kuliner khas Medan juga men etam ke Medan gak tuh ya. Di etam akan bahas lebih lanjut. Satu dulu deh, langsung aja berjalanan gitu ya. Yang pertama ada air terjun Si Piso-Piso. Air terjun Si Piso-Piso ini adalah salah satu tempat wisata di Medan yang jadi andalan di Provinsi Sumatera Utara nih Bu Sombo. Air terjunnya punya ketinggian 120 meter. Wuh, panjang bener. Yang mana menjadikan juga air terjun Si Piso-Piso ini salah satu air terjun tertinggi di Indonesia. Bagian atas air terjun juga memiliki kolam renang yang kecil dan juga jernih gitu ya tentunya ya. Warnanya juga biru kehijauan. Sedangkan bagian bawah air terjun memiliki kolam yang lebih besar dan juga berwarna biru tua Bu Sombo.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Ya, keren di sana lanjut ya. Yang kedua ada Danau Siombak. Danau Siombak ini jadi salah satu tujuan wisata di Medan yang sering dikunjungi oleh masyarakat lokal maupun daerah lainnya. Danau ini juga masuk ke dalam wilayah Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan yang berjarak sekitar 20 km dari pusat kota Medan. Tempat wisata di Medan yang populer ini juga memiliki kondisi geografis yang unik, adanya hutan mangrove di sekitar danau, di mana kita bisa nikmati aktivitas memancing, mencicipi kuliner khas, berkeliling danau, dan juga mengunjungi situs kota Cina yang merupakan cikal bakal dari kota Medan sendiri. Oh, itu lain ambulans ya, Bu Sombo, ya, dari kejaksaan itu ya, baru ndak ke rutan tegeknya itu sidang antar tahanan ya, Bu Sombo. Ya, lanjut Otam ya, intermezzo sedikit, di mana harga tiket masuk ke Danau Siombak per orangnya sekitar Rp10.000 termasuk satu buah minuman, dan danau ini tuh udah buka setiap hari pukul 8 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya juga ada Rahmat International Wildlife Museum and Gallery. Jadi tempat wisata ini, keren di sana, merupakan galeri satwa liar internasional, satu-satunya di Asia, Bu Sombo. Wih, se-Asia yo. Dimana galeri ini tuh jadi tempat wisata di Medan yang favorit nih untuk belajar berbagai jenis satwa dari seluruh Indonesia. Galerinya lokasinya ada di Jalan Letjen S. Parman nomor 309 Medan Baru, Petisahulu. Ini tuh punya lebih dari 2000 koleksi binatang liar yang diawetkan, dan koleksinya ini berasal dari perburuan legal, binatang mati di kebun binatang, pemberian dari negara lain, dan juga pembelian legal. Selain koleksi hewan, di sini juga dilengkapi dengan perpustakaan, toko souvenir, sampai night safari untuk etam bisa nikmati di sini. Tentunya dengan berbagai koleksi satwa dan fasilitas lainnya, Rahmat International Wildlife Museum and Gallery ini menjadi tempat wisata di Medan yang harus benar dikunjungi bagi atom yang gawal dengan hewan atau pecinta-pecinta hewan ini, Bu Sombo. Museum ini juga bukanya setiap hari mulai pukul 9 sampai 17 waktu Indonesia Barat, dengan harga tiket masuknya sekitar Rp50.000 untuk orang dewasa dan sekitar Rp25.000 untuk anak-anak.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replik

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stomat dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, keren di sana. Selanjutnya, ke wisata selanjutnya adalah Jong Avi Mansion. Ini adalah tempat wisata di Medan yang menawarkan pengalaman belajar sejarah dan jiwa budaya. Ada di Jalan Ahmad Yani Kesawan. Rumah ini tuh memiliki terdiri dari 2 lantai dengan sekitar 40 kamar. Nah, rumah bergaya Sino-Portugis ini dibangun oleh Jong Avi, seorang pengusaha Hakka yang sukses di Medan pada abad ke-20. Namun, Etam berkunjung ke sana, Etam akan diajak untuk berkeliling rumah dan melihat berbagai koleksi yang tersimpan di dalamnya. Untuk jam bukanya sendiri, bukanya setiap hari pukul 9 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, dan harga tiketnya tuh cukup terjangkau, sekitar 35.000 per orangnya keranding sana. Dan yang terakhir adalah Pos Blok Medan. Menata mencari tempat wisata di Medan yang lagi hits di kalangan milenial, maka Pos Blok Medan ini jadi yang terletak di kawasan Kesawan ini menjadi destinasi yang wajib untuk dikunjungi nih Bu Sombo. Pos Blok Medan ini adalah ruang kreatif publik yang baru diresmikan setelah renovasi selama lebih dari 6 bulan. Di mana gedung ini menawarkan berbagai kegiatan mulai dari berburu kuliner, menikmati musik, film, sampai pameran lukisan. Bukanya juga setiap hari Senin sampai Jumat. Pos Blok Medan buka dari jam 10 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat, sedangkan di hari Sabtu Minggu lebih pagi bukanya ya, dari jam 8 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk makanan khas Medan sendiri bisa kita cobai mie goma ya, udah terkenal benih, bisa juga makan lontong sayur Medan, ada bika ambonnya juga gitu ya. Jadi di sana selain tempat, Etam juga bisa makan kuliner-kuliner khas dari Medan. Nah, informasinya kami kutip dari laman website cimbniaga.co.id. Menjadi akhir kebersamaan Etam di Jelajah Nusantara Merian hari ini, Bu Sombak Yo. Selain itu, Etam akan lanjut lagi di satu jam terakhir dengan Banita hari ini. Ada Zona Petang, tetap bersama kami di RRI Prompat Samarinda.

siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kerawandeng sana, pemerintah Kota Balikpapan resmi meluncurkan perluasan piloting digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos tahun 2026 melalui kegiatan kick-off dan sosialisasi lintas stakeholder di BSCC Dom Balikpapan. Kegiatan yang mengusung pemanfaatan digital public infrastructure tersebut diikuti sekitar 2.500 peserta dari berbagai sektor. Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan Arfiansyah mengatakan kegiatan ini menjadi langkah awal untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan mengenai pelaksanaan digitalisasi perlindungan sosial yang tengah dikembangkan pemerintah. Balikpapan sendiri menjadi salah satu dari 42 kabupaten kota di Indonesia yang dipercaya sebagai lokasi perluasan piloting digitalisasi perlindungan sosial. Program ini memanfaatkan sistem digital yang terintegrasi guna memperkuat pengelolaan data kesejahteraan sosial dan meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial. Dalam sosialisasi tersebut, peserta mendapatkan pemaparan dari Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI Joko Widiarto terkait pedoman teknis perluasan piloting digitalisasi perlindungan sosial. Materi lainnya juga disampaikan oleh perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan. Usai kegiatan sosialisasi, program akan dilanjutkan dengan bimbingan teknis bagi 365 agen Perlinsos yang terdiri atas 238 ASN dan 127 mitra dinas sosial. Selanjutnya, tahapan registrasi Perlinsos digital akan berlangsung mulai 4 Juni hingga 3 Juli 2026, termasuk mekanisme pengumuman dan sanggahan data masyarakat. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam lainnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
2: Papa, main yuk.
3: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
2: Oh, dia main HP-nya.
1: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
4: Ya keren deh sana tem dikawani dengan sajian lagu-lagu islami sembarikan menanti azan maghrib yang hari ini akan berkumandang pukul 18.15 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah azan akan ditemani dengan sajian informasi ringan malam hari ini keren deh sana di petang hari ini maksudnya Nita ya tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10.

Ya, Quran Insana datang mendengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Datang beralih informasi pertama di zona petang Quran Insana, di mana kawasan Jalan MT Haryono, Kota Balikpapan, Provinsi Kaltim dinilai memiliki potensi besar nih untuk dikembangkan menjadi pusat aktivitas usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sekaligus ruang publik yang nyaman bagi masyarakat. Dengan konsep penataan yang tepat, kawasan ini tuh bahkan disebut bisa menjadi Malioboro-nya Balikpapan, kerendeng sana. Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, mengatakan jalur pedestrian yang telah dibangun di sepanjang Jalan MT Haryono ini kawa dimanfaatkan untuk menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan estetika kota. Menurut Sida, konsep penataan kawasan ini juga dapat menggabungkan fungsi ruang publik dengan sentra UMKM yang tertata rapi, sehingga menciptakan kawasan yang ramai dan menjadi destinasi baru bagi warga. Namun demikian, Sida mengingatkan, misalnya masih terdapat juga sejumlah persoalan mendasar yang harus diselesaikan sebelum pengembangan kawasan dapat dilakukan secara optimal. Salah satu yang paling krusial adalah masalah banjir yang sering terjadi di kawasan ini. Selain itu juga, keterbatasan lahan parkir menjadi tantangan yang harus mendapat perhatian serius agar aktivitas masyarakat dan pelaku usaha ini tidak menimbulkan kemacetan maupun gangguan lalu lintas. Budiono juga menilai apabila persoalan infrastruktur tersebut bisa dituntaskan, tentunya Jalan MT Haryono ini berpotensi nih berkembang menjadi kawasan yang tidak hanya nyaman untuk aktivitas masyarakat aja, tapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kota Balikpapan. Nah, informasi ini kami kutip dari laman website tribunnews.com.

0: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.
1: Nikmati beragam siaran budaya.
2: Hari ini di program Pantas Kutai.
1: Lagu-lagu daerah. Kisah legenda.
3: Drama legenda. Ayus dan Sim.
1: Dan tentu saja, informasi seputar budaya.
4: Kabar Etam, Pro 4R.
1: Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
5: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Katanya sepatumu jebol.
3: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah, yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi
2: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih? Makasih, teman.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
5: Kerondian sanak, busu, mbok, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stomat dulu, dengarkan hayo. Buat busu mbok yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, karena di sana informasi terakhir ya, di mana bersepeda ini adalah kegiatan yang bermanfaat benih di tengah hiruk pikuk dunia wayah ini. Bersepeda ini memungkinkan etam untuk melatih otot, mengurangi konsumsi bahan bakar, dan kebahagiaan sederhana aja bisa sambil bersepeda nih, sambil menikmati hembusan angin. Nah, dengan beragam manfaat bagi kesehatan manusia dan dampak positif yang luas jua, PBB ini menetapkan Hari Sepeda Internasional setiap tanggal 3 Juni nih, Bu Sumbo. PBB menetapkan bahwa Hari Sepeda Sedunia ini karena berbagai alasan, walaupun sederhana ya, tapi dampak sepeda terhadap masyarakat ini cukup transformatif, bahkan bisa dijangkau masyarakat yang kurang mampu jua gitu. Di mana peringatan ini juga tuh bermula ketika Profesor Leszek Sibilski ya, yang berbasis di Amerika Serikat tuh memprakarsai sebuah kampanye akar rumput bersama kelas sosiologinya untuk mempromosikan resolusi PBB yang akan menetapkan satu hari untuk mengadvokasi dan merayakan sepeda sederhana di seluruh dunia. Akhirnya tahun 2015, Sibilski ini mengabdikan diri sida pada sebuah proyek akademis yang meneliti sepeda dan perannya dalam pembangunan ghetto. Dan pada 12 April 2018, resolusi yang menetapkan tanggal 3 Juni sebagai Hari Sepeda Sedunia ini disetujui secara bulat oleh seluruh 193 negara anggota Majelis Umum PBB, di mana resolusi ini juga mendapat dukungan besar dari Turkmenistan dan disponsori bersama oleh sekitar 56 negara. Nah, itu kerandeng sana ya, manfaat seputar bersepeda ya, dan mana diperingati sebagai Hari Sepeda Sedunia besok hari ya, Bu Sumbo ya. Dari mana informasinya kami kutip dari laman website rri.co.id, sekaligus menjadi akhir kebersamaan Etam dalam rangkaian Samarinda Merian edisi hari ini, hari Selasa 2 Mei 2026, bersama dengan Mbak Nita juga dah ngawani kita segalanya tolak pukul 15 tadi sampai wayah ini. Dan makasih banyak Bu Sumbo ya yang dah monitor, semoga kau menghibur, kawa bermanfaat untuk Etam segalanya hari ini. Selain akan ada Mbak Mia ngawani kita dalam rangkaian Samarinda Malam, saatnya Mbak Nita pamit dari ruang dengar kita segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etam dengar lagu terakhir ada dari Bugis.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar datang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Corona serta meningkatnya kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi di kawasan kepulauan mendorong pemerintah Kabupaten Berau untuk mempertimbangkan penyediaan layanan kargo khusus melalui menuju Pulau Maratua dan wilayah kepulauan lainnya. Selama ini pengangkutan penumpang dan barang masih dilakukan secara bersamaan sehingga kapasitas kapal sering terbagi antara penumpang, logistik dan perlengkapan wisatawan termasuk peralatan selam yang berukuran besar. Wakil Bupati Berau Gamalis menilai keberadaan armada kargo khusus akan membuat transportasi penumpang lebih nyaman sekaligus memperlancar distribusi barang bagi masyarakat dan pelaku usaha pariwisata. Selain mendukung kebutuhan hotel, restoran dan operator wisata, layanan tersebut juga dinilai berpotensi membuka peluang usaha baru di sektor transportasi laut serta memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan Kepulauan Berau. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung jalak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung jalak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
2: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
3: Enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
2: Hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
3: Sa, kamu tahu enggak sih kemarin
2: tolong ya.
3: Beli
2: ini penting
3: lagi
2: loh.
3: Promo.
2: Aku lagi ngomong penting loh.
3: Ih, apaan sih?
2: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
4: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Suara Budaya Nusantara Keruan dan Sana RRI Pobat Samarinda. Kembali lagi dengan Mbok Mia yo di program Samarinda Malam yo. Di program pertama kita ketemu sama berita daerah dan Nusantara nih Keruan dan Sana. Kita merapat hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah yo. Dan nanti kendia di pukul 19.29 kita akan telinga azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Keruan dan Sana di berita daerah dan Nusantara atau beranda nih, ada informasi pertama yo dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG melaporkan gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,4 mengguncang wilayah Maluku Barat Daya Selasa sore. Gempa terjadi pada 2 Juni 2026 pukul 15.47 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di koordinat 7,80 lintang selatan dan 128,37 bujur timur. Lokasi gempa tercatat sekitar 75 km timur laut Maluku Barat Daya. BMKG menyebut gempa terjadi pada kedalaman 151 km di bawah permukaan laut. Kedalaman tersebut menunjukkan gempa tergolong gempa menengah. Hingga wayah ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan maupun korban akibat gempa tersebut. Masyarakat di sekitar wilayah terdampak juga diminta tetap tenang dan tidak panik. BMKG terus memantau perkembangan data gempa yang terjadi di wilayah tersebut. Informasi terbaru akan disampaikan apabila terdapat perubahan data maupun dampak lanjutan. Pihak BMKG menjelaskan bahwa informasi awal gempa mengutamakan kecepatan penyampaian. Karena itu hasil pengolahan data masih dapat berubah seiring kelengkapan informasi yang masuk. Masyarakat diimbau mengikuti informasi resmi yang dikeluarkan BMKG dan menghindari kabar yang belum terverifikasi. Langkah tersebut penting untuk mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan setelah gempa terjadi. Informasi barusan kami kutip dari lamannya rri.co.id. Terima kasih.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Tahukah Anda? Di balik kue tradisional Banjar bernama cincin, tersimpan makna mendalam tentang kehidupan. Kue cincin berbentuk bulat dengan 4 lubang di bagian dalamnya. Bukan sekedar ciri khas, 4 lubang itu melambangkan 4 penjuru mata angin: timur, barat, utara, dan selatan. 4 arah yang dipercaya menjadi simbol keseimbangan, tempat alam berputar, tempat manusia menggantungkan kehidupan. Bagi masyarakat Banjar, kue cincin juga diyakini sebagai bentuk perlindungan, bahwa selama 4 penjuru itu terjaga, makhluk gaib tak akan mampu mengganggu manusia.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kerawan Nasional RRI Pempat Samarinda baru saja kita nelinga kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Mukmin mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya bagi kerawan Nasional yang menjalankan.
2: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat Isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Lanjut lagi, Kronesra masih di berita daerah dan Nusantara ya. Di informasi kedua nih Kronesra, kita ketemu sama berita dari Kalimantan Timur. Inflasi Kaltim Mei 2026 capai 1,17% dipicu tarif udara dan kenaikan pangan. Badan Pusat Statistik atau BPS Kalimantan Timur mencatat inflasi bulanan atau month to month pada Mei 2026 sebesar 1,17%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi April 2026 yang tercatat sebesar 0,11%. Kepala BPS Kaltim Mas Utri Fai mengatakan sejumlah faktor domestik menjadi pemicu utama kenaikan inflasi pada bulan Mei, diantaranya penyesuaian bahan bakar minyak atau BBM, kenaikan harga emas serta meningkatnya harga sejumlah bahan pangan menjelang Hari Raya Idul Adha. Menurut Mas Ut, komoditas besar, minyak goreng dan cabai rawit yang mengalami kenaikan harga akibat meningkatnya permintaan serta faktor distribusi dan pasokan. Selain itu, kenaikan tarif angkutan udara juga memberikan tekanan yang cukup besar terhadap inflasi daerah. BPS mencatat dari 11 kelompok pengeluaran, sebanyak 8 kelompok mengalami inflasi. Kelompok transportasi menjadi penyumbang terbesar dengan inflasi 1,80% dan andil 0,24%. Disusul kelompok perlengkapan rumah tangga serta penyediaan makanan dan minuman atau restoran. Secara komoditas, angkutan udara menjadi penyumbang utama inflasi dengan andil 0,14%. Selanjutnya, beras dan minyak goreng masing-masing memberikan andil sebesar 0,05%, diikuti solar dan sewa rumah. Sementara itu, inflasi tahunan atau year on year Kalimantan Timur pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,04%. Kota Samarinda menjadi daerah dengan inflasi tahunan tertinggi mencapai 3,42%, sedangkan Kabupaten Penajam Pasir Utara menjadi satu-satunya wilayah yang mengalami deflasi bulanan sebesar 0,06%. Informasi barusan kami kutip dari lamanya rri.co.id.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Suara budaya Nusantara Ground Station di terasa nih, waktu sudah menunjukkan pukul 19.54 yo. Mau mengundur diri dari berita daerah dan Nusantara, tapi setelah ini jangan kemana-mana. Kita ketemu lagi di Besebra, bekesan seputar sejarah di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tetap di era di Perpasa Marinda, Suara Budaya Nusantara.

Rondian Sanak, Busu, Embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat Busu Embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Busu Embo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Busu Embo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kerongan Desana dalam rangka memperingati Hari Terumbu Karang Sedunia, PT Pertamina Hulu Indonesia atau PHI bersama anak perusahaan dan afiliasinya terus memperkuat upaya pelestarian ekosistem laut di bawah pesisir Muara Badak Kabupaten Kortai, Kartanegara. Melalui program Jaga Pesisir Kita yang dijalankan sejak 2019, masyarakat Desa Tanjung Limau dilibatkan dalam rehabilitasi terumbu karang, perlindungan mangrove, pengawasan kawasan pesisir, hingga pengembangan wisata berbasis lingkungan. Program ini tidak hanya memulihkan ekosistem laut yang sempat rusak akibat praktik penangkapan ikan destruktif, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat pesisir. Selain itu, PHI juga menjalankan program Reef to Reef dengan mengubah struktur anjungan migas yang sudah tidak beroperasi menjadi terumbu buatan bagi berbagai biota laut di perairan Kalimantan Timur. Upaya konservasi ini menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan dapat berjalan seiring dengan aktivitas industri melalui inovasi dan kolaborasi. Melalui penguatan kapasitas masyarakat, edukasi lingkungan, serta keterlibatan berbagai pihak, diharapkan ekosistem pesisir dan laut Muara Badak tetap lestari dan mampu diwariskan kepada generasi mendatang. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan? Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Udah belanja apa aja nih ke Ronde sana yo. Semoga bisa dapat self reward lah untuk kita semua ke Ronde sana. Jadi jangan cuma kerja aja. Kita harus juga tetap membahayakan diri sendiri tentunya ya. Ronde sana kita di Besar Pura bagai seputar sejarah. Ini Mbak Umi akan mengajak kita semua ya untuk mengenal salah satu tradisi yang ada di Sumatera nih ya, namanya ada upacara Mangirdak atau tradisi 7 bulanan ala masyarakat Batak Toba. Jadi suku Batak Toba ini punya tradisi bernama upacara Mangirdak. Tradisi ini dilakukan yo ketika seorang wanita mengandung anak pertama dan usia kandungannya sudah 7 bulan. Jadi anak pertama nih dan usia kandungannya sudah 7 bulan nih Kronesana. Nah Kronesana tahun ini upacara Mangirdak, jika belum kendian nelinga, tetap nelinga perempat Erisa Maridak, karena Mbak Umi akan memberikan informasi seputar upacara Maridak setelah kita nelinga lagu Nusantara berikut ini.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru

0: satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar Perempat RRI Samarinda? Tinggal klik yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Lanjut lagi ke dunia sana seputar upacara Mangir Dagyo. Dilansir di jurnal Masalah Pastoral berjudul Tradisi Mangupala Hiron Dagana sebagai representasi penghayatan iman Kristiani umat suku Batak Toba di Paroki Santo Yohanes Pembaptis Perawang Riau, Keuskupan Padang. Oleh Stepanus Lisdianto, upacara mangirdak ini atau memberi semangat merupakan upacara yang dilakukan ketika seorang istri mengandung dan umur kandungannya sudah mencapai 5-7 bulan. Biasanya pihak keluarga nih perempuan akan datang secara tiba-tiba nih yo ke rumah anak perempuannya tanpa pemberitahuan dengan membawa makanan kesukaan sang anak dan tentunya ikan mas arsik serta ulos. Harapannya ialah anaknya yang sedang hamil akan merasa terkejut sekaligus bahagia dengan kedatangan orang tuanya membawa makanan. Ulos yang dibawa disebut ulos mulagabe atau mulani hagabeon yang memiliki makna awal keturunan yang banyak. Acara adat ini disebut juga pasahat ulos mulagabe.

Rondiem sanak, busu, mbok, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu mbok yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Dilansir dari laman resmi Perpustakaan Digital Budaya Indonesia, tujuan utama dari upacara Mangiredag ini adalah doa dan harapan agar wanita yang akan melahirkan anak pertama berjalan dengan lancar, baik sang ibu maupun bayinya sehat dan juga selamat nih Bu Sumbo. Anak yang dilahirkan juga diharapkan menjadi anaknya sehat dan membawa kebahagiaan bagi orang tua dan keluarga. Upacara Mangiredag dilakukan oleh orang tua wanita di rumah anaknya yang sedang mengandung dengan harapan kelak anaknya melahirkan dengan lancar, tanpa beban maupun karena wanita hamil tidak boleh terbebani seperti rasa rindu yang terpendam hingga makanan yang ditersampaikan. Nah itu dia kronisana upacara Mangiredag atau tradisi 7 bulanan ala masyarakat Batak Toba yang Mbok Mia lansir, Mbok Mia kutip dari lamannya detik.com. Dan sekaligus mengakhiri di Beseprah pada malam hari ini ya kronisana. Setelah ini jangan kemana-mana, kita ketemu lagi di Pesona Antar Komunitas Sunda Kendiah dengan Mbok Teh Iis. Tapi sebelum kita nelingak sama-sama di Pesona Antar Komunitas Sunda, kita akan nelingak dulu nih, ada drama legenda Kendiah. Ada drama legenda apa? Tetap nelingak di Promat Eri Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Wayang, sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Pagelaran wayang sebagai salah satu seni budaya klasik Indonesia perlu dilestarikan oleh generasi ke generasi.
1: Tas keranjang.
2: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
2: Makcik Joyah tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
3: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Keruan Desra Jakarta dinilai memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi kota lifestyle internasional. Tidak hanya dikenal sebagai pusat bisnis dan pemerintahan dalam ajang Indonesia Tourism Exchange atau ITX 2026, sejumlah pelaku industri pariwisata, perhotelan, dan komunikasi menilai ibu kota telah memiliki berbagai elemen kota global, mulai dari hotel mewah, restoran kelas dunia, fasilitas MICE, kehidupan malam hingga budaya lokal dan komunitas kreatif yang terus berkembang. Pendiri Delivering Asia, David Johnson, menilai tantangan utama Jakarta bukan pada kurangnya fasilitas, melainkan bagaimana membangun identitas dan cerita yang kuat di mata dunia. Jakarta diperkenalkan sebagai the high energy heart of Indonesia, kota yang hidup selama 24 jam, dengan perpaduan gaya hidup modern dan budaya lokal. Momentum ulang tahun Jakarta ke-500 pada tahun 2026 juga dianggap sebagai kesempatan penting untuk memperkuat citra ibu kota sebagai destinasi urban berkelas internasional yang mampu bersaing dengan kota-kota besar Asia seperti Bangkok, Singapura, dan Kuala Lumpur. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
3: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak sekali legenda rakyat yang tentunya sudah dikenal masyarakat. Inilah legenda Nini Anteh Sang Penunggu Bulan.

Pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat ada sebuah kerajaan bernama Pakuan. Pakuan merupakan kerajaan yang amat subur dan memiliki panorama alam yang sangat indah. Rakyat pun hidup damai di bawah pimpinan raja yang bijaksana. Di dalam istana, ada dua gadis remaja yang sama-sama cantik jelita dan selalu kelihatan rukun. Yang satu bernama Endah Warni dan yang satunya lagi bernama Anteh. Raja dan ratu sangat menyayangi keduanya. Meski sebenarnya, kedua gadis itu memiliki status sosial yang berbeda. Putri Endah Warni adalah calon pewaris kerajaan Pakuan. Sedangkan Nyai Anteh hanyalah anak seorang dayang kesayangan sang ratu. Karena Nyai Dadap, ibunya Nyai Anteh sudah meninggal saat melahirkan, maka sejak saat itu Nyai Anteh dibesarkan bersama Putri Endah Warni yang kebetulan juga ketika itu baru lahir. Kini, setelah Anteh menginjak dewasa, dia pun diangkat menjadi dayangnya Putri Endah Warni.

0: Saya Gusti Putri.
1: Kau jangan memanggilku Gusti Putri kalau sedang berdua denganku. Bagiku, kau tetap adik tercintaku. Tidak peduli statusmu yang hanya seorang dayang. Ingat, Anteh, sejak kecil kita dibesarkan bersama. Maka sampai kapanpun kita bersaudara.
0: Iya, Gusti. Iya, Teteh.
1: Anteh, aku sebenarnya iri padamu.
0: Iri kenapa, Teh? Saya tidak punya sesuatu yang bisa membuat orang lain iri.
1: Apa kau tidak menyadari bahwa kamu itu lebih cantik dari aku? Jika kamu seorang putri, pasti sudah banyak pangeran yang ingin meminangmu.
0: Teteh bisa saja. Mana bisa wajah jelek begini dibilang cantik? Yang cantik itu Teh Endah. Kemarin saja waktu pangeran dari kerajaan seberang datang, dia sampai terpesona melihat Teteh. Iya kan, Teh?
1: Ah, kamu mah bisa aja. Itu kan karena kamu yang memilihkan baju buat aku. Oh iya, baju itu kamu jahit di mana?
0: Itu saya yang jahit, Teh.
1: Wah, hebat. Aku tidak menyangka kamu pandai menjahit. Kalau begitu, lain kali harus kamu yang menjahit pakaianku. Mungkin baju pengantinku?
0: Aduh, Teh, mana berani saya membuat baju pernikahan buat Teteh. Nanti kalau jelek, saya pasti dimarahi rakyat.
1: Tidak akan gagal. Kemarin baju pesta saja bagus. Pasti baju pengantin juga bisa.

0: Putriku, ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan, nak.
1: Iya, ibu. Endah, kau adalah anakku satu-satunya. Kelak kau akan menjadi ratu menggantikan ayahmu memimpin rakyat Pakuan. Dan tentunya sesuai aturan keraton, sebelum kau menduduki tahta kerajaan, kau harus memiliki pendamping.
2: Maksud ibu, aku harus segera menikah?
1: Iya, anakku. Ibu dan ayahmu sudah berunding.

0: nikah dengan orang yang sama sekali tidak ku kenal.
1: Teteh, jangan berpikiran buruk dulu. Saya yakin Gusti Raja dan Gusti Ratu tidak akan sembarangan memilih jodoh buat

siapa itu? Sungguh merdu sekali. Wah, alangkah cantiknya dia. Apakah dia Putri Endah Warni, calon istriku?

0: Silahkan dicicipi hidangannya, Tuan.
1: Terima kasih. Ini kan wanita cantik yang tadi saya lihat di luar.
2: Ada apa dengan Pangeran Ananta Kusuma? Kenapa tatapannya selalu tertuju kepada Ante? Jangan-jangan...

0: Teteh senang kan melihat calon suami Teteh?
1: Anteh, mulai saat ini kau tidak usah melayaniku lagi. Aku juga tidak mau kau ada di dekatku.
0: Apa salah saya, Teh? Kenapa Teteh tiba-tiba marah padaku?
1: Ah, jangan banyak tanya. Kau sudah mengkhianatiku. Karena kau, Ananta Kusuma, tidak mencintaiku. Aku tahu itu karena kau lebih cantik dariku. Jadi, kau harus pergi dari sini. Biar Ananta Kusuma bisa melupakanmu.
0: Baiklah, Teteh. Saya akan pergi dari sini. Tapi sungguh, saya tidak pernah sedikit pun mengkhianati Teteh. Tolong sampaikan permohonan maaf dan terima kasih saya pada Raja dan Ratu.
2: Akhirnya, Anteh pun pergi dari kerajaan Pakuan dengan membawa luka yang sangat dalam.
0: Ya Allah, tolonglah hambamu ini, ya Allah.
2: Tiba-tiba, Anteh merasa ada kekuatan yang menarik ke atas. Dia mendongak dan dilihat.

Sejak saat itu, Nyai Anteh tinggal di bulan. Kini, jika bulan purnama, kita akan bisa melihat bayangan Nyai Anteh duduk menenun. Yang konon, tenunan itu dibuat agar Nyai Anteh bisa kembali turun ke bumi.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Wilujeng wengi para pemirsa dan pendengar sadayana Pro 4 RRI Samarinda. Kembali lagi malam hari ini ya di program Pantas atau Pesona Antar Komunitas ya, bersama Abdi Teh Mia yang akan menemani Akang Teteh sadayana sampai merapat pada pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah. Nih malam hari ini tentunya Teh Mia enggak sendirian nih. Ada Teh Iis yang sudah bergabung melalui saluran telepon WhatsApp ya. Assalamualaikum Teh Iis.
1: Waalaikumsalam.
0: Kumaha damang Teh?
1: Alhamdulillah, kumaha Mia, sehat.
0: Alhamdulillah sehat dan bahagia malam hari ini Teh. Masya Allah.
1: Amin.
0: Amin.
1: Sehat dan bahagia.
0: Iya, tahu aja deh Teteh ini tanggal-tanggal muda ya Teh ya. Curhat dulu deh. Teh sebelumnya nih mau Teh Mia mau ucapin minal aidin wal faizin ya Teh. Mohon maaf lahir batin.
1: Sama-sama. Iya, sama-sama. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin.
0: Ngomong-ngomong masa apa
1: bagaimana,
0: nih Teh?
1: Bagaimana kurbannya? Kurbannya.
0: Alhamdulillah tahun ini masih kurban perasaan Teh loh. semoga tahun depan ini kurbannya enggak perasaan lagi ya Teh ya.
1: Betul.
0: Iya, amin.
1: Iya. Mudah-mudahan korban perasaannya udah aja.
0: Iya,
1: sampai tahun ini.
0: Sampai tahun ini aja ya Teh ya. Tahun depan jangan deh korban perasaan mulu.
1: Iya.
0: Masak apa nih Teteh kemarin di Idul Adha kemarin?
1: Kebetulan kalau dagingnya dapat, tapi belum dimasak.
0: Belum dimasak. Oh, sama sih Teh. Masih nangkring di freezer pokoknya. Tahun depan baru masak kayaknya nih.
1: Ya itu.
0: Belum dimasak juga gitu. Yang penting kita bahagia ya Teh ya.
1: Iya, betul.
0: Teh, boleh nih disapa dulu nih Teh pendengar Pro 4 RRI Samarinda nih Teh.
1: Oke, wilujeng wengi sampurasun para pendengar Pro 4. Enggak terasa ya seminggu sudah lewat. Nah, kita ketemu lagi di Pentas Sunda. Mm-mm. Nah, seperti biasa ya, kalau acara Pentas Sunda kan kita ada ngobrol-ngobrolnya ya Mia.
0: Betul.
1: Ya. Nah, kita sedikit akan ngobrol mengenai 8 wisata adat Sunda yang bisa ditemukan di Bandung.
0: 8 wisata adat Sunda.
1: Iya, kalau seandainya para pendengar mungkin suatu hari datang ke Kota Bandung, nah ini nih ada wisata adatnya nih di Kota Bandung dan sekitarnya.
0: Okay.
1: Nanti kita akan bicara mengenai itu, referensi lah untuk para pendengar yang mau datang ke Kota Bandung.
0: Iya, siapa tahu Bu Surinjani, Akang Rinjani kan pengen jalan-jalan kan, nggak tahu nih apa nih referensinya nih, bisa ya.
1: Nah, itu ini wisata adat ya,
0: wisata adat.
1: Selain selain itu juga kan kita ngobrol-ngobrol ya, para pendengar juga masih tetap ya. Kalau mau apa sih minta diputarkan Kawih Sunda.
0: Betul,
1: ini biasalah. Hubunginya ke mana Mia?
0: Hubunginya di 0541-7272-656 atau di 736-152. Kalau WhatsAppnya belum bisa ya sadayana, soalnya di terhubung dengan Teh Iis lewat WhatsApp. Bisa juga di Facebook nih. Tadi sudah Mia share tadi flyernya nih. Siapa tahu mau kirim salam di situ di Facebook, di Pro 4 RRI Samarinda dan juga di RRI Digital. Teteh ini ada yang mau menyapa dulu, kita sapa dulu Kak Teh.
1: Iya, betul.
0: Kita sapa balik ya.
1: Halo, Wilujeng Wengi.
2: Wilujeng Wengi sampurasun.
1: Rampes Akang Sahaye.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kang Ajum ya?
0: Iya, kayaknya suara Kang Ajum ya Teh ya?
1: Iya, suaranya suara Kang Ajum ini.
0: Dari ketawanya Kang Ajum ini.
1: Hasilnya masih di Jambi ini Kang Ajum ini.
2: Ini kerasa nuju di Bukit Tinggi Teh, nuju Sumatera Barat ya.
1: Oh iya. Lagi di Bukit Tinggi.
2: Iya.
1: Gimana kabarnya Kang Ajum?
2: Alhamdulillah, damang Teh, sehat dan Teh.
1: Alhamdulillah.
2: Ini suangsulnya Teh, Mia sareng Teh Iis kumaha kabarna?
1: Alhamdulillah, baik-baik aja Kang.
2: Baik, syukur.
1: Dara ramal di dia di Bandung, sarang di dia di Samarinda.
2: Di Samarindanya di Bandung.
1: Iya.
2: Teis teis betahnya sewiwu teisnya ke Samarinda.
1: Acan. Acan kan sebes teuyu itu acan acan uy.
2: Acan uy betah di Bandung teis.
1: Mohon kan. Makan ya kawin naon kan? Eh hari kamari ya Idul Adha masak naon kan?
2: Idul Adha mah keresan kemarin anunya teh jadi anu di Padang begini teh biasa we kalau di mah di Padang mah ya rendang pada itu teh.
1: Rendang Padang. Iya.
2: Pas lebaran kemarin Idul Adha anu jadi Padang kemarin teh.
1: Oh iya.
2: Ayeuna wilih ka Bukit Tinggi NLT.
1: Kawinan naon atuh kan?
2: Minta.
1: Selami ini para ajun teh.
2: Mohon ye kieu teh ari jam kitu nya sinyal ka hijina sesah sinyal kitu teh mana gitu. Terus kitu nya. Jadi mah ada di kota kitu teh sinyal teh gampil gitu.
1: Jadi alhamdulillah biasa gabung di pentas Sundanya Kangnya.
2: Mohon teh mohon. Nyunkeun kawihna mah ieu we teh Jalan Braga we teh.
1: Oh Jalan Braga sebenarnya ada enggak Jalan Braga?
0: Jalan Braga enggak ada nih Kang. Ada yang lain mau yang lain enggak?
2: Enggak ada lagu naon tapi nu aya we teh nih teh.
1: Di playlistnya apa?
0: Di playlistnya ada Dulang Kuring, Manuk Dadali, Dua Lelaki, Bulan Batu Hiu, Bade Kasaha, Janji Kamari, sama Bang Bong Hideung. Hideung, oke okay, bacanya.
2: Oh, Bang Bong Hideung. Jadi bongannya nanya, teh. Kan nih, Bang Bong Hideung teh.
1: Aya iya na Kang, lagu iya na Kang, Sanes Jaipong.
2: Oh, Sanes Jaipong, nyai Jaipong itu ayat tehnya.
1: Iya, teh aya.
2: Aya mah Bang Bong Hideung mah teh.
1: Oh, Bang Bung Hideung katanya tehnya
0: kalau Bang Bung Hideung ya, Kang ya. Oke, siap. Ayo jalan Bangga belum dimasukin nih, Kang. Nanti kita suruh Teh Tata nih.
2: Jalan Bangga. Iya, salam namanya Kang Teh Isu sekarang Teh Mia-nya boleh jalan ngomongnya, boleh jalan tegat, boleh sehat selalu.
0: Terima kasih Teh, Kang.
1: Teman-teman Kang Ajum.
2: Kak Abdurrahim, OG-nya di Kutega sana, karena boleh jalan malam ya. Terus Kang Busu Rizky, Busu siapa lagi ya, Hamzah Yusuf juga ya.
1: Kang Hamzah Yusuf ya.
2: Terus Kang Salinya, begini sehari lah pergi hari menuju mah terus lebat hari.
1: Hari menuju ya emot ya kan ya itu sebat hari lap.
2: Lebat hari lap karena rangki.
1: Om kan lap kang.
2: Om kan waktu lah kan sadayana menunggu mengadangu kenya lagu tiap.
1: Oh tak gitu.
2: Nah wek itunya. Salam si abdinya teh atur nuhunnya teh
0: sama-sama kan
1: ya sami-sami kan
2: assalamualaikum
0: waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh Kang Ajum di Bukit Tinggi
0: oh beliau lagi ya. Pindah atau gimana nih ya
1: lagi berkunjung
0: oh, lagi berkunjung ha, biasa di Jambi ya teh ya
1: ya biasanya di Jambi dia
0: ini ada mau nyapa kita lagi nih teh kita sapa dulu ya teh.
1: Ya, oke. Okay.
0: Halo, Willy Jengongi.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Oh, ya, selamat ya. Kang Hamzah ini, kalau saya dari Jambi ini.
3: Iya. Kemaha teman.
1: Alhamdulillah, saya Kang.
0: Saya Kang.
3: Ini dengan Kang siapa ya, dengan TTIS.
0: Ya. Teh Is.
1: Iya, Teh Is sama Teh Mia.
0: Mia.
3: Teh Mia. Apa nih? Apa kabarnya nih Teh Mia?
0: Alhamdulillah saya sehat, Kang. Kang Hamzah gimana kabarnya di Jambi?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Cuma cuacanya panas sekali kalau siang tadi. Sekarang ini rasanya panas sekali ya.
0: Oh, sampai malam masih panas nih, Kang?
1: Masih panas ya.
0: Oh, hawanya panas.
3: Nggak ada hujan lagi. Mungkin ada lebih kurang 5 hari atau 7 hari yang
0: hujan lagi. Ini lumayan lama ini nggak hujannya, Kang, ya?
3: Kalau tidak salah itu hari Jumat dengan hari Sabtu yang hujan. Sudah lebaran. Sudah itu nggak pernah lagi ini hujan.
0: Nanti nggak apa-apa, Kang. Nanti nggak lama hujan, insya Allah. Kalau misalnya, kalau dia ditegur nanti hujan nih, bisa-bisanya nih.
3: Malam kemarin aku baru pulang dari kampung. Dari Tanjung Jabung Timur ya, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Baru pulangnya ke Kota Jambi kemarin malam. Ya, tadi yang masuk tadi siapa ya?
0: Oh, yang Kang Ajum kan? Kang Ajum.
3: Oh, Mang Ajum. Nah, selamat malam ya, Mang Ajum. Lagunya apa ya, Neh?
0: Lagunya masih ada Dulang Kuring, Manuk Dadali, Dua Lalaki, Bulan Batu Hiu, ada juga Badekah Saha. Yang mana nih, Kang?
3: Badukan Saha apa?
0: Badekah Saha.
1: Badekah Saha.
3: Nah, ya lagu itulah ya.
0: Yang ini aja ya, Kang ya, Badekah Saha ya.
3: Iya, yeah,
0: okay, siap.
3: Yang sudah diwakili dengan Busu Ajum, Kang Ajum tadi ya.
0: Selamat
3: Samarinda tanpa terkecuali dari Asambaju. Selamat malam untuknya Tukungnya dengan PTI. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh ada yang menyapa lagi nih di belakangnya, Kang Hamzah. Kita sapa dulu ya, Teh ya.
1: Iya. Halo, Willy Jowi.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Kang Misran.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini dengan Mbak Ita kan? Mbak Ita.
0: Ini dengan Teh Ii sama Teh Mia nih, Kang.
4: Oh ya, Mbak Nia dengan
0: Teh Ii.
4: Ini pantun apa namanya?
0: Ini pantun Sunda. Kan? Sunda.
4: Oh, pantun Sunda. Kalau bahasa Sundanya itu apa ya? Kalau kedio itu enggak ada ya?
0: Apa nih, Teh?
1: Kedio itu kesini.
4: Oh, tadi yang sudah gabungan siapa? Mbak siapa namanya nih?
0: Teh Iis.
4: Mbak Iis dengan?
0: Teh Mia.
1: Iya, Mbak. Teh Mia.
4: Oh, Pak, enggak.
1: Kalau yang sudah gabung?
4: Oh.
1: Kang Ajum sama?
0: Sama Kang Hamzah.
4: Ya, salam kenal dari musuhnya, Kang Tete ya, Kang Tete kalau bahasa Sunda kan Tete ya.
0: Kalau bahasa Sunda
1: Akang sama Tete, kalau laki-laki Akang.
4: Akang Ete iki.
0: Iki kan dari bahasa Jawa nih, Kang.
4: Oh iya, Akang. Dengan kalau perempuan apa namanya tuh ya, kalau Sunda?
0: Kalau perempuan Tete.
4: Teteh,
0: ya. Kalau perempuan teteh, laki-laki
1: ya,
4: Kang. Oh, teteh. Kalau bahasa Sunda itu naon tuh enggak ada kan? Ya kan,
1: naon itu apa, Kang? Bahasa Sundanya itu naon, kalau bahasa Indonesianya apa?
4: Apa ya? Kalau makan apa itu bahasa Sundanya?
1: Kalau makan itu macam-macam, Kang. Ada misalkan tuang, ada juga untuk diri sendiri. Ngedak. Kalau untuk orang lain tuang gitu, kan.
4: Kalau minum apa bahasa Sundanya?
1: Teut.
4: Oh iya. Iya. Kalau lagunya minta lagu aja. Apa itu namanya lagu Sunda tuh bajing loncat ada kayaknya lagunya tuh?
0: Gak ada kayaknya, Kang.
1: Kalau baju luncur gak ada ya?
0: Kayaknya sih gak ada.
1: Sekarang di Peru
0: ada.
4: Ada.
0: Ada.
4: Ada kan baju luncur kan? Putarkan aja nanti itu.
0: Oke, siap.
4: Ya, siap kan. Yang penting hadir, menghibur yang ada ya, di tempat ini kan. Namanya aja kaku-kaku, aku bicara Sunda ini.
0: Gak apa-apa Kang, sambil belajar ya. Mia juga belajar ini.
4: Iya, tukar bahasa kan. Namanya belajar itu jam malu bertanya sesak di jalan.
0: Betul, pantun dulu Kang. Pantun dulu Kang Misran.
4: Hah?
0: Pantun dulu Kang.
4: Pantunnya apa?
0: Ya terus sebarang, pantunnya apa?
4: Minta pantun sebarang aja ya. Ini dia satu aja pola ya. Lupa lagi aku tadi itu sudah aku setel pantunnya nih kan. Pantunnya pada tingkat aja ya.
0: Oke.
4: Buah semayang, buah manggis ya.
0: Cakep.
4: Nama kita siapa ini ya?
0: Menit Kang.
4: Grogi sini lah.
0: Teh Iis.
4: Bang Iis, anu Teh Iis ya kan? Manis, Iis manis minta disayang.
0: Aduh.
4: Gua manis.
0: Terima kasih Kang Misran. Terima kasih Kang Dunia. Cakep.
4: Tadi kebutan. Ya saja dah aku grogi deh nah, malam ini.
0: Apa grogi nih Kang Misran? Dengar ngomong sama Teh Iis nih.
4: Sama bang terus anu Iis. Nanti Bu Semamat masuk nih Bu Semamat nih. Salamnya buat semuanya aja. Pokoknya lagunya gajeng loncat aja lagunya anu.
0: Siap.
1: Siap Kang Misran.
4: Bang, terima kasih atas bercanda bergurunya malam ini.
0: Siap.
4: Semoga kita diberi kesehatan berdua itu.
0: Amin.
4: Dimudahkan rezekinya.
0: Amin.
4: Dimudahkan rezeki. Yang penting waspada malam ini waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Kang Misran memang begitu nih Teh. Kang Misran yang mau rekaman. Teteh ini ada yang mengantri lagi di belakang, kita sapa dulu atau gimana nih Teh?
1: Oke, sapa aja
0: dulu. Sapa aja dulu ya Teh ya.
1: Iya.
0: Halo Lujeng Wengi.
1: Halo Lujeng Wengi.
5: Lujeng Wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kumaha damangnya Teh?
1: Alhamdulillah sehat Kang.
5: Mangga abdi mah paling pangkasepna, paling penggagahna.
1: Penggagahna.
5: Teteh paling panggelisna nya tehnya.
0: Ini Kang Mamat ya. Itu gak berarti bahasa Sunda dia.
5: Apa yang dibahas nih? Ada yang dibahas ya? Atau pepantun?
0: Tadi spesial nih Kang Misran pantun.
1: Iya.
0: Biar gak grogi dia.
5: Baru monitor. Apa yang dibahas?
1: Ini tentang 8 wisata adat Sunda yang bisa ditemukan di kota Bandung.
5: Oh. Jadi kalau di Jawa Barat itu tuh tahun 83 saya pernah sana. Jadi adat Sunda itu kan memang halus deh.
1: Iya, betul.
5: Ke orang muda, anak-anak ya teh, muda, ke orang tua itu santun sekali teh. Mangga. Kalau calik
1: mungkin
5: kasar kayaknya. Mangga calik. Nah, tuh. Mangga.
1: Iya. Mangga ah calik sing gede. Iya,
5: calik ah teh.
0: Apa itu artinya teh?
1: Mangga calik teh, silakan duduk gitu.
0: Oh.
5: Mangga dahar, mangga tuang.
0: Oh, dahar makan.
1: Iya. Nah. Mau mangga tuang, ratuang silakan.
5: Tapi kalau di Jawa Barat itu, kalau di antara anak muda itu kenangan ya kasar memang teh, tapi ke anak mudanya. Tapi nanti itu ya teh ya.
1: Iya.
5: Oh, ngeri kalau bahasanya tuh teh. Kalau lagi kasar-kasarnya tanya, ya kan teh?
1: Ya kalau kasarnya sih sama aja gitu. Ya yang namanya kasar ya seperti itu.
5: Bercandanya kan gitu teh. Tapi kalau sama orang tua kan halus gitu, karena ada bahasa ada yang kasar, ada yang halus, ada yang sedang kan, seperti itu dah ya. Jadi orang Sunda paling apa ya, halus lah. Kalau di rantau juga siapa ya orang Sunda di sini ya, teman masih masih banyak deh yang kadang-kadang kalau ketemu di warung tuh masih bahasa Sunda. Jadi kalau bahasa Sunda tuh saya itu mohon maaf kalau agak kasar, oh nggak apa-apa ternyata. Apalagi dulu di Purwajaya teh kan banyak orang dari ini, dari Sumedang pak, yang ada Degung apa tuh teh?
0: Purwajaya.
1: Oh kalau Degung sih Kota Bandung, Sumedang, itu Cianjur.
5: Sumedang artinya teh dulu.
1: Iya, jadi, Sumedang bisa kalau karena Degung ini kan kesenian Jawa Barat ya.
5: Jawa Barat
1: ada yang itu, di Cianjur ada, dari Sumedang ada, dari Kota Bandungnya juga ada.
5: Mudah-mudahan Kang Asep tuh masih ada, kan lebih tua dari saya. Kalau Kang Adi sudah meninggal tuh, Kang Dahya juga sudah meninggal. Tapi Kang Nuriana ini nggak pernah apa namanya kedengaran lagi teh. Kan dulu teman-teman dari Purwajaya kan banyak yang masuk loh teh. Tapi Kang Nuriana itu kemarin itu ada sakit jantung dia. Mudah-mudahan aja sehat aja lah. Dulu teman-teman di kilometer 5 ya, transmigrasi teman-teman orang Sunda tahun 60.
1: Oh, dulunya transmigran ya.
5: Jadi kan sering masuk ke situ teh. Kalau dulu kan Kang Dahyar, Kang Mamat ada ini nih, lauk katanya. Ayo kita makan, kadang-kadang pakai lenca, pakai tutut, tutut makannya teh.
1: Iya.
5: Iya kan, nyaman kan makanan Sunda. Kok larinya makan ke makanan Sunda, tapi kan termasuk wisata juga tuh teh.
1: Iya, betul.
5: Di daerah ini apa, Purwajaya itu teh kayak tempat wisata juga itu teh. Tapi setelah adanya Batubara itu ya rusak semua tuh pertanian di sana. Akhirnya mereka jual kan. Kalau di Jawa Barat itu memang tempat pariwisata itu dibikin sedemikian rupa kan teh ya.
1: Iya. Nah,
5: jadi ya yang apa namanya yang melayani kita tuh tahun itu 80-an itu aja teh sudah bukan main halusnya orang-orang Sunda itu teh ya. Apalagi sekarang, nah sekarang itu pariwisata itu kan harus ramah-tamah teh.
1: Ramah-tamah
5: ditinggalkan orang kan. Itu. Teh lagunya putar aja teh ya.
0: Siap Kang.
5: Iya dah. Soalnya ada ini nih. Mau ke toleran tapi sambil monitor nanti.
0: Oke, siap.
1: Oke, siap Kang.
5: Tapi lagu ini teh lama enggak diputar teh.
0: Apa itu Kang?
5: Joko Tingkir.
0: Joko Tingkir, lagu kesukaannya Kang Ari itu.
5: Ada kan musikannya?
0: Ada.
5: Ada saya kum kan adanya. Kan adanya kurang Sundanya Nuaya di Purwajaya, di Lempake, terus itu di Makroman sama di Teluk Dalam SP. Ya mudah-mudahan teman-teman orang Sunda selalu teh ya.
1: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mamat anu panggagahna cen.
0: Apa itu artinya?
1: Yang paling ganteng.
0: Oh, panggagahnya yang paling ganteng. Nanti tersaing nanti ya Kang Misran ini. Tadi sebelah ini di belakangnya Kang Mamat sebenarnya ada tadi yang mau bergabungan tadi teh, tapi terputus. Saya bacakan dulu ya teh yang di WA teh ya, yang bergabungan sebelum kita masuk ke materinya ya teh. Ada Teh Reni, Sampurasun, Teh Is, Teh Mia hadir.
1: Sampes.
0: Reni siap-siap dulu di Pantas Sunda, lagunya nomor 3. Nomor 3 tadi apa tadi ya? Ikut aja ya Teh ya. Teh Is, Teh Mia selamat tugas, kalau boleh hati-hati ya. Dah. Ada juga dari Kang Wahyu. Kang Wahyu di Lubuk Sawah. Beliau mengirimkan ini nih teh, foto lagi makan kue pukis nih. Katanya 10.000 lenyap gara-gara di pinggir jalan ada beginian. Curhat lagi nih beliau.
1: Uang 10.000 hilang.
0: Iya.
1: Tapi kan dapat pukis.
0: Iya, kan masuk ke perut.
1: Iya, itu. Kan dapat pukis.
0: Benar. Udah enak banget lagi malam-malam makan ini hangat-hangat lagi, Masya Allah.
1: Iya.
0: Pengen.
1: Ya udah kita lah. Kopi atau teh ya.
0: Sama kopi sama teh ya kan, sambil dengerin Teh Is. Teh ini ternyata ada yang gabungin lagi nih di telepon. Kita sapa dulu kak Teh.
1: Oke. Halo, Wilu Jengwengi.
6: Halo, assalamualaikum Wilu Jengwengi Teh.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar Kang?
6: Alhamdulillah baik Teh.
0: Alhamdulillah. Posisi di mana?
1: Di mana sekarang ini? Posisi di mana?
6: Jauh Teh.
1: Oh, di mana?
6: Kintamani Teh.
0: Oh, di Kintamani.
6: Bagusan nyampe juga Teh.
0: Walah.
1: Ini keliling terus Kang Rinjani ini.
6: Jualan Teh, jualan.
1: Ya biarin, yang penting mau jualan mau apa juga yang penting selalu keliling.
0: Iya.
1: Pokoknya minggu ini di Pulau Jawa, minggu lain lagi di pulau mana lagi.
0: Iya. Enggak lama Sulawesi, ntar enggak lama ke Maluku, ke Papua.
1: Tahu-tahu. Iya, tahu-tahu ada di Sumatera, tahu-tahu ada lagi di Jawa.
6: Ya, saya kan itu ada ceritanya Teh. Nanti BAB-nya di Jakarta, mandinya di Singapura.
1: Nah, oh iya betul kan.
0: betul kan. Gimana nih Kang?
6: Nyampe juga kok, barusan nyampe.
0: Oh barusan banget nyampe berarti nih Kang.
1: Iya.
6: Kan habis nerima gaji 13 tadi.
0: Oh iya benar. Alhamdulillah.
1: Mantap.
0: Iya benar.
1: Gaji 13 ini. Kita dapat gaji ke berapa ini Mia?
0: Kalau saya harus dapat juga ke 13 Teh.
6: Mia kan masih ada tuh.
0: Iya.
6: Mia masih ada kan? Iya. Teh Mia nerima tuh?
0: Iya, alhamdulillah nerima juga Kang. Tapi kalau bisa pengen lagi ke 14 juga deh bulan depan, amin. Banyak banget ya.
1: Saya yang belum dapat ini jangan kan 13, 12, 11 juga enggak.
0: Masya Allah.
6: Jualan nama jualan.
0: Betul
1: sih kan. Betul. Kalau jualan mah enggak gaji ke-13 nya tiap hari itu.
0: Betul.
6: Apa namanya keadaan bawa anak ini kan enggak ada yang jaga bawa.
1: Oh iya betul.
6: Lagunya ini aja Teh, lagunya Manuk Dadali aja.
0: Manuk Dadali.
1: Dadali. Ya.
6: Saya nggak ngomong Sunda Teh, punten ya.
1: Oke kan.
6: Bahasa Indonesia aja Teh.
1: Oke siap kan.
6: Jadi salamnya untuk semuanya aja.
1: Oh iya.
6: Ada Mang Ajum ya, Mang Ajum di Bukit Tinggi sekarang ya.
1: Iya, lagi di Bukit Tinggi dia.
6: Di Bukit Tinggi. Oh, enak di sana Teh. Apalagi kalau sudah ke jam gadang ya.
0: Oh iya, ada jam gadang ya di situ ya, Kang ya?
6: Iya, jam gadang.
0: Heeh.
6: Bukit Tinggi itu ada jam gadang. Kayak di ini juga kalau di Samarinda itu kayak di mana ya? Kayak di pusat kayak di Citraniaga lah kayak gitu.
0: Oh, ya. Di situ. Oh, rame dong.
6: Iya. Kayak gitu
0: lah. Heeh. Oh, enaknya.
6: Jadi ada toko-toko juga kayak jualan souvenir segala macam. Segala itu pokoknya kayak di Citraniaga lah gitu. Gitu. Kalau di Bukit Tinggi itu.
0: Oh.
6: Di sana itu ceritanya kan kemarin tuh sempat juga ke museumnya Muhammad Hatta itu kan. Beliau kan dari sana tuh.
0: Oh,
6: Bukit Tinggi. Iya Teh, terima kasih banyak.
0: Sama-sama Kang.
1: Sama-sama Kang.
0: Sehat selalu loh Kang.
6: Hati-hati pulang nanti untuk Emia ya. Kalau Teh Iis sih nggak masalah, pulang langsung ke tempat tidur aja. Ya terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Kang Rinjani. Teh ini ada lagi nih Teh yang ngetok pintu.
1: Iya, terima aja
0: ya, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Halo, Jengwengi. Oh, dari suaranya abis makan kukis Teh. Abis makan kukis Teh, dari suaranya.
1: Iya, itu apa sih sendawanya kukis?
0: Iya. Gak bagi-bagi lagi.
7: Aduh, kan udah bagi lewat foto itu apalagi sudah.
0: Kan Teh Iis belum lihat, belum nyobain ya Teh ya.
1: Iya.
8: saya itu Pania menikmatinya foto, kalau saya menikmatinya cuman ceritanya.
0: Iya, cuma bayangin doang nih Teis, lebih
8: bayangin doang gitu.
0: Lebih sedih kayaknya ya.
7: Biarin aja orang enggak pulang-pulang enggak usah pasti. Nah, tadi ke ini saya ke apa namanya nyari gas kan, nyari gas LPG itu, cuma pas lewat kok tiba-tiba ada yang jualan itu, jadi kayak jadi kayak ragu-ragu gitu beli nggak ya,
0: beli
7: nggak ya
0: gitu. Terus melayang, tahu-tahu melayang 10 ribunya ke situ ya,
8: melayang aja 10 ribu
0: ke dompet baliknya.
7: Terus aku kebayang kayak oh iya malam ini ada pantas Sunda ya, beli aja deh gitu kan.
0: Terus hubungannya gimana nih Kang?
8: Hubungannya dengan pantas Sunda kan?
7: Biar ada yang dipamerin teh.
0: Wow.
8: Oh, biar ada yang dipamerin. Mantap.
0: Teh tapi
8: pamerannya mantap.
0: Niatnya udah ria nih teh, niatnya ria.
7: Bercanda teh.
0: Gimana kalau misalnya kita di transfer 50-50 deh berdua ya. Biar kita enggak terlalu ria gitu.
7: Waduh. 50 ya.
0: Waduh gimana waduh.
7: Itu kayaknya yang biru itu ketar-ketir itu kalau udah mau dikeluarkan teh. Udah
8: kayak antara takut sebenarnya. Mau dikeluarin di antara takut, antara masih betah di dalam dompet sih.
0: Tapi kayaknya lebih aman di dompet kita ya teh ya.
8: Iya betul. Mungkin dia pengen rumah yang lain.
0: Iya.
7: Ntar dulu, ini amannya dari apa dulu? Kok aman sih? kok sama kalian kok aman sih? aman dari mananya, paling kalian belikan seblak.
0: Kalau kita kan beli pot ganda ya teh nanti teh.
8: Nah iya.
7: Oh,
8: jadi bisa beli yang tadinya satu lembar jadi beberapa lembar.
0: Betul, dipecah 10 ribuan 5.
7: yang kayak viral yang dulu tuh ya, yang suka ganda-gandain uang tuh.
0: Aduh. Iya juga ya.
7: Iya dulu kan ada yang viral tuh, aku lupa lagi namanya. Iya ini. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Kemarin kan minggu kemarin nggak ada ya untuk.
8: Iya kemana kan?
7: Iya, TI sih nggak ada. Kan kemarin lebaran. Lebaran.
8: Kita ada kok.
0: Minggu lalu ada TI, kayaknya sama Kang Pendi bukan sih teh?
8: Kang Pendi kita ada.
0: Nggak dengerin berarti nih Kang Wahyu nih.
7: Oh berarti minggu yang lalu yang nggak ada itu ya? Yang lebaran itu
0: kayaknya ada deh.
8: Ada deh.
7: Bukan yang lebaran teh. Yang lebaran Idul Adha teh.
8: Iya, ada kok kita.
0: Lebarannya kan hari Rabu bukan.
7: Kemarin kan pas aku gabungan aku tanya katanya teh itu enggak ada.
0: Ih, ada kan?
7: Ya. Ada ya.
8: Emang enggak ada di studio.
7: Oh, berarti aku aja yang lupa deh.
0: Iya, kan lebarannya hari Rabu ya Kang. Rabu yang nggak ada itu.
8: Hari Selasanya kita tetap.
0: Sama Kang Sandy pas itu ya.
8: Kang Sandy kita.
7: Oh ya berarti aku aja yang mungkin ketiduran ya. Gitu. Ya tapi
8: ini ketiduran. Kok ininya Mbak Balan duduknya saya yang nggak ada.
0: Aduh.
8: Parah aduh.
7: Iya, parah aku teh parah ini parah. Iya, ya. Tapi alhamdulillah bisa ketemu Teh Is ya. Intinya minal aidin wal faizin lah untuk lebaran kemarin ya.
8: Oh iya, sama-sama Kang. Minal aidin wal faizin. Maaf lahir dan batin.
7: Iya, tapi saya enggak
8: terima kasih kiriman gambarnya.
7: Iya, yang jelas Teh Is sehat selalu. Ya intinya jangan lupa untuk balik sama Rinda lah.
0: Nah siap.
8: Oh iya pasti Kang suatu hari.
7: Nah ini ada tadi kan ada yang pantun teh, jadi aku mau ikut-ikutan deh.
0: Oh iya boleh.
8: Ayo silakan Kang.
7: Jarjit mau ikut-ikutan juga.
0: Silakan Kang Jarjit silakan.
9: riuh ombak di tengah lautan.
0: Cakep.
8: Cakep.
9: Kapal berlayar ke ujung benua.
0: Cakep.
8: Cakep.
9: Putus cinta bukan hambatan. Itu cara hidup mendewasakan kita.
8: Ini obat untuk yang patah hati ini.
9: Untuk diri sendiri itu teh.
0: Untuk diri sendiri ternyata.
9: Iya, ya mudah-mudahan aja. Tadi kan temanya tentang wisata ya kan.
0: Wisata yang adat kan.
8: Wisata adat.
9: Yang mudah-mudahan aja wisata adat di Kota Bandung bisa dikenal bukan cuma masyarakat Bandung ataupun Indonesia, harapannya dunia juga.
0: Amin.
8: Amin.
9: Karena kan di media sosial saya banyak melihat orang itu lebih nyaman di Bandung deh.
8: Iya betul kan.
9: Kemana-mana itu pasti ke Bandung. Ya.
8: Iya.
9: Setelah Bali lah.
8: Iya. Makanya saya nggak balik-balik.
0: Terlalu nyaman di sana.
8: Terlalu nyaman di sini kan.
9: Ya, karena banyak yang bilang Bandung itu banyak yang ramah katanya, terus banyak tempat-tempat spot-spot yang bagus juga, dan juga tempat
8: iya betul kan,
9: iya katanya tempatnya sejuk juga.
8: Iya
9: gitu. Iya ada itu si Teteh Barbie itu teh, itu kan bule dari Jerman itu, dan itu langsung ke Bandung dia dan langsung merasa nyaman tinggal di Bandung.
8: Iya betul kan.
9: Padahal itu bukan tempat dia biasa di negara dia. Tapi ketika merasakan Bandung pertama kali langsung gak mau pindah dia.
8: Iya betul kan.
9: Yang mudahan aja.
8: Makanya cobain kang Wahyu kesini.
0: Banyak yang gelis-gelis.
9: Jangan suruh
8: saya itu.
9: Jangan suruh saya kesini itu kalau Teteh aja belum bisa kesini.
0: Waduh. Dibalikin teh.
8: Ya makanya kan tadi kata Kang Wahyu kan gitu, di Bandung itu enak ini ya, itu makanya saya promosikan ini Kang Wahyu, cobalah datang ke Bandung. Iya, banyak peyem di sini Kang.
9: Iya tahu aku.
8: Peyemnya bedakan semua.
9: Peyem yang makanan, apalagi peyem yang cakep-cakep.
8: Nah itu tahu Kang Wahyu nih.
9: Nah itu tapi. Aku anu teh, kalau bisa Teteh yang ke Samarinda, aku ke Bandung. Nah itu udah.
8: Atau kalau gitu nggak ketemu kita kan? Biar kalau nanti. Saya aku ke Samarinda akan malah ke Bandung.
0: Ini ceritanya transfer pemain gak ini ceritanya?
8: transfer warga.
9: Transfer dari Borneo ke Persib Bandung.
0: Iya.
8: Nah itu kan betul.
9: Iya untuk Teteh Mianya juga, selamat bertugas, sehat selalu juga, terima kasih banyak juga atas waktunya.
0: Sama-sama Kang.
8: Sama-sama Kang.
9: Untuk penutup, saya kasih kayu jati di atas papan.
0: Cakep.
9: Diikat kuat dengan tali.
0: Cakep.
9: Jaga selalu tutur ucapan. Agar dihargai kemanapun kamu pergi.
0: Siap
8: Kang, mantap.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Mantap itu.
0: Mantap sekali nih Kang Wahyu. Iya. Teteh ini ada yang mau bergabung lagi Teh? Terus apa dulu ya Teh ya?
8: Iya. Halo, Ilu Jengungi,
10: Teh Mia dan Teh Iis.
0: Iya.
8: Iya.
0: Kang Amai,
8: apa kabar Kang?
10: Bukan ini Teh Mia.
0: Kang siapa? Kang Baruna?
10: Iya.
8: Malah udah kencang lagi saya.
0: Sama Teh. Orangnya sama, beda nama.
10: Apa kisahnya nih?
0: Ini wisata adat ini Kang.
8: Wisata adat Sunda.
10: Wih, ini menarik sekali nih kalau wisata adat nih. Kalau wisata adat berarti ada rumah adat, ada baju adat, ada tarian adat, ada bahasa adat. Terus ada undang-undang adat, ada juga tanah ulayat adat. Nah, biasanya itu ada semua ya Teh?
8: Ini kalau ini nggak semuanya itu gitu kan?
10: Jadi yang diangkat itu cuma rumah adat sama tarian atau apa itu?
8: Alat musik ada.
10: Alat musik.
8: Mm-mm. Alat musiknya, terus ada tempat ini kayak padepokan seninya juga, terus taman budayanya, ada kampung adatnya gitu kan, yang diangkat itu.
10: Berarti berbalas pantun ada juga ya Teh?
8: Ya ini, saya Kang Amai sama Kang Wahyu ini.
0: Sama sama Kang Wislan juga nih.
8: Kang Wislan juga ya.
0: Iya.
10: Oh jadi budaya adatnya orang Sunda di Bandung gak ada acara berbalas pantun Teh?
8: Sebenarnya ada juga, tapi kan kalau berbalas pantun itu bukannya ini ya di Jawa, kalau di Jawa Barat itu bukan berbalas pantun sih namanya, karena kalau berbalas pantun itu kalau yang saya tahu ya itu adatnya itu adat orang ini Jakarta itu Betawi kan.
10: Iya benar.
8: Kalau di Sunda itu nggak ada pantun, bukan pantun gitu.
10: Iya. Yang paling kusuka dari kesenianya orang Sunda itu tari jaipong Teh.
8: Oh iya. Apalagi iya betul.
10: Dengan Teh Mia berduet pakaian adat Sunda terus joget jaipong.
8: Jaipong lebih mantap Teh Mia.
0: Kalau itu Teh Reni yang jaga tuh jaipong.
10: Pokoknya yang nonton seru. Terutama
8: iya betul.
10: Dengan Bisu Agok.
0: Wah, oh, nanti viral nanti kita Teh ya. Kalau kita jaipong kan viral ini.
10: Baguslah. Biar RRI Po 4 viral terkenal kan.
0: Iya.
10: Sama Rinda
8: pun iya, gawe betul.
10: Ternyata gawenya gawe apa? Tarian jaipong. Nah itu. Biasanya Teh, tanah ulayat adatnya ada enggak Teh di sana?
8: Iya, kampung adatnya ada banyak. Kalau Jawa Barat itu banyak sekali kampung adatnya, Kang.
10: Kalau di Bandung enggak ada.
8: Kalau di pas kota Bandung ada daerah dekat kota Bandung itu ya masih wilayah kota Bandung sih. Ada kampung adat Cirendu namanya. Oh, ada okay. Itu.
10: Saya ini satu pertanyaan lagi Teh. Pakaian adatnya Sunda itu kalau laki-laki itu pasti ada sarung yang dilipat gitu ya Teh? Baru pakai baju kayak model adat Madura itu terus pakai apa namanya nih yang pakai sabuk yang lebar banget itu nanti warna hijau atau hitam kayaknya tuh benar kayak gitu kah?
8: Iya itu terus pak ini biasanya sarung dikalungkan gitu ya?
10: Oh dikalungkan ya. Di pundak?
8: Iya di pundak itu dikalungkan.
10: Oh iya aku pikir yang di pinggang itu bukan Teh ya?
8: Bukan, kalau di pinggang itu biasanya ada juga bukan sarung sih, biasanya ada kain jarik kayak kain jarik gitu. Biasanya itu pakaian adat, misal pernikahan, ada celana panjang sama apa sih beskap namanya ya. Terus biasanya di itunya celananya itu disambung dengan ada kain dari jarik. Kalau ini mah kalau orang Jawa jarik ya, kalau orang Sunda mah bilangnya kain samping.
10: Itu yang tenun asli ya Teh?
8: Biasanya di sini ada yang asli ini, tapi kalau sekarang kan udah jarang ya yang asli tenun itu. Kalau ini batiknya ya ada batik tulis, ada batik cetak juga gitu kan biasanya.
10: Batiknya pakai cap gitu ya?
8: Iya. Cuman kalau biasanya batiknya itu beda-beda kan, beda daerah, beda nama gitu kan. Kayak misalkan kayak Cirebonan, Megamendung namanya gitu. Kayak gitu kan.
10: Oke, satu lagi nih Teh. Filosofinya itu Teh. Kok sarungnya di kadang kulihat paling sering itu dari pundak kiri, jatuhnya di pinggul kanan atau di pinggang kanan kayak gitu Teh. Bukan dari kanan, bahu kanan ke kiri. Kebanyakan dari kiri ke kanan. Nah, itu Teh, nilai filosofinya kok pakai sarung kayak gitu Teh, apa Teh?
8: Yang untuk laki-laki.
10: Iya, yang laki-laki.
8: Yang laki-laki sarungnya itu biasa aja sih, Kak. Enggak ada filosofinya gitu ya. Oh, kalau ya, ini ya, pakai sarung ya iya biasa aja. Kalau yang namanya kalau zaman dulu biasanya bukan diinin ke pinggang ya. Biasanya dikalungkan di leher. Biasanya celananya pansi, bajunya juga yang kayak mirip-mirip baju pansi sih, cintinya terkenalnya. Nah itu biasanya pakai sarungnya dikalungkan di leher. Karena hampir mirip budaya di ini tuh sama Betawi, hampir-hampir mirip Betawi juga kan seperti itu.
10: Iya.
8: Ada.
10: Yang paling kusuka itu teh saat joget jaipong, nari jaipong itu dari penarinya itu dikalungkan itu teh sejenis.
8: Oh, selendang.
10: Iya,
8: selendang. Ya itu biasanya, ya. Ya ada. Biasanya khas jaipong ini apa sih Karawang. Biasanya khas ya, Karawang ya. Itu nari apa namanya gitu ya, keseniannya itu. Ada yang penarinya itu. Ya.
10: Itu terus itu yang paling mantap itu teh, itu gerakannya gorak. Apa gerakan pinggul itu yang paling utama itu teh. Kenapa teh?
8: Iya. Ya, enggak tahu karena itu udah dari penciptanya ya seperti itu.
10: Tehnya jawab.
0: Yang bisa menjawab Teh Iis nih, Kang. Ahlinya.
8: Emang sih itunya variannya ya seperti itu kan. Enggak ya, banyak ininya ya. Cuman
10: ini pakai filosofi ini tarian suatu seni bela diri mungkin. Atau...
8: Nah kalau dari ya kalau jaipong ini perpaduan ya, pencak silatnya ada, ketuk pilunya ada, jadi ada macam-macam ini disatukan di tari jaipong itu, jadi unsurnya unsur ketuk pilunya ada, unsur pencak silatnya ada gitu. Makanya kan ketukannya itu energik ya kalau ini tari jaipong itu, bukan yang gemulai gitu tapi energik.
10: Iya. Tapi teh satu lagi nih teh, kebanyakan satu-satu akhirnya.
8: Banyak jelas, satu. Iya, jadi satu-satu. Satu-satu
10: kan jadi satu.
8: Enggak apa-apa kan?
10: Iya. Nah, itu teh. Nah, lupa lagi. Ini teh kan gerakannya itu kan ada itu kuperhatikan itu yang mengandung nilai magis teh. Kayaknya model kayak apa ya? Kesarungan, kesurupan. Dia kayaknya pakai hadam itu teh, hadamnya itu masuk ke tubuh dia teh untuk nari itu teh, kayak penari-penari itu. Apakah benar itu teh?
8: Kalau yang itu ya biasanya keseniannya itu bukan jaipong, Kang. Kalau apa yang itu? Ini biasanya kesenian dari Cirebonan. Aduh namanya apa ya, tarinya itu. Ada kok ininya, ya itu biasanya ada yang kesurupan tapi itu bukan jaipong, Kang. Di ini juga kesenian kuda rengong juga biasanya ada yang kayak itu magis-magisnya gitu ada ya. Tapi kalau jaipong sih enggak ya, jaipong mah. Cuman kalau kesenian yang dari Cirebon itu ada namanya apa gitu ini ya, itu ada magis-magisnya gitu, emang ada suka ke apa sih kesurupan gitu ini pemainnya itu.
10: Karena aku suka ngelihat tuh dari tubuh manusia itu dari pancaran matanya teh. Kalau orang itu kedipnya itu lama banget dia nggak kedip, itu ada sesuatu di dalam dirinya itu teh. Kalau manusia itu biasanya kedip kan, pasti sedikit beberapa menit itu pasti berkedip itu. Kadang penari-penari itu aku lihat matanya nggak pernah berkedip. Wah ini ada isinya di dalam ini, seperti itu teh. Oke deh, lestarikan budaya Sunda Teh Yo.
8: Iya Kang.
10: Kalau bisa Teh Is tuh goyang jaipong. Pengen lihat dengan Akang Wahyu. Dengan Akang Wahyu kan. Jepit jaipong, wah seru-seruan itu di YouTube.
0: Waduh.
10: Lagunya ikutan aja Teh ya.
0: Siap Kang.
8: Oke.
10: Putarkan yang terbaik dan yang baik.
0: Waalaikumsalam.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu lagi nih Teh, di WhatsApp ada dari Kang Sudrajat. Sampurasun.
1: Rampes.
0: Neng Mia cobi pangdangekeun lagu Batu Hiu dikersakeun kanggo Kang Mamat nu pangkasepna tea. Hatur nuhun Neng. Begitu teh.
1: Tapi ini apa keburu ya?
0: Kayaknya enggak keburu sih teh. Kayaknya satu lagu aja mungkin kali ya kalau sempat juga.
1: Iya itu.
0: Kita lanjut lagi nih teh di materi kita nih wisata adat Sunda.
1: Iya. Yeah. Jadi kita mau lagu dulu apa gimana?
0: Kayaknya lanjut aja dulu teh. Lagunya ntar aja.
1: Oh, lanjut. Oh iya. Nah, jadi delapan wisata adat Sunda itu diantaranya ada Saung Angklung Ujok. Nah, mungkin udah pada tahu lah Saung Angklung Ujok ini. Itu kan yang pendirinya dulu kan Kang Ujo ya, ininya. Iya. Makanya dikenal dengan Saung Angklung Ujo ini karena yang pendirinya dulu itu Kang Ujo. Mm-mm. Ya. Nah, kalau di padepokannya ini biasanya ada setiap ini apa sih setiap hari itu ada si ada pagelaran lah. Kalau misalkan teman-teman datang ke Saung Angklung Ujo ini setiap hari

0: Padepokan seni ini itu udah sejak 50 tahun yang lalu ya, berdiri oleh Ujo Ngalagena namanya, Ujo Ngalagena sama Uum Sumiati. Nah ini suami istri ini yang pertama pencetus saung angklung Ujo ini, dan sampai sekarang di beberapa generasi dilanjutkan ya, tetap sampai sekarang ya. Untuk kita mau belajar ini, alat musik ini, ya datang aja ke saung angklung Ujo. Kalau misalkan para pendengar yang kebetulan ke Bandung, nah ini disebut ini wisata adat juga ya. Ada juga Padepokan Seni Mayang Sunda. Nah, Padepokan Seni ini kita mengenal di sini itu memperkenalkan kesenian adat Sunda. Ya, bisa mendatangkan ke Padepokan ini, di sini juga akan menemukan berbagai pertunjukan kesenian. Mungkin yang mungkin belum dilihatlah sebelumnya ya. Nah, Padepokan ini juga dimiliki oleh pemerintah Kota Bandung kan, dan sampai sekarang itu dirawat sama oleh pemerintah Kota Bandung. Nah, ada juga Taman Budaya. Nah, Taman Budaya ini juga adanya itu di daerah Dago. Nah,
1: oh, daerah Dago ya Teh.
0: Di daerah Dago. Nah, awalnya lokasi ini kan bernama Rumah Teh Dago. Nah, tapi sekarang itu jadi Taman Budaya. Dan di sini itu ada kulinernya, dan di sini ada ini juga kuliner dan tempat minum teh, tempat ngeteh gitu, di sini. Nah, di Taman Budaya ada juga Kampung Adat Mahmud. Nah, Kampung Adat Mahmud ini ternyata dulunya itu pertama kali agama Islam masuk ke Jawa Barat. Nah, itu dari daerah Mahmud ini. Dan dari sini itu tokoh-tokoh bersejarah lah yang menyebarkan adat, menyebarkan agama Islam itu adalah Eyang Dalem Abdul Manaf. Sampai sekarang itu sering misalkan ada itu apa sih hari-hari besar gitu ya, di Kampung Adat Mahmud ini. Kita kalau misalkan ke sana kayak jadi kayak wisata religi juga lah.
1: Wisata religi juga ya Teh ya.
0: Nah, terus ada lagi Kampung Adat Cikondang. Nah, ini Kampung Adat Cikondang ini agak jauh dari Kota Bandung juga sih sebenarnya. Sekitar 25-30 kilometeran lah. Nah, di sini Kampung Adat Cikondang ini kita kalau kita datang ke sini itu apalagi misalkan pas tahun baru ya, tahun baru Islam gitu ya, suka ada ini seperti apa sih, pesta rakyat lah. Kalau di sini pesta rakyat biasanya di sini itu kan kita bisa menemukan rumah adatnya ada, terus ada ini juga apa sih kayak hutan larangannya juga ada di sini itu. Nah, ini sebenarnya meskipun udah tergerus ya, sekarang itu makin mengecil rumah adatnya, tinggal rumah adat yang pokoknya aja. Karena rumah di sekitarnya itu udah rumah-rumah biasa, tapi mereka masih menjaga ininya, adat istiadatnya, meskipun rumah adatnya cuman tinggal satu kalau nggak salah.
1: Tinggal satu.
0: Dan iya, dan hutan larangan pun masih mereka jaga, hutan larangannya itu. Dan kalau kita kesana itu bisa menemukan makanan itu sampai ratusan macam makanan di situ.
1: Banyak banget nih
0: disediakan. Iya, kalau misalkan ada pesta rakyatnya itu. Nah, dan kita itu kalau ke sana uniknya itu mereka kalau misalkan biasanya kalau ada pesta itu ke masyarakat di situ itu dibagikan namanya itu besek. Besek itu terdiri dari makanan, misalkan ada nasi kuning, pokoknya macam-macam di sana. Sampai 70 atau 80 macam katanya itu makanannya itu ya. Nah, itu tuh dibagikan ke masyarakat di situ, dan mereka itu kalau makanan nasi itu tidak boleh disatukan dengan lauknya. Jadi di besek itu mereka terpisah-pisah gitu. Karena mereka beranggapan seperti ini, kalau nasi udah dicampur dengan ikannya atau lauknya atau tumisannya atau ini, jadi gampang basi dah emang kan. Kalau nasi betul, udah dicampur itu kan ini Jadi mereka berpikir bahwa ini tidak boleh nasi itu dicatukan dengan lauknya, karena nasinya

0: itu bisa berkali berhari-hari gitu dimakan, karena mereka itu bisa apa sih mengolah lagi. Mengolah lagi ini. Nah, kalau ada sisa bisa diolah lagi gitu. Nah, ada juga kampung adat Cirende.
1: Kampung
0: adat Cirende ini mereka itu lebih ini ke ininya apa sih, kepercayaannya itu kan Sunda Wiwitan ya. Nah, dan uniknya lagi di sini itu mereka masyarakat kampung Cirende ini dia tidak makan nasi. Makan tapi mereka itu yang dimakan umbi-umbian, misalkan dari singkong, ubi gitu kan. Mereka itu tidak makan nasi. Dan di sini itu kalau kita ini juga mereka punya hutannya juga, hutan larangannya juga. Dan tapi mereka ini lebih ke modernisasinya itu udah ada gitu ya. Beda kan dengan misalkan kayak kampung naga gitu ya, yang ada di Tasikmalaya itu mereka itu benar-benar modernisasinya itu benar-benar terpisah gitu. Kampung adat dengan ini itu nggak bisa masuk, kayak lampu kayak listrik pun nggak bisa masuk ke situ karena mereka benar-benar membatasi modernisasi. Kalau di Cirende ini enggak. Jadi dia bisa ini, cuman dia yang dipegang teguh sama mereka itu bahwa tidak makan nasi. Jadi yang mereka makan itu dari umbi-umbian.
1: Umbi-umbiannya teh.
0: Dan ada lagi yang ketujuh itu adalah Museum Barli. Kalau Museum Barli mungkin pada tahu ya, Museum Barli ini adalah Barli ini adalah tokoh pelukis dari Jawa Barat ya. Yang namanya Barli Sasmita Winata. Barli Sasmita Winata. Ini seorang pelukis kondang lah, asal Bandung gitu. Nah, di situ kalau kita ke Bandung ada di daerahnya itu, kalau ini kalau ke Museum Barli ini kita ada satu komplek perumahan mewah sebenarnya di sini, namanya perumahan ini Setra Duta. Nah, itu di situ daerahnya. Nah, ada lagi yang ke-8 ini ada Gedung Kesenian Fomentang Siang. Nah, gedung ini digunakan sebagai, sebenarnya dulunya itu bioskop, tapi sekarang itu sudah tidak digunakan lagi sebagai itu bioskop. Nah, gedung ini dulu sering menjadi tempat berkumpulnya orang-orang seni ya di daerah Bandung ya. Nah, saat ini belum difungsikan lagi sebagai gedung kesenian gitu ya. Nah, ini kalau dulu itu gedung ini tuh dulu digunakan untuk pertunjukan teater, tarian daerah gitu kan. Nah, tapi ini gedung kesenian ini Romentang Siang ini paling sekarang itu dipakai ada misalkan ada perlombaan ini antar satu Jawa Barat gitu ya. Misalkan dulu pernah ada misalkan namanya apa sih kalau ini nyanyian yang banyak gitu kan, pur gitu lah.
1: Kayak orkestra gitu ya.
0: Kayak iya
1: kayak suara gitu.
0: Paling jadi kayak gitulah. Jadi dipakainya itu aja. Jadi kalau dulu suka ada pagelaran ini teater gitu, kalau sekarang udah belum dipungsikan lagi ke situ gitu.
1: Ada 8 wisata nih.
0: Jadi itulah. Sebenarnya di Jawa Barat ini kalau kayak kampung adat juga banyak. Cuman di sini sebagian aja yang dikupas gitu ya, yaitu kampung adat Cirende karena dekat dengan Kota Bandung sama Cikondang. Sebenarnya banyak sekali kampung adat yang ada di Bandung ataupun di Jawa Barat ini. Cuman ya itu sebenarnya banyak, tapi yang disampaikan di sini ya segitu gitu. Karena ini yang lebih terkenal ya ini gitu.
1: 8 ini tadi ya teh ya. Padahal masih banyak sebenarnya ini kan.
0: Masih banyak ya, kayak kan di daerah kayak ke ini luar kotanya gitu kan, ada di daerah Garutnya ada, di daerah Tasikmalayanya ada. Terus ada di Bogornya juga ada, kampung adat itu banyak.
1: Oke. Oke, siap teh, karena waktu kita sudah di penghujung.
0: Iya.
1: Iya, kita tidak terasa.
0: Jadi saya menyampaikannya juga kayak yang dikejar-kejaran.
1: durasi
0: gitu ya. Ya, tapi terima kasih sekali. Ini kayaknya langsung ini aja ya, closing aja.
1: Langsung closing aja nih teh.
0: Makasih juga ya yang udah gabung dari tadi ya, semuanya yang, tapi tetap ya meskipun pentas Sunda sudah mau selesai, tapi tetap kalau menemani Teh Mia itu sampai jam 12 malam nanti.
1: Betul.
0: Iya, tetap pantengin gitu. Nah, di sini Teh Mia, saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata untuk para pendengar semuanya, dan maaf cara penyampaian saya kayak yang dikejar-kejar.
1: Gak apa-apa Teh.
0: Iya. Saya mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya. Saya di sini Teh Is undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Is sudah bergabung di Pasionator Komunitas Sunda pada malam hari ini ya, Teh Is. Terima kasih sekali lagi dan selamat beristirahat untuk Teh Is. Baiklah pendengar sadayana, karena waktunya kita juga sudah di penghujung, mohon maaf nih Teh Mia gak bisa memutarkan lagu-lagu requestannya pendengar. Tapi terima kasih sekali lagi untuk pendengar yang sudah bergabung dengan Teh Mia dan juga Teh Is dalam Pasona Antar Komunitas Sunda malam hari ini. Ketemu lagi di Pantas Sunda di hari Selasa setiap malam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Setelah kita akan ketemu sama Lamut episode 15, tetap di RRI Pro 4 Samarinda.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
3: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
4: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
5: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami. Jangan

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

maka galuhkan anak-anak kaluhkai ini kam menangis lu hati-hati lu sudah jua kaluh disalimi ki yuma yimba bakami yuma ku yasa ini yuma sudah jamik ya wawan lainnya cerita wakala galuhkai.

coba panglok gantung akan panglok ayunan kanak-kanak lu, hai jangan tolong digendong lu, hai kena penangisan. Ya tuh kayu makan tuh akan nyuma ayunan, ayuma anak ko ya yuma. Ku ya yuma.

asapnya nyentuh he. Itu mah nggak ada pantun. Bayang aja yuma, koyape aja yuma. Apa yang kabisan yuma koyap pantun kan yuma. Ini yuma kanak-kanak kebujuan yuma sunyi banget kanak-kanak yuma. Jangan gege sampian semuanya yuma. Anak uyun yuma sudah kuyeng daya mayunan.

sudah berapa jam sudah tara tidur. Kalau kamu lepas tangan, bara segera. Lalu nya berapa?

Sundurkan. Aku turpanya taburungan di bawah maklega mendengarkan. Jadi lama selalu memanggil dengan bersiga uji sawat. Den, apa julan bina sunyi ne? Paman, pian ke paman. Nih pun ulon, pian ke paman. Eh, aku uji sawat. Kenapa sampai bina sunyi? Paman, ulon paman di ayun siading paman diikat telepon gulu paman. Oh, dipukul, ngapain serabat ulah. Nih paman dipukulnya, oh, lah.

ternyata sudah jadi orangnya tua. Yang ada naslah yang mandi bah kasihan hebat. Guringlah tanah jingkarnya nyabanan saja ini.

Jenderal Guling Panang tidak ingatkan diri, Guling tidak ingat. Wah, ujar ada Mas Kasan mandi, layang mandi, Guling banas jadi. Redeng tumbuh pikiran, ujar ada

memukul terbawang, memukul terbawang, menyambung kisah. Namun kasih sepelajarnya gang. Karanya wila patah ya kawan, diucapnya jangan.

tatkala bara lindung dengan bara siga di gabantal susun raden. Wapanya galau wah junjung amasarnya ewe. Di mata bangunnya tidur lalu emar ungkup enyata anang ka ayunan. Ojar galau kacil mas masar junjung masari yaduk yanak yadukanya bunga ikam suko yanak kada menangis yadukaya bunga. Sambilnya galau wah marungkup nang ka ayunan. Ko payunan dirasanya ayunan kempes jadi galuh lalu terkejut ujar galuh junjung masari. Ini maka kemana anakku bayang kayu gugui kada katakuan yang tiada yang hanyalah ayunan. Uli siap gugui anakku yang itu maka bui siap patah tu yang bayakangnya. Kemana anakku yang ayunan dalam ayunan. Apanya galuh junjung masari sing jamba-jamba dengan terurai-urai rambut junjung masari.

0: Wajar kalau ku ganyong masari bapak melihat nyata banawang lanang-lanang ada di dalam nyapara tempatan di dalam balai malega. Wajar junyong masa cih uyang aja ya banai. Siapa gajangin kamu wani naik ke atas baya kemega sidin. Yawan siapa yang minta izin uyang aja ya banai. Bayani naik di atas maya gae. Wajar adin kasan manisain badi ding aku ding. Aku ding yang baraja nang kasan manisan dia manding anak paling gamding ae. Aku sebenarnya aja ading kada kenal kai kam labadan ku ding. Sa tempo ya ding mengirimnya surat kakang yading di dalam kapal. Wajar kalau junyong masa cih tumpas yang isku yang kada kena yang ikam ikam ini ku yang aja ya banyak kada bayak padak baik kada yang kama eh ding aku dengan anjir kanak-kanak tadi ikam asuh semalam ya aku nang ikam asuh dengan malam tadi ding iya badanku ding kasan mandisan dia mandi ding badanku dia ding emang jadi orang tua. Junyong masa hari malum galuk bangun nyati doa rupanya balumnya lah sadar sumpah dan pisok galuk hanya putri junyong masa hari maka lawan Raden sambil meludah-ludahi memutih kenyaludah di kepala Raden maka Raden kasan mandi. Rupanya lamut timbak mandangar, lamut kaget timbak mandangar, ruang bunyi menyumpah-nyumpah.
1: Awar, di pinggirnya semua awar, ada panyunya lele kapatang. Kure semangat anak pun dewa, si panjang ngomong.

jarak selamat pah den kada sopan ke sampai dikalo di anu sumpah orang bini-bini be memberi malu banar. Ayo lakas kita turan, lakas kita tulakan, lakas ujarak selamat kita bulik ke negeri pelinggam cahaya sampian kada malu kah kada sopan disumpah bini-bini. Lamut mengeluarkan minyak kajayaan, jayang katung kalisan tuba jayang katung sibuang anak. Papa ya lamut pura-pura melompat, lamut kenak menjapainya Raden, lalu menang.

kawan minyak karaja kawan la paling gak murang lah paling gak apanya minyak kontannya kerastar kana lawan galok mas masar yunyong masari lamut memegang tangannya Raden Kasan manisan dia mandi kasannya mandi ditarik ngalamu kawan anak di bawah lama tanya turun kada.

tropa nga galok bara sa sadar. Lalo galok kaganangan pulang lahan tunangan niya. Nang di atas gunung man di darah di atas gunung batu roban. Kaganangan na tunangan niya. Laksana buta di alas, laksana buta di hutan. Babay alamat menangkap di tangan menarik. Kasan mandi dengan bara sigar galok kacil junjung masari. Menyisitnya apa? Menyisitnya dengan bara sigar menyisit. Babat di pinggang lalu menangkap di sebelah kanya kanan. Cih, paman jangan paman dibawa. Paman, ini paman sebenarnya kakang uyun paman. Ininya paman wawan, kakak wawang. Paman kasan mandi sendia mandi. Jangan dibawa paman, sebenarnya paman. Ini tunangan uyun saya di awal ya paman. Tunangan uyun saya di asaya paman. Deh, jalan tunang nang apa aja selamat kepada tunangan awal. Ini jalan bukan main lah, ludah memutih di kepala dia. Di baju-baju ya aja ludah. Ayolah kas Raden, tulak, ayolah, tarik. Ditariknya jalan mut galuh sambil bapirhut. Galuh dengan mbare sigra. Ya, dukanya kakang, jangan kemana-mana kakang. Sampian kakang, memang kita kakang bayar dua sudah bayar jodoh kakang. Jangan kakang umpat paman nyamut kakang. Bayar diam kakang di atas bayar mega. Maka karasanan selamut, lamut mahanggus. Kalau basing gantung menarik. Rupanya tarik menarik kekerasan banar, lamut mengarasi. Kalau basing gantung mengarasi, lamut tarik dilapas selamut, mantagui berdua. Mabaya dilapas selamut, tagumpal berdua. Pantas, jelamut, hati-hati Raden. Ujar selamut, ayo makan, habis-habiskan. Tapi selamut, Den. Pon, paman, ada apa, paman? Nah, hati-hati, pon. Sampian harus berjaga-jaga, pon. Inge paman, bujur jara sampian paman. Cuma ulun makarap paman, jangan kemana-mana sampian paman. Inge pon, ulun pon tetap aja pon, di bawah balai malega, mendengar-dengar sampian. Cih paman, kumpulakan paman panglima 40 paman. Tak kumpul pon, panglima 40 sebenyan. Bintul aja bintul, bintul aja bintul korba tanduk, melenggang tanduk, timbaru bujang timbaru, pukang paking awang sakuri, panglima demung kurap losong, lebay anglong singa bungkang. Paman panglima lebay, jangan kemana-mana paman, jaga ulun paman kuliling melega. Jangan khawatir aja selamat pon, jangan khawatir. Jadi hanya lamawat, lalunya turu awak awan, melega bawa kelas.

pelajar kalau kecil jung masa ya dukanya kakang. Sampian kakang jangan pergi ke mana maya kakang bae sama-sama yawan badan uyun kakang. Kayana sampian kakang awang ya mah kita bae dang sanak kakang. Dengar mah kita bedang sanak dengar. Raja Plinggam lawan Raja di Mesir.

harus bercampur umur kadengan saya. Demikiannya kalau junjung masa dia membare papan tonang kawan lawan Raden Kasan mandi sandi Allah ya mandi. Ujar Raden Kasan mandi sandi abadi dengar kakang.

atas ya balai. Demikian dari lama lega. Oh, banyak orang yang jaga siang hari dan malam awam di bandara negeri, di bandar kota. Mandangarannya kabar awam di dalam negeri. Mendengar kabar adalah

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
2: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya.
6: Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Nusantara Kolonial Sena RRI Pemkot Samarinda kembali lagi dengan Mbok Miayo di Barenggah malam hari ini, tentunya di edisi hari Selasa 2 Juni 2026. Kolonial Sena kita malam hari ini, setiap hari Selasa tentunya kita telinga lagu-lagu Melayu. Tadi sudah ada lagu dari Menjala Ikan ya, yang sudah kita dengarkan sama-sama. Kolonial Sena yang bergabung dengan Mbok Miayo, Mbok Miayo tunggu di 0541 727 2656 atau di 736 152, atau di WhatsApp kita bisa juga kronis sana yo di 0811 5819 9984, dan juga di Facebook Pro4 RRI Samarinda dan juga di RRI Digital. Kita sama dulu kronis sana yang sudah bergabung di jalur telepon. Halo, selamat malam, salam budaya.
1: Selamat malam, budaya kedalam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok belum tidur, Busu?
1: Belum, masih nyusunin barang
0: nih. Oh, nyusunin barang. Ah, masya Allah. Rencana sampai berapa lama di Kintamani ini, Busu?
1: Nggak tahu nih.
0: Belum tahu ya.
1: Pokoknya habis-habisnya barang, aku ke ini lagi, ke mana? Ke Panglipuran.
0: Oh, alah, keliling Bali nanti ya.
1: Pernah ke sana kah? Pernah ke sini?
0: Pernah, Busu. Udah lama sekali ini.
1: Pernah ke Panglipuran, pernah?
0: Ke Pura Panglipuran pernah.
1: Ke Pura ini Uluwatu?
0: Uluwatu pernah juga. Uluwatu pernah juga.
1: Oh, pernah. Di atas bukit tuh, di atas gunung.
0: Iya.
1: Padahal di bawahnya laut itu.
0: Iya, keren banget ya, Busu ya.
1: Sange juga.
0: Semoga nanti kalau saya ada rezeki lagi, rezeki waktu dan juga rezeki materi ya, Busu ya, bisa ke sana lagi deh.
1: Singaraja, kalau di Singaraja itu ada komunitas Muslim di sana itu. Di Singaraja itu ada komunitas Muslimnya, ada masjid di atas air itu.
0: Jadi itu air, sudah lebih ramah dengan turis Muslim juga tentunya ya, Busu ya.
1: Iya. Terus ini juga di apa? Kalau kita ke Gunung Batur itu di bawah itu ada orang ini kebun stroberi. Pernah ke sana juga,
0: Kalau ke kebun stroberinya belum?
1: Itu ada di sana.
0: Nanti insya Allah, Busu. Mau lagu apa nih, Busu?
1: Lagunya...
0: Lagu Melayu.
1: Lagu Melayu. Ada Zapin Melayu?
0: Zapin Melayu nggak ada, adanya Zapin Pulau 7.
1: Oh, Zapin Pulau 7. Ya, itu aja kah?
0: Ya, ini aja. Oke, siap. Mau salam siapa buat siapa nih, Busu?
1: Khusus untuk Mbok Mia aja.
0: Untuk Mbok Mia aja, masya Allah. Siap, terima kasih, Busu.
1: Selamat bertugas. Soalnya mungkin sudah pada tidur tuh, pada film.
0: Ini masih demo ini tadi kayaknya Timon telepon tapi belum sempat terangkat.
1: Sudah. Kalau gitu, ucapannya selamat bobo aja kalau yang sudah bobo. Semoga mimpi indah.
0: Amin.
1: Masih beraktivitas, masih bangun ya, selamat beraktivitas aja. Semoga sehat selalu, panjang umur, rezeki.
0: Amin.
1: Mbok Mia, terima kasih banyak waktunya. Selamat
0: juga. Sama-sama, Busu.
1: Mudah-mudahan rezekinya tambah banyak.
0: Amin.
1: Jodohnya tambah, jodohnya supaya cepat juga.
0: Jodohnya tambah banyak. Amin, Busu.
1: Supaya cepat dapat jodoh gitu.
0: Amin.
1: Ya. Terus semoga sehat juga. Terus salam hormat untuk keluarga dari Kintamani. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Busu Rinjani yang lagi ada di Kintamani. Semoga doa-doa baiknya kembali ke Busu Rinjani sekeluarga juga ya, Busu. Kita sapa lagi karena sana di jalur WhatsApp ada Busu Wahyu. Halo, selamat malam, salam budaya.
2: Budayakan salam.
0: Udah selesai nih makan wadainya nih.
2: Itu masa lalu tuh.
0: Masa lalu. Habis juga berarti 10 biji. Berapa sih kalau misalnya 10 ribu tuh dapat berapa, Bos? Dapat 8 ya?
2: 10.
0: Oh, dapat 10 ya? Oh. Kirain dapat 8. Kirain 5.004 kirain.
2: Nah, ini tuh kalau gitu tuh biasanya gorengan.
0: Gorengan
2: atau tegak cucur gitu.
0: Oh, yang kalo itu.
2: Kan, ya ukurannya itu kan halus mah.
0: Halus,
2: Ini lebih murah, alhamdulillah.
0: Lebih gitu. Rakyat friendly tegak kita yo.
2: Iya, di tahu kalau di wadah lain kan, kalau di beberapa tempat risol aja ada yang beda harganya.
0: Nah, bujur.
2: Ada yang 3.000, kalau di sini 2.500. ada juga yang 2000. Mm-mm. Tapi itu lebih ke lumpia sih.
0: Oh, iya, kalau risol kan luarannya kayak tepung roti ya, Bu Su ya?
2: Iya, lebih tebal juga. Mm-mm. Terus di dalamnya itu bisa ayam. Ataupun yang lain-lainnya. Itu. Heeh. Itu lagunya. Aku enggak tahu lagunya, Mbak. Aku ngeliat playlist
0: lagunya. Oh, lagunya ada Joget Pucuk Pisang. Ada Gelora, Sederhana Tapi Meriah, Jauh Disayang, Lancang Kuning, Makan Sirih.
2: Lancang Kuning.
0: Lancang Kuning aja. Oke, siap. Dulu.
2: Tadi ada Joget Pucuk Pisang kayak apa? Joget di Pucuk Pisang.
0: Enggak tahu juga.
2: Yang ada rubuh.
0: Yang ada rubuh ya? Bujur.
2: Pucuk Pisang itu rapuh.
0: Yang Lancang Kuning aja berarti yo?
2: Iya, Lancang Kuning aja.
0: Oke, siap. Mm-mm.
2: Iya, untuk Mbok Mianya, selamat bertugas saja. Makasih banyak atas waktunya.
0: Sama-sama, Bu Su.
2: Udah mau istirahat pulang nih.
0: Jujur, selamat istirahat ya, Bu Su, yo.
2: Siap-siap. Hati-hati kalau pulang, Bu.
0: Siap, Bu Su. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Su Wahyu di LBS. Kita sapa lagi di belakang Bu Su Wahyu. Ini ada siapa nih, Kronesana? Halo, selamat malam, salam budaya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, berikan salam.
0: Berikan salam, Bu Su. Belum tidur, Bu Su?
3: Nanti, Mbok, ngurusin kiki. Orangnya di Balikpapan.
0: Berarti masih di jalan gak nih kita, Bu Su?
3: Nanti, di dalam rumah nih.
0: Oh, sudah di rumah.
3: Di, ano, di kamar kekanak nih, Mbak. Mbak, tendang di AC nih, Mbok. Itu ini biarkannya situnya lari-lari, Mbok.
0: Kucing apa kita punya, Bu Su? Kucing Persia enggak tuh, kah?
3: Persia, Mbok, ada 6 nih, Mbok.
0: Wah, banyaknya, Bu Su?
3: Iya, rame, Mbok. Kasihan ya, tadi sudah hampir dimandiin, sudah dua kali mandi seorang. Diberi tip, bisa sebut merek kutunya, obat kutunya tuh, Mbok.
0: Oh, diberi obat kutu juga, yo?
3: Iya, baru
0: mandi, Mbok. So, Persia kan tebal bulunya tuh, rawan juga, besar takutnya berkutu juga, Bu Su, yo?
3: Iya.
0: Jadi,
3: Kupang diurus itu. Kalian apa ngurusi makanan mana?
0: Ya itu sudah itu bisa buat menghibur kita yo.
3: Kucing iya, ada tuh. Yang basah ada yang kering, Bo. Jadi itu yang diurus ini. Sudah apa urusan masak sudah selesai. Jadi kucing belum diurus ini. Lagunya putar aja, Bo.
0: Lagunya putar aja yo.
3: Buat nih siapa buku dahem yang di jalan tuh, Mbok. Ampih dahem kesahan, Mbok. Orang yang mau mulai.
0: Tidak kawan kesahan sudah.
3: Ya, iya, ya. Mau tadi kesah terus ya, Mbok. Kesahan kesah cinta ya kerjanya, Mbok.
0: Waduh, siapa sih dah taksir nih?
3: Carikan jodoh nih, Mbok. Ini orang tuh ya cepat haknya kan. Si Simon. Jadi pernikahan nih saya, Mbok, sama jas merah nih, Mbok.
0: Waduh.
3: Iya, ada kan baju kan kain kan banyak ya.
0: Iya.
3: Mbok Reni tadi belum tama.
0: Tadi mau tama mau diangkat terputus.
3: Iya. Mbok Yuli binti Ma'ruf. Ada bintinya tuh. Heeh. Mitran tadi Mbok ya ada juga.
0: Ada juga tadi.
3: Sudah ketiduran tuh, Mbok.
0: Kalau ketiduran sudah nih.
3: Iya, kebanyakan anu makan cukup bau, salai bau tuh, Mbok.
0: Udah, nyaman bener,
3: ya. Ketiduran.
4: Salai bau tuh dirujit nyaman tuh, Mbok.

Mia hadir, Mbak Reni siap sentul di perompat lagu empat aja. Sapa semua ya Mbak Mia, selamat tugas kalau boleh hati-hati yo. Terima kasih Bu Sumamat. Ya jarannya Mbak Reni tegak tuh. Hah, siap Mbak Reni. Nanti lagunya Mbak Mia putarkan, nah, Mbak Mia pilihkan aja ya lagu untuk Mbak Reni. Kalau gitu keluar dari sana, kita telinga lagu dulu. Ada Zapin Pulau 7 dan Jualan Cang Kuning.

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Lancang Kuning Kronis Anak Baru sih kita dengarkan sama-sama yo. Yang mau bergabungan dengan Mbak Mia, Mbak Mia masih tunggu nih di 0541727656 atau di 736152 atau di WhatsApp di 0811581998. Kronis Anak yo, tadi Abu Semamat dan juga Mbok Rini itu nitip lagunya dipilihkan aja nih. Mbak Mia pilihkannya lagu Semenjak Kita Berpisah dari Zulkarnain Fadli dan juga Jauh Disayang sama penyanyi dari Zulkarnain Fadli. Kemudian Mbak Mia putarkan ya untuk menemani kerodesan segalanya sambil beristirahat, sambil terlelap di Pulau Kapuk, sambil nelinga lagu Melayu pilihan dari pendengar perompak segalanya kerodesan. Ayo, untuk di jalur Facebook sendiri ini belum ada yang bergabungan. Mungkin lagi tertidur nih, lagi tidur semuanya. Mumpung nih hari Selasa malam Rabu, besok kita menghadapi hari yang baru ya. Semoga kita kesehatan segalanya dulu karena di sana. Yo, kita dengar lagu dulu yo. Ada lagu dari Zulkarnain Fadli.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Aduh, salah lagi. Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
2: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
2: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Kerohan Desana RRI Perumpasan hari ini di terasa kita di penghujung acara ya, Kerohan Desana sudah di 23:45 waktu Indonesia Tengah. Mbok Mia undur diri dari ruang dengar kita segalanya, Kerohan Desana yo, terima kasih sudah bergabung dengan Mbok Mia dalam rangkaian Samarinda malam hari ini. Terima kasih sudah telinga, terima kasih sudah silaturahmi dengan semua pendengar Perumpat RRI Samarinda. Semoga hari ini dan hari-hari selanjutnya bisa memberikan kebahagiaan dan keberkahan bagi kita semua ya, Kerohan Desana. Sekali lagi Mbak Mia terima kasih mengucapkan untuk kita semua, Kerohan Desana yo. Mbak Mia undur diri, selamat beristirahat. Kita nelinga satu lagu untuk menemani istirahat kita, ada lagu dari Hamdan RTT dengan Patah Kemudi.

0: 04 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Malam, ia selalu datang membawa sejuta pesan, sejuta harapan dan sejuta impian. Malam berpesan, hidup di sini tidak untuk selamanya. Malam diciptakan untuk memberi pelajaran bahwa esok kita akan tidur di kegelapan dalam sekap tanah yang sunyi. Ketahuilah, besok malam akan pergi, siang akan menggantikan, dan malam tidak akan kembali lagi. Sebab malam yang lain akan datang untuk mengambil hak hidupnya. Lalu ia juga akan digantikan oleh malam yang lain. Malam memiliki batas waktu, dan kita hidup dalam putaran masa yang tidak akan kembali. Maka jangan terpedaya oleh masa. Jika terpedaya, kita akan celaka. Lihat diri kita. Sekarang sudah dewasa, mungkin sudah berkeluarga bahkan punya anak. Atau mungkin rambut di kepala ini sudah mulai memutih, padahal dulu kita adalah anak-anak. Setiap datangnya malam, kita berpikir ini cuma malam. Ya, hanyalah suatu malam. Padahal malam ini dan kemarin berbeda. Seolah mereka juga punya ajal yang ditentukan dengan masa. Kita tidak menyadari kalau kita telah terpedaya oleh masa. Seolah kita tidak merasakan apa-apa. Padahal separuh dari hidup kita telah pergi dengan bergantinya malam. Malam akan berakhir. Begitu juga dengan kita. Yang tersisa dari malam hanyalah kenangan. Sedangkan yang tersisa dari diri kita adalah amalan. Itu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan sang penguasa malam. Jangan pernah berpikir bahwa esok adalah masa yang sama. Ingat, setiap siang dan malam yang kita lalui adalah masa yang berbeda, di mana separuh detak jantung kita, nafas, dan beberapa amalan telah diangkat ke langit bersama heningnya malam. Jika kita tak kuasa menahan siksanya, maka berharaplah pada sang penguasa malam agar ia mengampuni kita. Gantungkan harapan, mintalah ampunan, dan impikanlah surga. Ingat, kehidupan yang silih berganti ini bukanlah sandiwara-sandiwara langit. Ini adalah kehidupan yang menceritakan ajal-ajal manusia. Bertakwalah, menangislah, takutlah, karena kita pasti mati, dan amal yang akan kita pertanggungjawabkan.
0: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah kami, tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore, hingga malam hari ini di edisi hari Selasa 2 Juni 2026. Kami segera mengundurkan diri yang bertugas malam hari ini, Rehana Mia mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat tempat keroan dan sanak perempat di seluruh pelosok tanah air atau di mana haji atom kawa dengarkan siaran kami. Inilah Pro 4 RRI Samarinda berada di udara hadir ngawani etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya di si Rabu 3 Juni 2026 dari tempat tugas etam mengucapkan selamat hambat dan selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Perombak dari Samarinda, Suara Budaya Nusantara, Busumbo, Krondens Anak, yo, selamat hambat, ketemu hari ini kita dalam edisi Rabu 3 Juni 2026, etam hadir bersama dengan beragam program menarik, tentu kita akan mulai dengan pengajian Al-Quran, dan kemudian kita lanjutkan dengan renungan dan lagu-lagu Islami, sembari menantikan kebersamaan etam, untuk bergabungan Masjid Jamil Ma'ruf Samarinda, untuk mengikuti tausiah dalam sajian program Hikmah Pagi, dan selanjutnya akan hadir Samarinda Hambat, kita lanjutkan dengan Denang Mahakam pada jam 7 dan selanjutnya akan ada sajian program Halo Benua Etam pada jam 8 dan selanjutnya akan ada Ada Bekesa pada jam 9 Busumbo. Baiklah, kita akan awali Hambat kali ini bersama dengan pengajian Quran Surah Luqman ayat 12 hingga 15 bersama dengan Arman Sanusi dan penerjemah MD Erianis.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

0: bangun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka ku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita siap?
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Nusantara.

0: Perempat dari Samarinda, Keroan dan Nusana, saatnya kita bergabung bersama dengan Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti tausiah dalam sajian program Hikmah Pagi, dan insya Allah akan melanjutkan kajian pada subuh kali ini bersama dengan Ustadz Abdul Syakur LC MH.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

segenap pengurus dan jamaah Masjid Al-Ma'ruf serta pendengar setia RRI dimanapun berada. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat taufik hidayah kepada kita sekalian, dan Allah golongkan kita sebagai hamba-hamba yang salih dan salihah. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak lupa seperti biasanya kita awali pertemuan kita dengan membaca surah Al-Fatihah yang pahalanya juga kita hadiahkan untuk arwah orang-orang tua kita, guru-guru kita, serta semua orang yang berkontribusi dalam pembangunan dan kemakmuran masjid ini. Mudah-mudahan semua amal salihnya diterima oleh Allah, salah dan khilafnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawahu salafus salih wa li kulli niyyatin salihah. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Melanjutkan kajian hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin, masih di bab al-khauf, bab tentang rasa takut. Al-khauf atau rasa takut ini menjadi salah satu dari 5 kunci sukses kita hidup di dunia dan di akhirah. Yang pertama tentu saja iman, itu miftahus sa'adah al-ula, pintu sukses atau kunci sukses yang pertama. Al-iman, imannya pun harus iman yang benar, imannya harus iman yang betul-betul baik. Kemudian coraknya, manhajnya harus ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua, setelah iman harus ada ilmu. Kemudian setelah ilmu, yang ketiga adalah amal, ilmunya diamalkan. Lalu yang keempat, akhlakul karimah, termasuk di dalamnya ikhlas. Iman, ilmu, amal, akhlakul karimah, termasuk ikhlas. Baru yang terakhir adalah kombinasi, kolaborasi antara al-khawfu war-roja, punya rasa takut kepada Allah. Kalau-kalau amal kita salah, kalau-kalau amal kita tidak diterima, punya rasa takut akan ancaman-ancaman Allah. Tapi kita juga punya ar-roja, yaitu optimisme dan harapan. Mudah-mudahan setelah kita memiliki 4 hal sebelumnya, maka amal kita diterima oleh Allah, Allah menganugerahi kita rahmat, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan surganya Allah. Ini 5 kunci sukses kita. Maka setelah di beberapa hadis sebelumnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengetengahkan beberapa gambaran orang disiksa di neraka, dari yang paling ringan, yang api neraka hanya ditaruh di bawah telapak kaki, di bagian yang agak cekung tuh, di telapak kaki yang tengah-tengah, bara api neraka taruh situ aja. Ada lagi yang menyebutkan

0: api neraka sampai ke mata kaki, sampai situ aja. Tetapi daya rusaknya sampai ke ubun-ubun. Bara api neraka ditaruh di bawah kaki, tetapi ubun-ubunnya ini mendidih. Itu yang paling ringan, yang kemudian disebutkan oleh para ulama, itu maksudnya adalah paman baginda Nabi, yaitu Abu Thalib. Itu pun juga berkat doanya Nabi, berkat doanya Nabi, karena ada beberapa riwayat lain menyebutkan begitu. Sampai yang berat, sampai yang paling berat, yang sampai di qa'ri jahannam, di paling dasarnya neraka jahannam, yang kalau batu dilemparkan dari atas itu sampai ke dasarnya itu lama sekali, saking dalamnya. Lawang hanya ditaruh di bawah telapak kaki atau sampai mata kaki saja ubun-ubun kita mendidih, bagaimana yang di bawah api sana, yang betul-betul di dalam, di kerak neraka, sudah tidak bisa berharap. Itu gambaran-gambaran. Maka kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain diceritakan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, qala khutbana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qattu. Kata sahabat Anas bin Malik, suatu hari baginda Rasul berkhutbah, menyampaikan khutbah kepada kami, suatu khutbah yang tidak pernah saya dengar seperti itu. Tidak ada khutbah yang lebih dahsyat melebihi khutbah ini. Yang lain-lain ketika Nabi marah, ya sering untuk hal-hal yang sangat parah, itu kan Nabi ya marah. Misalnya ketika beliau dirayu oleh sahabat Usamah bin Zaid, yang mana sahabat Usamah ini diminta oleh para tetua Bani Makhzum agar Nabi tidak jadi memotong tangan perempuan Bani Makhzum yang ketahuan dan terbukti mencuri. Harusnya potong tangan karena sudah terbukti memenuhi syarat untuk kena potong tangan. Tapi Bani Makhzum ini kabilah terhormat, dia merasa akan menjadi aib bagi nama baik Bani Makhzum kalau ada anggotanya yang kena potong tangan. Maka melakukan berbagai macam cara agar Rasulullah tidak jadi melaksanakan itu, salah satunya lewat Usamah, sahabat Usamah bin Zaid. Sahabat Usamah menyampaikan, wahai Rasulullah, ini para tetua Bani Makhzum menyampaikan ke saya begini begini. Wah, Nabi marah luar biasa. Itu terekam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, nomor hadis 3475. Baginda Rasul lalu menyatakan, innama ahlakal ladzina qablakum, sungguh yang membinasakan, menghancurkan umat sebelum kalian, ya, perilaku seperti ini. Kanu idza saraqa syarifu tarakuhu. Mereka ketika mendapati ada orang mulia mencuri atau melakukan kriminal lain, mereka tidak melakukan hukuman. Pura-pura buta, pura-pura tuli, pura-pura enggak melihat, buktinya sudah jelas pun cari-cari. Oh, ini belum jelas, ini masih, kalau sekarang tuh, oh ini mungkin AI ini. Padahal sudah jelas saksinya banyak, jelas sudah salah. Tapi karena mungkin karena apa, melihat ini bangsawan, oh ini kaya, oh ini punya backingan dan macam-macam, misalnya sudah polis bebas saja. Sebaliknya, wa idza saraqa ad-dha'ifu aqamu 'alaihi al-hadd. Tapi kalau orang lemah yang melakukan pencurian atau tindakan kriminal lain, maka hukum hukum seolah-olah kuat, langsung ditegakkan kepada dia. Ini kata Nabi yang menghancurkan suatu kaum. Maka ini ingat, yang sekarang sedang memegang palu vonis hukuman, ingat baik-baik ini. Kalau kalian melakukan kesalahan ini, maka bukan hanya pribadi, individu, institusi yang hancur, tapi satu negara semua hancur. Maka jangan main-main. Wah, tenang aja, ini gak bakal ada yang tahu ini. Kong kali kong, selingkuh, selingkuh hukum. Wah, Rasul dulu marahnya luar biasa. Lalu Rasul tidak cukup sampai di situ, beliau menambahkan di bagian bawah sebagai penutup hadis itu, wa aimullahi ta'ala, demi Allah ta'ala, lau saraqat Fatimatu bintu Muhammadin laqata'tu yadaha, andai Fatimah putri Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Maka ini untuk para aparat penegak hukum, ingat ini baik-baik. Kalau kita main-main dengan hukum, yang rusak, yang hancur bukan hanya individu, bukan hanya institusi, tapi satu negara hancur binasa. Jangan karena merasa sedang pegang kekuasaan, sedang punya pangkat kedudukan, ah ini teman sendiri, bebaskan. Ah ini musuh, ayo beratkan. Aduh, tidak boleh. Itu Rasul keras ceramah seperti itu, menyampaikan seperti itu. Tapi kata sahabat Anas, masih kalah dibandingkan dengan khutbah Nabi yang ini, yang akan disampaikan ini. Faqala, maka kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan, "Lau ta'lamuna ma a'lamu." Andai kalian wahai umatku mengetahui apa yang aku ketahui, "La dhahiktum qalila." Maka pasti kalian akan sedikit tertawa. "Wala bakaitum katsira." Dan pasti akan banyak menangis. Itu baru mukaddimahnya ini. Belum menjelaskan apa sih yang Rasul ketahui, yang para sahabat belum tahu, sehingga sudah dikasih tahu kalau para sahabat juga tahu, pasti mereka ini akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Tertawanya sedikit, ya tetap ada, tapi sedikit. Jadi tertawa itu bolehkah? Ya boleh, asalkan durasinya jangan lebih dominan daripada menangisnya. Kita ini kan kalau untuk tertawa kan gampang, dengar cerita lucu aja, padahal kadang-kadang fiktif gitu kan, wah tertawa. Tapi untuk nangis itu kan tidak gampang. Ya kecuali misalnya kematian keluarga itu bisa, atau terjerat pinjol, wah nangis gitu. Terjerat macam-macam lah, bisa nangis. Tapi nangis yang paling mulia tentu nangis karena takut akan siksa Allah, takut kalau-kalau dosa kita menjadi penyebab kita mendapatkan siksa Allah. Tangisan taubat kepada Allah. Rasul memberikan mukaddimah atau tamhid, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Andai kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Maka baru mendengar ini, faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum. Maka kemudian para sahabat baginda Rasul, mereka menutupi wajah mereka, ditutupi pakai tangan, ditutupi pakai imamah, serban. Walahum khaninun, dan terdengar dari mereka tangisan yang bergemuruh. Nangis, oh, gitu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Sementara dalam riwayat yang lain, balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ashabihi syai'un. Riwayat yang lain mengatakan suatu hari ada sesuatu kabar berita yang sampai kepada Nabi tentang sahabat-sahabat baginda Nabi. Lalu disebutkan di dalam beberapa syarahnya, maksudnya berita ini berita yang sebagian menyatakan berita yang kelihatannya kurang baik, ada hal-hal yang bersifat kezaliman gitu. Ada yang menyatakan ini kabar ini adalah maksudnya kabar bahwa para sahabat Nabi itu mereka sangat sabar menghadapi berbagai macam masalah seperti kelaparan, paceklik gitu. Maka sampai kepada baginda Rasul, fa khotoba. Maka kemudian baginda Rasul berkhutbah, menyampaikan di atas mimbar. Faqala, uridat alayyal jannatu wan naru. Ditampakkan kepadaku surga dan neraka. Surga dan neraka ditampakkan kepada Rasul. Gambarannya tentu saja. Ini salah satu bukti bahwa surga dan neraka itu sudah diciptakan. Surga dan neraka sudah diciptakan. Falam ara kal yaumi fil khairi wasyarri. Maka kata baginda Rasul, saya tidak melihat seperti hari ini dalam masalah kebaikan-kebaikan yang ada di surga dan keburukan-keburukan yang ada di neraka. Kalau di dunia ini kan ya baik buruk kelihatan, tapi kan tidak kelihatan apa sih efeknya, apa sih dampaknya, buruk dan positifnya itu tidak kelihatan. Tapi di dalam surga dan neraka yang ditampakkan di hadapan Nabi itu ditampakkan semua. Oh, ini neraka siksanya begini, ini karena dosanya begini-begini. Oh, ini surga. Oh, kenikmatannya luar biasa, ini karena dia sudah beramal saleh begini-begini-begini. Tampak semua. Lalu kemudian baginda Rasul melanjutkan, walau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Baru Rasul menyampaikan seperti di atas tadi, andai kalian mengetahui, melihat apa yang saya lihat tentang gambaran surga neraka tadi, maka pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Fama ata ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumun ashaddu minhu. Maka tidak datang kepada sahabat-sahabat baginda Nabi hari yang lebih menyesakkan dada mereka dibandingkan hari itu. Hanya dengan kalimat andai kalian mengetahui apa yang saya ketahui, andai kalian melihat apa yang saya lihat tentang gambaran surga dan neraka, pasti kalian sedikit tertawa, banyak menangis. Itu dengan begitu saja para sahabat itu, aduh, kayak susah betul. Susah betul. Tidak normal jadinya, karena sudah kepikiran terus tentang surga dan neraka. Ghattaw ru'usahum walahum khaninun. Mereka menutupi wajah-wajah mereka dan terdengar dari mereka tangis yang bergemuruh. Nah, hadirin dan hadirat azanillahu wa iyyakum ajma'in. Ini hadis yang luar biasa dan tentu sangat relevan untuk kondisi kita di zaman sekarang ini. Sangat relevan sekali. Kita kemarin alhamdulillah sudah sama-sama melaksanakan ibadah kurban ya. Mudah-mudahan kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang lebih penting itu bukan sekedar menyembelih hewan lalu kemudian dagingnya didistribusikan. Itu penting, itu penting. Tapi ada hal yang jauh lebih penting daripada itu. Apa itu? Yaitu ketakwaan yang tumbuh dari berkurban itu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita, la yanalallaha duhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali tidak sampai kepada Allah daging dan darah kurban itu, yang sampai adalah ketakwaannya. Oleh karena itu, jangan berhenti hanya sebatas alhamdulillah saya sudah berkurban, Alhamdulillah sudah sukses, setiap tahun saya sudah kurban. Jangan berhenti sampai di situ. Tapi terus internalisasi dan praktekkan nilai-nilai kurban itu dalam diri kita di kehidupan sehari-hari. Apa nilai-nilainya ya? Tentu pertama nilai keikhlasan. Nabiullah Ibrahim ikhlas diperintah Allah menyembelih putra tersayang beliau, dan yang dikurbankan itu kita ahlu sunnah wal jamaah harus yakin itu adalah Nabi Ismail ya, bukan Nabi Ishaq. Karena di luar sana ada semacam syubhat yang mengatakan oh salah itu, selama ini yang diyakini kita ini yaitu bahwa Nabi Ismail yang dikorbankan itu salah, yang betul itu Nabi Ishaq katanya. Nah itu tidak tepat. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ada menyebutkan sedikitnya 5 dalil yang menyatakan bahwa yang betul yang dikorbankan itu Nabi Ismail bukan Nabi Ishaq. Di antara dalilnya apa? 1, sepakat semua agama bahwa anak pertama Nabi Ismail itu adalah anak pertama Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Ismail dari istri kedua. Awalnya Nabi Ibrahim punya istri ya, Siti Sarah, lama tidak dikasih keturunan. Akhirnya oleh istri beliau disuruh nikah lagi, lalu nikah dengan Siti Hajar, baru dikaruniai anak yaitu Ismail ini. Itu sepakat semua agama, bukan hanya Islam. Tapi dalil yang paling kuat kalau kita orang Islam, yaitu dalil yang kedua, dari susunan ayat di surah As-Saffat yang menceritakan tentang فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ, maka kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim tentang lahirnya anak yang sangat sabar, halim. Ini memang Allah tidak menyebutkan namanya siapa. Lalu kemudian seterusnya, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Baru Allah kemudian menceritakan awal mula peristiwa kurban ini, dan tetap tidak disebutkan nama anak yang diajak dialog oleh Nabi Ibrahim ini siapa. Sampai selesai cerita masalah kurban ini, baru di ayat berikutnya Allah sebutkan wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin, dan kami beri kabar gembira kepada Ibrahim tentang lahirnya Nabi Ishaq, nabi yang saleh. Itu setelah cerita tentang kurban selesai. Maka berarti jelas yang dikurbankan itu ya bukan Nabi Ishaq. Karena Nabi Ishaq lahirnya setelah peristiwa kurban selesai. Aneh kalau misalnya itu Nabi Ishaq yang dikorbankan, lawang Allah baru mengabarkan setelah itu lahir Nabi Ishaq, berarti Nabi Ishaq ada dua. Itu ini dalil terkuat bagi kita umat Islam yang meneguhkan bahwa keyakinan kita yang dulu-dulu itu sudah benar, yang dikorbankan itu Nabi Ismail bukan Nabi Ishaq. Kenapa kita penting menyampaikan ini? Sebab penyakit kita ini salah satunya gampang kagetan. Kadang sudah punya pengetahuan, pemahaman, lalu begitu muncul ada pemahaman yang kelihatannya baru disampaikan, oh berarti selama ini kita salah ya. Kita ini kadang-kadang begitu, gampang kagetan. Padahal belum tentu begitu, belum tentu salah. Ya harus dikaji dulu. Ya. Baik, nilai keikhlasan. Yang kedua tentu nilai ketundukan, kepasrahan kepada Allah. Dan yang ketiga adalah nilai pengorbanan. Maka mari setelah meskipun kita selesai berkurban, nilai pengorbanan harus terus kita gaungkan. Apalagi kalau kita kaitkan dengan cita-cita kita supaya menjadikan Indonesia sebagai baldah thayyibah wa rabbun ghafur, yang kita yakini kayaknya hari ini belum ya, belum sampai kita pada baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Tapi untuk tetap cita-cita itu terjaga, ya harus salah satunya ada pengorbanan. Pengorbanan kita apa? Ini semua elemen, baik pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, remaja, semuanya. satu pengorbanannya tentu harus terus menancapkan rasa cinta tanah air. Cinta tanah air tidak boleh tercerabut dari diri kita. Cinta tanah air itu bukan berarti gak boleh kerja di luar negeri, bukan. Yo, silahkan. Bahkan kalau orang banyak kerja di luar negeri lalu kirim duit banyak-banyak ke Indonesia, akhirnya kan permintaan rupiah itu kan banyak nih. Itu salah satu faktor katanya menguatkan nilai tukar. Kenapa sekarang nilai tukar Indonesia, nilai tukar rupiah ini lemah terus? Karena permintaan rupiah sedikit. Orang banyak mengalihkan duit mereka keluar, sehingga permintaan dolar makin banyak, makin meningkat, kita makin tergerus. Kata ahli ekonomi begitu, saya baca-baca. Jadi silahkan saja kerja di luar negeri, kirim duit banyak-banyak ke sini ya kan, supaya kebutuhan dan permintaan rupiah banyak. Dan yang paling penting dari cinta tanah air itu adalah tidak melakukan hal-hal yang merusak Indonesia. Meskipun mengaku cinta tanah air, tapi perilakunya selalu merusak Indonesia, itu namanya bukan cinta tanah air. Cinta tanah air itu ya omongannya, perilakunya, kebijakannya, kira-kira membuat Indonesia ini damai, tentram, lestari, terjaga alamnya dan seterusnya. Itu namanya cinta tanah air. Tapi meskipun berbusa-busa mengatakan saya cinta tanah air, tetapi perilakunya merusak, bukan cinta tanah air. Dan cinta tanah air seperti yang kita yakini bukan hanya ajaran dari negara, tapi itu adalah ajaran Islam ya. Ada termaktub dalam riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis 1886. Sudah sering saya sampaikan, cinta tanah air harus punya. Kemudian yang kedua, pengorbanan kita yaitu harus tidak pernah berhenti mendoakan pemimpin. Mendoakan bagaimana? Mendoakan supaya diberikan taufik, diberikan hidayah oleh Allah. Bukan kalau kita mendoakan pemimpin, nah berarti ini pro dengan semua kebijakan pemimpin. Bukan begitu. Ya kita mendoakan supaya kalau misalnya sekarang lagi salah, misalnya ya, kalau misalnya sekarang lagi salah jalan, salah langkah, salah arah, ya kita minta kepada Allah supaya Allah mengingatkan. Terserah bagaimana cara Allah mengingatkan, supaya diberikan hidayah, diberikan taufik gitu. Dan itu tidak cukup hanya dengan kita mengkritik, membuat meme dan sebagainya. Kita ini manusia biasa, punya kekuatan apa kita dibandingkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala? Ya dua-duanya jalan, ya kritik silahkan, saran silahkan, sesuai dengan adab dan akhlak yang bagus. Tapi kita tidak boleh melupakan kekuatan Sang Maha Kuasa lewat doa-doa kita. Maka mohon maaf sedikit perbandingan ya. Saya kan tahun kemarin pernah ke Brunei itu. Di Brunei itu setiap masjid doanya itu sama, seragam semua. Setiap masjid itu. Karena memang doanya disusun oleh Kementerian Agama. Susun lalu dicetak, dilaminating gitu. Doanya panjang dan doanya itu lengkap bin komplit. Dia mendoakan sultannya, mendoakan keluarganya, mendoakan rakyatnya, mendoakan negaranya. Baik masalah ekonominya, politiknya, keagamanya itu masuk semua dalam doa. Sampai saya saking tertariknya itu saya foto itu kan pakai PDF itu. Oh, bagus sekali doanya. Dan itu semua masjid seragam, semuanya kena. Nah mohon maaf, hari ini kita seringkali berdoa, seringkali kita saat tahajud melarungkan harapan kepada Allah, tapi sering berhenti hanya untuk diri dan keluarga kita. Kadang untuk tetangga saja, kadang gak nyerempet, gak nyenggol sama sekali. Pernah gak kita mendoakan, ya Allah tetangga saya ini masih susah, ya Allah tolong mudahkan urusannya, ya Allah. Kadang-kadang kita gak sempat begitu. Itu tetangga itu. Nah sekarang doa kita harus lebih kita luaskan lagi jangkauannya untuk para pemimpin kita di semua level. Bahkan kalau perlu misalnya tambahkan, ya Allah, kalau memang para pemimpin kami sekarang berada di jalan yang salah, maka ya Allah ingatkanlah mereka, berikan taufik hidayah ya Allah. Harus ada begitu. Maka ada salah satu ulama namanya Imam Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, "Lau annali da'watan mustajabah," andai saya dikasih oleh Allah satu kesempatan doa mustajab. Ini bukan oleh jin yang digosok-gosok gitu ya, bukannya. Jadi kan tiga permintaan. Ini enggak. Andai saya dikasih atau diberikan satu kesempatan doa mustajab, kata Imam Fudail bin Iyad, "Lam aj'alhu illa lil amir," maka saya tidak akan menjadikan doa ini untuk siapa-siapa kecuali untuk pemimpin. Saya akan minta kepada Allah supaya pemimpin ini dijadikan pemimpin yang baik. Saya enggak akan minta untuk diri saya, untuk keluarga, untuk tetangga, enggak. Saya akan jadikan doa mustajab itu untuk pemimpin, supaya pemimpinnya dijadikan oleh Allah pemimpin yang baik. Alasan beliau, li'annahu idza saluhal amir saluhal ibad wal bilad. Karena kalau seorang pemimpin baik, hatinya bersih, punya rasa cinta kepada rakyat, kebijakannya untuk sebesar-besar kesejahteraan, kemakmuran dan kesenangan rakyat, maka negara dan rakyat akan baik juga. Maka ayo doanya ditambah. Jangan hanya, ya Allah lunasi hutang-hutang saya ya Allah. Ya boleh ya. Apa doa begitu ya boleh ya. Tapi ditambah doanya untuk pemimpin, untuk negara. Ya Allah jadikan negara kami baldah thayyibah, negara yang baik, yang Engkau ridhoi penduduknya. Terus doa begitu. Itu termasuk pengorbanan kita. Jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah, terutama di sepertiga malam terakhir kita. Yang terakhir, yang ketiga, pengorbanan kita apa? Tentu harus terus meningkatkan iman takwa kita. Iman takwa ini kunci pembuka keberkahan langit dan bumi. Allah nyatakan dalam surah Al-A'raf ayat 96 ya, kalau tidak salah 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andai suatu penduduk suatu tempat mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kata Allah, lafatahna, pasti, lamnya itu namanya lam taukid, lafatahna, pasti akan kami buka pintu-pintu keberkahan, keberkahan-keberkahan untuk mereka dari langit dan bumi. Tapi syaratnya harus beriman bertakwa. Nah, maka sebagai pengamalan iman takwa ini, baik pemerintah, aparat, rakyat harus iman dan takwa dengan iman takwa yang baik. Kalau pemerintah yang paling urgent misalnya apa iman takwa yang baik itu ya, satu misalnya tadi harus punya rasa takut kepada Allah dan punya rasa sayang kepada rakyat. Itu bentuk ketakwaan yang paling nyata dari seorang pemimpin pemerintah. Harus punya rasa sayang kepada rakyat. Kalau mau mengambil kebijakan yang kira-kira berpotensi menyengsarakan rakyat, ingat doa Nabi. Ingat doa Nabi. Doanya tertuang dalam hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 1828. Kata Sayyidah Aisyah, saya mendengar baginda Rasul dengan sangat serius di rumah saya ini ketika tengah malam Nabi berdoa. Apa doa baginda Rasul? Allahumma man waliya min amri ummati fashaqqa alaihim fashquq alaih. Ya Allah, siapa yang mengurusi urusan umatku lalu menyusahkan mereka, maka ya Allah susahkanlah dia. Wah, ini kan ngeri sekali ini. Ini doanya Nabi loh. Dan Nabi panjatkan di tengah malam. Mustajab doanya Nabi. Ya Allah, siapa yang mengurusi urusan umatku lalu dia menyusahkan mereka, menyengsarakan mereka, ya Allah, susahkanlah dia. Susahkan itu maksudnya untuk para pemimpin yang seperti ini ya susah dunia, susah lebih-lebih di akhirat. Masanya tidak takut sih dengan doanya Nabi? Kalau dengan doanya Nabi enggak takut, lalu dengan doanya siapa lagi? Kalau mau bikin kebijakan yang kira-kira ini kira-kira gimana ini ya, nanti bikin banjir enggak ini? Oh, ngasih izin tambang dengan tanpa amdal yang mencukupi misalnya ya. Atau membabat hutan di mana-mana tanpa ada pertimbangan yang bagus gitu. Atau yang lain-lain lah yang kira-kira bisa menyengsarakan rakyat. Nah, itu coba diingat hadisnya Nabi tadi, doanya Nabi itu. Doa yang isinya pengingat dan sekaligus ancaman. Tapi sebaliknya Rasul menyatakan, "Wa man waliya min amri ummati farafaq bihim farfuq bi." Siapa yang mengurusi urusan umatku lalu dia menunjukkan kasih sayang, cinta, belas kasih kepada umatku, ya Allah, sayangilah dia, cintailah dia. Inilah, jadi pemimpin bisa menjadi wasilah, menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Tapi sebaliknya, menjadi pemimpin juga bisa menjadi wasilah untuk dibenci dan disusahkan oleh Allah dan dibenci oleh Rasulullah. Tinggal pilih saja. Nah, itu pengorbanan pemimpin ya. Maka kalau sudah punya rasa sayang cinta kepada rakyat, insyaallah dia akan menerapkan dalam setiap kebijakannya. Tasarruful imami 'ala ar-ra'iyyati manutun bil maslahah. Setiap kebijakan pemimpin untuk rakyat pasti berlandaskan kebaikan dan kemaslahatan rakyat. Bukan kebaikan kemaslahatan teman, keluarga, kroni, pemodal, satu partai, pendukung, tim ses, bukan. Baik, yang kedua, pengorbanannya aparat penegak hukum. Ini juga penting sekali. Tadi sudah disampaikan, disinggung di awal, aparat penegak hukum pengorbanannya seberat apapun harus berusaha menerapkan equality before of the law, kesetaraan di depan hukum. Mau dia anaknya siapakah, kalau salah ya harus salah. Meskipun anaknya orang tidak punya lalu dia benar, ya benarkan. Jangan melihat-lihat siapa ini backingnya, ini punya enggak backingnya, enggak boleh. Tadi lihat juga tadi yang menjadi dampak negatif kalau aparat penegak hukum sudah main-main dengan hukuman, dengan vonis, bukan hanya dia yang rusak, bukan hanya institusinya yang rusak, tapi negara akan rusak dan hancur binasa. Itu aparat penegak hukum ya, pengorbanannya harus terus berkorban itu. Kobarkan terus semangat melaksanakan itu. Dan yang terakhir, rakyat. Rakyat apakah juga berkorban? Ya harus berkorban. Bagaimana korbannya rakyat? Ya mengikuti aturan. Mudah diatur sepanjang aturannya baik. Sepanjang aturannya memang baik untuk kemaslahatan sama-sama, ya rakyat harus nurut. Mohon maaf, sekarang ini juga sama. Rakyat juga perlu introspeksi dan muhasabah. Hanya sekedar nunggu lampu merah gitu saja banyak yang gak sabar. Hanya untuk jalannya agak jauh sedikit aja supaya gak melawan arus saja kadang-kadang gak sabar, akhirnya sering kecelakaan. Hanya untuk buang sampah di tempatnya, di bak yang sudah disiapkan padahal dekat gitu, gak sabar, seringkali buang asal-asalan. Itu juga ya tidak bagus. Maka ada ungkapan Imam At-Turtusi, beliau mengatakan, kaifama takunu yuwalla alaikum, bagaimana kondisi kalian rakyat baik atau buruknya, maka yuwalla alaikum, akan seperti itu pula lah kalian akan diberikan pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baik, insyaallah diberikan pemimpin yang baik. Kalau kita buruk, insyaallah diberikan pemimpin yang buruk. Jadi jangan hanya menunggu, wah saya nanti akan berubah kalau pemimpinnya sudah baik. Ya enggak bisa begitu. Perubahan baik itu ya juga dimulai dari diri kita sendiri. Kita semuanya baik, mudah-mudahan dengan itu Allah akan berikan kepada kita pemimpin yang baik. Tapi kalau kita sendiri juga buruk, susah diatur, sholatnya masih sering tinggal, aturan Allah saja berani untuk dilanggar, kepada Allah saja gak takut, ya gimana diberikan pemimpin yang sayang kepada kita gitu. Maka ini pengorbanan kita, termasuk ketika mengkritik pemerintah, ya itu kan hak rakyat ya, ada undang-undangnya. Tapi tentu dengan cara-cara yang tidak melanggar aturan dan juga agama. Ya. Maka mudah-mudahan nilai pengorbanan kita ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan poin paling terakhir ini, ada WA masuk, hukumnya pemerintah berkorban pakai APBN atau APBD bagaimana? Aduh, ini banyak dibahas sebenarnya sudah ini. Tapi enggak apa-apa, singkat aja. Nabi itu berkorban 2 ekor kambing. Maka Rasul ketika menyembelih itu berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ya Allah, terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad. Dalil inilah yang kemudian dijadikan alasan oleh sebagian ulama, seperti dari kalangan madhab Syafi'i, yang mengatakan bahwa seorang pemimpin dianjurkan berkurban dari baitul mal muslimin. Baitul mal muslimin, berkurban untuk umatnya gitu. Itu landasannya dari hadis tadi, riwayat Imam Muslim. Kalau Nabi dulu kurban yang 2 kambing itu duitnya dari mana? Dari duit beliau sendiri, bukan dari duit baitul mal. Baitul mal itu sudah ada sejak kapan? Sebenarnya di zaman Nabi sendiri sudah ada, di tahun kedua Hijriah. Tapi dia dikumpulkannya itu baru di masjid. Belum ada pencatatan yang detail, belum ada petugas khusus, belum. Jadi dikumpulkan di masjid, lalu kalau ada yang butuh langsung dikasih gitu. Tapi yang tertib, tertata, sudah ada catatan, sudah ada petugas khusus itu di zaman sahabat Umar, baitul mal itu. Tapi menurut ulama ahli muhakkik, ahli tahqiq, misalnya Imam Al-Baihaqi, Imam At-Tahawi mengatakan tidak dianjurkan. Itu Nabi kan, kekhususan untuk Nabi, kata beliau. Khususnya untuk Nabi. Makanya para sahabat pun di bawah-bawahnya, para khulafaur rasyidunnya juga enggak ada yang berkurban untuk umat, itu enggak ada. Hanya Nabi saja. Itu yang dipahami oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam At-Tahawi, yang mengatakan itu hanya untuk Nabi bagi umatnya. Sementara kan khulafaur rasyidun kan kita ini, para sahabat itu bukan umat beliau gitu kan, bukan. Apalagi sekarang rakyat itu tidak disebut sebagai umatnya presiden atau umatnya siapa, bukan umat kita, umatnya baginda Nabi, khususiyah. Sama halnya dengan sekarang yang lagi dibahas juga ya di Komisi Fatwa MUI tentang nikah batin itu. Aduh, ada-ada saja itu. Nikah batin itu kalau sudah terjadi pernikahan yang sah, akad nikah, lalu malam mau berhubungan, lalu nikah batin untuk menguatkan secara batin, ya silahkan saja, karena kan sudah sah nikah. Yang bermasalah ini, gak ada pernikahan, gak ada wali, gak ada saksi, tiba-tiba laki-laki ngomong, saya menikahi engkau kemarin-kemarin secara batin, maka sekarang kita nikah secara fisik gitu. Gak ada wali, gak ada saksi. Alasannya katanya mengikuti Nabi, yang Nabi itu dinikahkan oleh Allah dengan Sayyidah Zainab, mantan istrinya sahabat Zaid. Itu dia enggak sama, itu khususiyah untuk Nabi itu. Nah, kembali kepada kurban tadi, maka secara fikih masih khilafiyah apakah pemimpin itu dianjurkan kurban untuk umatnya atau tidak. Di kalangan madhab Syafi'i mengatakan dianjurkan. Imam Al-Baihaqi dan At-Tahawi mengatakan tidak dianjurkan, itu khususnya untuk Nabi. Buktinya khulafaur rasyidun, lalu ulama-ulama atau para khalifah-khalifah selanjutnya juga tidak ada yang kurban untuk umatnya atau untuk rakyatnya, enggak ada. Nah, baik, kalau misalnya ikut yang di madhab Syafi'i tadi bagaimana? Nah, di madhab Syafi'i itu sumbernya dari baitul mal. Kalau dari diri sendiri, dari pemimpin sendiri, saya kurban untuk atas nama umat saya, ya lebih bagus lagi. Tapi di madhab Syafi'i membolehkan dari baitul mal. Nah, yang jadi titik kritis, titik pertanyaan adalah APBN samakah dengan baitul mal? Maka saya baca-baca, apa sih syaratnya baitul mal? Wah, ya tidak sama. Baitul mal, baitul malil muslimin itu syaratnya, satu, dipastikan hartanya harta halal semua masuk situ. Kalau APBN, Wah, ya banyak harta haramnya juga. Oh, dari pajak miras, pajak perjudian, pajak prostitusi, pajak hiburan malam, masa itu halal? Ya enggak halal. Kemudian khusus orang Islam yang setoran, kalau Baitul Mal itu khusus orang Islam, kalau APBN kan tidak khusus orang Islam. Sehingga kesimpulannya, ya maka itu disebut kurban, tidak juga disebut kurban, tapi ya bantuan sosial kemasyarakatan pas di hari raya kurban misalnya, ya oke silahkan, kalau itu tidak masalah ya. Maksudnya namanya saja tidak disebut sebagai kurban, kecuali kalau atas nama pribadi ya, atau dari Baitul Mal yang betul-betul Baitul Malil Muslimin, oke itu disebut kurban. Tapi kalau dari APBN yang lebih tepat bantuan pemerintah di hari raya kurban misalnya, bantuan kemasyarakatan, bantuan sosial kemasyarakatan di hari raya kurban, nah oke. Tapi untuk disebut sebagai kurban yang hakiki, yang memenuhi syarat, insya Allah tidak memenuhi syarat itu. Tapi tidak masalah, yang penting dagingnya sudah terdistribusi ya, apapun namanya itu. Cuman mungkin yang kemarin jadi pro kontra, pernah kan sebenarnya sudah dari dulu-dulu kan ada ya kan, cuman yang jadi pro kontra ini kan mungkin kondisinya yang lagi tidak pas, ada hal-hal yang lebih urgen untuk mendapatkan bantuan ekonomi rakyat, pekerjaan dan sebagainya, mungkin karena itu mungkin ya. Maka sekali lagi mudah-mudahan kita senantiasa memohon dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik, memberikan hidayah para pemimpin-pemimpin kita agar diberikan jalan yang lurus, akan menjadikan dan menjadikan amanah tugas ini sebagai jalan untuk mensejahterakan rakyat. Dan mudah-mudahan kita masyarakat juga Allah berikan taufik hidayah yang membuat kita semuanya berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة وأنت غفور لنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا منكم تقبل يا كريم. قرآن بمعنى أف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Kawan di sana, itulah dia tausiah yang kami siarkan langsung dari Masjid Jami Al Ma'ruf Samarinda bersama dengan Ustadz Abdul Syakur LCMA. Dan kembali kita nikmati rangkaian sajian Samarinda Hambat kali ini, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Masih di Perempat RRI Samarinda, Keranden Sanak bersama dengan Bu Putri Waini ya, mengupdate informasi tamsijalanya dengan informasi terkini. Tentu informasi pertama mengenai perakiran cuaca, Bu Sumbo. Di Rabu pagi ini cuaca perkirannya akan cerah dengan suhu udara 25 derajat Celcius ya, khusus di kawasan Gunung Kelua, Samarinda Ulu dan sekitarnya. Keranden Sanak untuk kelembapan udara Jawa perkirannya sekitar 96%. Ya, menandakan cukup lembab ya keranden sanak dengan kecepatan angin 5 km per jam yang bertiup dari arah angin barat daya. Untuk jarak pandang seorang jua Bu Sumbo, Hambat Waini perkiraannya cukup baik ya, sekitar 10 km. Dan karena hari ini jua cukup lembab ya keranden sanak di Hambat Waini, Bu Putri jua tetap himbau tamgalanya jaga kesehatan ya, dan pastikan tamgalanya minum air putih dengan cukup hari ini Bu Sumbo. Yo, ngopi boleh, ngeteh boleh, asal air putihnya jangan kurang ya. Informasi perakiran cuaca tadi Mbak Putri kutip dari laman websitenya bmkg.go.id. Kini Mbak Putri hadir bersama dengan informasi lainnya Bu Sumbo. Kita nikmati kembali lagu pop dari Nusantara. Kali ini ketemu sama lagu Banjar, ada dari Tommy Kaganangan, Sangkal.

0: sekilas mirip tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
1: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
3: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
4: Perompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Masih di Pro 4 RRI Samarinda, Karawanden sana. Kali ini Mbak Putri punya informasi dari akses logistik yang menghubungkan tiga daerah di Kalimantan Timur ya. Ada Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, hingga Kabupaten Kutai Barat yang kini menjadi perhatian serius ya. Karawanden sana dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Kaltim Busumbo yang terus memacu proyek preservasi pada ruas jalan poros Kota Bangun, Muara Leka dan Muara Muntai Busumbo. Dan langkah ini juga dilakukan demi menjamin kemantapan jalur distribusi barang dan keselamatan pengendara di lapangan. Nah, di lokasi Sorang Busumbo ada sejumlah alat berat dan juga personel dikerahkan untuk menutup titik-titik kerusakan yang selama ini membayangi para sopir logistik dan juga masyarakat setempat. Dan pelaksana proyek ada Tommy Usumbo Sidani menegaskan amun pihaknya tengah melakukan percepatan penanganan terutama pada titik-titik krusial yang mengalami kerusakan permukaan. Kabarnya Bu Sombo Sidi juga mengatakan amun perbaikan ini tidak sekedar menambal sulam ya, pihaknya juga menerapkan standar rehabilitasi ya, karena di sana jalan yang ketat menggunakan material aspal berkualitas yakni ACBC dan ACWC Bu Sombo. Dan penggunaan material ini juga dimaksudkan agar jalan memiliki daya cengkeram kerandaan sana yang baik sehingga juga kendaraan dia akan licin gitu Bu Sumboyo ketika melintasi terutama pada cuaca-cuaca ekstrim tega hujan deras lebat ya kerandaan sana. Dan dia hanya soal aspal maha daripada bahu jalan beton juga Bu Sumbo, dan drainase di sisi kiri kanan juga menjadi target pekerjaan. Nah, Tommy ini juga Bu Sumbo menyadari amun musuh utama di daerah sana ini adalah jalan ya. Di sana adalah jalanan yang berair Bu Sumbo ya, dan oleh karena itu juga elevasi jalan Bu Sumbo habarnya juga harus sesuai dengan standar dan desain ya yang sudah disetujui bersama, dan pembangunan saluran air tadi tuh ya dengan pasangan batu mortar terus juga dikebut Bu Sumbo supaya apa? Supaya airnya ini di meluap tuh ya ke badan jalan pas lagi hujan deras. Nah, jadi selain daripada itu juga sektor jembatan di area SP2 tuh Bu Sumbo juga masuk dalam daftar pemeliharaan berkala agar konektivitas wilayah ini tetap stabil Bu Sumbo yo. Karena mengingat banyaknya juga ya aktivitas alat berat di sana, tumpukan material di jalur tersebut ya Bu Sumbo dan etam galanya, pengguna jalan daerah sana Bu Sumbo ya dihimbau juga untuk tetap waspada dan bersabar. Informasi kali ini mau Putri kutip dari laman websitenya kaltim.tribunnews.com.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Man's Search for Meaning adalah karya klasik yang ditulis oleh Victor Efrong, seorang psikolog dan tahanan kamp konsentrasi selama Perang Dunia Kedua. Buku ini menggabungkan pengalaman pribadi Efrong di kamp konsentrasi dengan teori psikologis yang mendalam, terutama logoterapi, pendekatan yang ia kembangkan untuk membantu individu menemukan tujuan dan makna dalam kehidupan. Buku ini terdiri dari dua bagian utama. Bagian pertama yang berjudul Experiences in a Concentration Camp adalah narasi pribadi Prang tentang pengalaman traumatisnya selama berada di Auschwitz dan kamp konsentrasi lainnya. Prang menceritakan kengerian, penderitaan dan kehilangan yang dialaminya, tetapi juga menyoroti kekuatan kemanusiaan dan keinginan untuk bertahan hidup dalam kondisi yang sangat ekstrim. Pada bagian kedua, kita akan menemukan sebuah bab berjudul Logoterapi in a Nutshell, pembahasan pendekatan psikologis yang dikembangkan oleh Prang, yaitu logoterapi. Logoterapi adalah sebuah bentuk terapi yang berfokus pada pencarian makna hidup. Frank berpendapat bahwa manusia memiliki dorongan bawaan untuk mencari makna dalam kehidupan mereka, dan bahwa ketika makna tersebut hilang atau tidak terpenuhi, individu dapat mengalami kekosongan atau keputusasaan. Beberapa esensi penting dalam buku ini, salah satunya adalah ini yang utama, bahwa manusia memiliki dorongan alami untuk mencari makna dalam kehidupan, bahkan dalam situasi paling ekstrim sekalipun. Seperti di kamp konsentrasi, manusia masih mencari makna untuk bertahan. Dan menurut Frank, bahwa satu-satunya kebebasan mutlak yang tidak dapat direnggut dari manusia adalah kebebasan untuk memilih respon terhadap situasi yang dihadapi. Meskipun kita mungkin tidak dapat mengontrol lingkungan atau keadaan eksternal, kita selalu memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana kita akan meresponnya. Juga tentang menekankan pentingnya menghadapi penderitaan dan menerima kenyataan yang sulit. Bahkan dalam penderitaan terdalam, masih ada potensi untuk pertumbuhan dan perkembangan di dalamnya. Menemukan tujuan atau makna dalam hidup adalah faktor motivasi yang kuat. Dalam pendapatnya, menurut Prang, bahwa individu yang memiliki tujuan yang jelas dan makna dalam hidup mereka memiliki daya tahan psikologis yang lebih besar. Prang menolak pandangan deterministik tentang manusia, yaitu bahwa kita sepenuhnya ditentukan oleh faktor-faktor eksternal. Sebaliknya, bahwa manusia memiliki kemampuan untuk memilih cara untuk menanggapi situasi, bahkan dalam kondisi yang sangat sulit. Betapa pentingnya mengambil tanggung jawab atas kehidupan kita sendiri, meskipun kita mungkin tidak dapat mengubah situasi eksternal. Kita selalu memiliki kebebasan untuk memilih sikap dan respon kita terhadap situasi tersebut. Man's Search for Meaning adalah buku yang memprovokasi pemikiran dan memperlihatkan kekuatan manusia untuk mencari makna bahkan dalam situasi tersulit, yang juga menawarkan pandangan mendalam tentang logoterapi, sebuah pendekatan psikologis yang terus memberikan inspirasi dan juga bimbingan bagi banyak orang dalam menemukan makna dalam hidup mereka. Demikian esensi buku berjudul Man's Search for Meaning, karya Victor Efrong, dari RRI untuk Indonesia.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Keronin Senek anggota DPRD Berau Sri Kumalasari mendorong pemerintah Kabupaten Berau untuk lebih aktif mempromosikan batik khas daerah agar semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat. Menurutnya langkah tersebut sejalan dengan peraturan Bupati Berau nomor 43 tahun 2021 tentang penggunaan batik motif khas Berau. Sri menilai pemerintah perlu memberikan contoh melalui penerapan penggunaan batik khas Berau di lingkungan pemerintahan. Sosialisasi kepada organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, serta masyarakat juga dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran dan penggunaan produk lokal tersebut. Ia mengusulkan adanya jadwal khusus yang mewajibkan ASN dan pejabat pemerintah mengenakan batik khas Berau secara konsisten, misalnya setiap Kamis dan Jumat. Kebijakan tersebut diyakini dapat memperkuat identitas budaya daerah sekaligus meningkatkan eksistensi batik khas Berau di tengah masyarakat. Selain melestarikan budaya, penggunaan batik khas Berau secara berkelanjutan dinilai mampu memberikan dampak positif bagi sektor UMKM, khususnya para pengrajin batik lokal. Sri juga menilai semakin luas penggunaan batik khas Berau akan menjadi sarana promosi budaya dan pariwisata yang efektif, sekaligus memperkenalkan identitas daerah kepada masyarakat luar dan wisatawan. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
2: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
3: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
2: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
2: Ini loh, Pak. Bejo, temannya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
4: Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
4: Anu Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
4: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
3: Waduh, mandi lagi.
2: Waduh,
3: aku.
2: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
3: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
2: Eleh, makanya Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Perempat dari Samarinda, keren dari sana ya. Seperti biasa pagi-pagi kita nelinga lagu-lagu pesisir Kalimantan ya. Yang mau bergabungan silakan lewat jalur telepon keren dari sana untuk sapa salamnya ya. Kita menyapa dulu di seberang sana ini ada siapa di mana. Halo, assalamualaikum. Selamat hamba salam budaya.
1: Waalaikumsalam. Salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam. Apa kabar kita Busu?
1: Alhamdulillah, baik dengan Bu. Siapa ya?
0: Sama Mbak Putri, Busu. Kita mau lagu apa, Busu?
1: Apa kabarnya, Mbak Putri?
0: Sehat, sehat, alhamdulillah. Busu mau lagu apa, Busu?
1: Lagunya Gadis Kalimantan.
0: Boleh, Gadis Kalimantan. Sapa salam buat siapa, Busu?
1: Sapanya pertama sekali, tentunya Mbak Putri. Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kerja ya. Kemudian untuk semua tim perempat Samarinda tanpa terkecuali, selamat pagi, selamat beraktivitas ya.
0: Iya.
1: Kemudian untuknya Mbak Putri, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa di belakang lagi, ada siapa di mana ini? Halo, assalamualaikum. Selamat hambat, salam budaya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rekan salam.
0: Budayakan salam, Busu.
2: Iya.
0: Mau lagu apa, Busu?
2: Lagunya 6 bulan aja, Mbok.
0: 6 bulan, lagu Banjar boleh.
2: Iya. Oh iya, lain, Mbok. Salah-salah. Buah
0: tuh?
2: Kertongan.
0: Oh, Belimbing Buah Kertongan.
2: Lawak di Dibuta Buah Kertongan tuh, Mbok.
0: Oke, boleh.
2: Ya, saya sapa dulu, Mbok. Ya, Julak Hamdan. Nah, tuh dia. Dengan Busu Misran nih, Mbok.
0: Iya.
2: Ada Busu Haji Ahmad Riyadi, Busu Ijuar, Busu Syukur. Busu ini lah, siapa namanya itu, Abdul Rahim tuh berapa hari ini dia ada. Saya apal aja Mbok yang dia ada tuh Mbok. Mbok siapa lagi? Mbok Reni,
0: iya.
2: Mbok Agni, Mbok Yuli binti Ma'ruf Mbok.
0: Nah,
2: ada bintinya juga tuh Mbok. Busu Dehem yang lagi mulang bersepeda, hati-hati. Di tas tuh HP-nya bunyi anin Mbok, dengeri era digital tuh Mbok.
0: Iya kak.
2: Hati di jalan.
0: Siapa lagi ya, nih?
2: Jalannya Mbok Yo.
0: Ya.
2: Sehat walafiat Mbok.
0: Amin.
2: Terima kasih Mbok Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita menyapa lagi dari WhatsApp nih. Halo, assalamualaikum. Selamat hambat salam budaya.
3: Waalaikumsalam Mbok.
0: Waalaikumsalam. Busu mau lagu apa Busu?
3: Sorangan Mbok.
0: Sorangan. Sorangan yang Banjar kan Kutai.
3: Banjar.
0: Yang Banjar, oke. Yang Banjarnya ada yang Banjar sama versi laki nih, Hazir nih yang menang.
3: Yang laki, Bu.
0: Yang laki, oke.
3: Iya.
0: Mau sapa salam ke siapa, Busu?
3: Iya, untuk segalanya aja, Bu.
0: Iya.
3: Untuk Bu siapa nih, Putri ya?
0: Iya.
3: Iya. Selamat bertugas saja, sehat selalu juga. LBS cerah, Bu. Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah.
3: Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bergabung lagi lo telepon silahkan ya. Mbak Putri kawannya Tamgalanya nih, karena dari sana sambil dengerin lagu-lagu. Tentu kita menyapa lagi di belakang sana di siapa di mana. Assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya.
4: Budayakan salam.
0: Budayakan salam. Ada Busu Ari, sehat kita Busu?
4: Sehat.
0: Alhamdulillah. Busu Ari mau lagu apa Busu? Apa judulnya nih?
4: Iwak Patin Bakar.
0: Iwak Patin Bakar boleh. Sapa salam gesan siapa Busu?
4: Salam emang.
0: Oke deh kalau begitu. Makasih ya Busu Ari yo.
4: Ya.
0: Oke. Okay. Kita sapa lagi di belakang Busu Ari, ada siapa di mana nih? Halo, assalamualaikum. Selamat hamba salam budaya.
5: Assalamualaikum, salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam. Ini Mbok Yuli ya?
5: Iya.
0: Iya, sehat kita Mbok.
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Cucu bagaimana sehat cucu?
5: Cucu sehat aja.
0: Alhamdulillah. Mbok mau lagu apa nih Mbok?
5: Aku lagunya Samarinda Jaya aja.
0: Samarinda Jaya boleh. Mau sapa sambut ya, siapa?
5: Ada Pesu Mama Tandia, selamat sambat. Ada
0: iya.
5: Busu Abdul Rahim, Busu Abdul Syukur, Busu
0: iya.
5: Rinjani. Terus Mboknya Mbok Reni, Mbok Titin, Mbok si Mbok Nana, Mbok Eka, Mbok Sanamia, Mena Ilas, buat segalanya aja sudah.
0: Oke deh.
5: Tak tunggu lagunya ya.
0: Siap.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita menyapa lagi di belakangnya, ada siapa di mana nih? Assalamualaikum. Selamat hambat, salam budaya.
6: Salam budaya. Waalaikumsalam.
0: Iya, sehat kita Busu?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Dan beko kah?
2: Sudah.
0: Oh iya, apa nih dimakan nih?
2: Biasa gorengan aja dan
0: bihun. Nyaman itu Busu.
2: Tahulah kita siapa aku?
0: Tahulah, Busu siapa lagi? Busu Koko.
2: Oh iya.
0: Iya. Tegak apa di Jelawat nih cuaca pun?
2: Cerah.
0: Alhamdulillah.
2: Lagu sempat kah?
0: Sempat nih, sebuting hak lagi, enggak lagu apa Busu?
2: Lagu Kutai aja, Sirih Kuning.
0: Sirih Kuning, boleh. Sapsam kesen siapa nih?
2: Kesennya untuk Mbok Nani ya.
0: Iya.
2: Ada Mbok Nurul juga.
0: Mm-mm.
2: Ada Bunda Elsa.
0: Iya.
2: Tua Brahon, Tua Haji Lukman juga yuk.
0: Iya.
2: Ada Melan, ada Nailas.
0: Iya.
2: Tua Adenan, Abdul Rahim juga ya.
0: Iya.
2: Ada Mbok Reni. Siapa lagi? Abdul Syukur juga yuk.
0: Iya.
2: Tadi ada Mbok Yuli. Ada Tua Ramli juga Tenggaram ya. Ada Zepi juga ya. Galanya aja yang lagi meringah hambat ini yuk.
0: Oke, ya Busu.
2: Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
2: Untuk Mbak Putrinya.
0: Ya Busu.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh keren-keren sana ya. Ngonetam segalanya. Seperti biasa dengan lagu-lagu pesisir Kalimantan. Langsung kita nikmati lagu requestan pertama. Ini ada Gadis Manis Kalimantan.

0: menikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sino.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam, Pro 4
0: RRI. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Pro 4 RRI.
0: Suara Budaya Nusantara.

Masih di Perempat RRI Samarinda Busombo, kita lanjut lagi. Tapi Mbak Putri gantian dulu ya, bacakan pesan dulu dari WhatsApp. Ini ada Mbak Reni gabungan. Salam budaya, budayakan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir Mbak Putri, ini Mbak Reni. Isi absen dulu bunyi sida di Perempat. Umpatan aja lagunya. Terima kasih juga sapannya buat Bu Sumama. Terima kasih juga buat Bu Saipul Koko. Mau menyapa buat Bu Sobdrahim, Bu Serinjani, Mbak Yuli, Neng Ilas, Mbak Nana, Mbak Sanawiyah, Umi Dila, segalanya ya bunyi sida. Cuaca cerah, ini panas Mbak Putri, selamat bertugas, aman boleh hati-hati. Oke deh, selamat menikmati aktivitasnya juga hambat ini ya Mbak. Kita gantian lagi ke Facebook dulu. Mbak Putri mau lihat ada komen di sana. Oh, ada komen sebuting ini dari Busur Rahman.

0: Mendiski, assalamualaikum putri. Waalaikumsalam busu. Warga kampung Banten Diski Medan hadir. Siap, selamat menikmati lagu-lagu Kalimantan ya busu ya. Kita nyapa lagi dari WhatsApp nih. Udah ada bergabung. Assalamualaikum. Selamat hambat salam budaya.
1: Salam budaya Bu Putri.
0: Iya, budayakan salam, Bo. Apa kabar kita, Bo?
1: Ya, di sini matahari udah masuk dalam kamar nih.
0: Alhamdulillah. Kalau begitu, hendak menyapa siapa nih? Siapa salamnya nih?
1: Menyapa saudaraku. Aku umpatan lagunya sama saudaraku aja ya.
0: Oke, boleh.
1: Nah, aku buat Mbok Dila juga, Mbok Elsa juga ya.
0: Iya.
1: Buat segala galanya aja Mbok Putri.
0: Okay.
1: Yang buat Mbok Putri yang mau pulang, hati-hati Mbok ya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbok Nana. Kita sapa lagi di belakangnya nih, ada siapa di mana? Halo, selamat hambat salam budaya.
2: Mama, salam budaya, budaya salam.
0: Budayakan salam. Sehat busu?
2: Alhamdulillah sehat. Mbok Putri bagaimana?
0: Sehat alhamdulillah.
2: Sehat jasmani rohani yo.
0: Semua sehat pokoknya busu.
2: Masih buka apa belum Mbok Putri?
0: Belum lagi busu. Apa mau diantar ke sini? Iwak aring.
2: Papuyu begini cuy, papuyu begini anu, papuyu.
0: Nih papa busu di sini ngalih sakit mencari papuyu busu.
2: Mangan dong, bus mama tuh gawanya busu apa? Papuyu berincar lah.
0: Ma, busu mau nyapa siapa?
2: Lagunya kan ada sempat lagi.
0: Iya, ini sempat nih busu.
2: Tadi sedang beko belum mbak yo?
0: Belum.
2: Sama aja dengan busu misalnya nih mbak, belum mbak.
0: Nah itu sudah nih papa deh, kita berdua belum beko lagi busu keroncongan.
2: aku senang kalau dengar Mbok Putri ketawa. Aduh.
0: Busu. Biar aja kita nikmatan nih mbeko lo busu nih dapat lagu, kita biar aja perut yang bunyi jadi lagu udah tuh keroncongan.
2: Yang penting sudah hadir sama perempat nih kan.
0: Iya, absen dulu.
2: Pokoknya akan diikuti mantap-mantap.
0: Mantap. Oke.
2: Pokoknya mantap demi doanya Mbok Putri.
0: Wih, mantap jiwa.
2: Mbok Putri.
0: Oi.
2: Aku udah pantun, nanti gimana Ibu Semamat lagi.
0: Nanti aja sudah pantunnya, pas hari Minggu, malam.
2: Aja, Mbak, ya?
0: Iya.
2: Biar sedikit pantun aja hambat-hambatnya kan?
0: Iya, sudah. Nyantap-nyantap.
2: Nyantap, tanam pinang rapat-rapat, ya kan?
0: Gerecek.
2: Agar puyuh tak dapat kulepas.
0: Iya.
2: Pinang-pinang, Mbak Putri. Kebawa bernyanyi.
0: Nyambung nih yo, nyambung aja sudah.
2: Kagak nyambung ya Putri.
0: Iya, nyambung aja sudah dah.
2: Disambungkan aja Mbok Putri.
0: Iya busu.
2: Itu aja salamnya buat segala-galanya dari Sabang sampai Merauke.
0: Oke.
2: Sabang sampai Merauke sudah lu sejalanin. Iya aja Mbok Putri.
0: Iya.
2: Terima kasih Mbok Putri, semoga Mbok Putri diberikan kesehatan lancar
0: terus. Amin.
2: Dipanjangkan nomornya.
0: Amin.
2: Banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi dari WhatsApp ini. Halo, assalamualaikum. Selamat hambat salam budaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Salam budaya-budaya salam.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat siapa nih?
0: Sama Mbak Putri.
3: Sama Mbak Putri.
0: Iya.
3: Kasiangan, kedinginan,
0: karindangan. Hen.
3: Bangun.
0: Iya. Bangun nih.
3: Udah sarapan kah?
0: Belum lagi.
3: Minta sama Bu Semamat nasi kuning.
0: Oh mahe, habis nasi sudah. Luakin
3: kalau aja kada sayang.
0: Carinya haruan julak.
3: Iya suruh Bu Semamat antar ke RRI ya.
0: Iya.
3: Salam keberatan lah.
0: Iya Bu.
3: Hendak rezeki.
0: Amin.
3: Mohon maaf lahir batin. Umur kada berbau.
0: Inggih.
3: Hari ini bertamu sama Putri Isok innalillahi wa inna ilaihi
0: raji'un. Kada tahu kita.
3: Bangun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, julak. Ya udah kalau gitu Bu Sumbo, kita langsung nikmati lagu selanjutnya ya. Kali ini requestan dari Bu Wahyu ya, ada sorangan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Rompat dari Samarinda, Bu Sumbo. Waduh, kayaknya sampai di sini lah Mbak Putri, kawan netam segalanya dalam sajian program Dendang Mahakam. Terima kasih yang sudah bergabungan. Iya, ini terakhir ada masuk dari Facebook, ada dari Bu Opik ya. Assalamualaikum, Bu Nyisida dari Cirebon ikut hadir. Oke deh, satu gabungan terakhir penutup ya Bu Sumbo, dan sekaligus juga special buat netam segalanya. Satu lagu terakhir dari Kalimantan Tengah, dari Ling Ling Puput, ada Kanatan Jaru Cinta.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kerawan dan sana Ketua Komisi 2 DPRD Berau Rudi Parasian mengingatkan pemerintah daerah agar pengembangan sektor pariwisata tetap memperhatikan kepentingan masyarakat pesisir, khususnya nelayan yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan. Menurutnya, pembangunan destinasi wisata berpotensi memunculkan konflik jika masyarakat lokal tidak ikut merasakan manfaat ekonomi yang dihasilkan. Rudi menyoroti perkembangan kawasan wisata unggulan seperti Maratua dan Derawan yang terus menarik wisatawan. Namun ia menilai masih terdapat berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir terkait aktivitas perikanan dan akses terhadap pemanfaatan sumber daya laut. Menurutnya, pengembangan pariwisata harus berjalan seiring dengan perlindungan mata pencaharian masyarakat lokal agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi. Selain itu, Rudi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah Kabupaten Berau dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengelolaan wisata bahari, mengingat sebagian besar kewenangan wilayah laut berada di tingkat provinsi. Kolaborasi yang kuat dinilai diperlukan agar sektor pariwisata dan perikanan dapat berkembang bersama serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.